Selamat hari Minggu, dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai dia tu kena kemacau gentan Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti menjadi nuan berdusong laban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya kediri, entaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak kesemua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang katur iklesia, kita tau ngagak ya bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke wakil orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Lagi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu setuju pasal utai tidak pinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga ikut orang datang bergempuruk dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, di pedis benda di perhati, takut di salin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15-18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teka adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuah. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, yang Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak percaya ke orang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala orangnya. Penyenuk Jesus ke bala tidak percaya ke orang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi beri skat ngau pengawak tingampun orang. Tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus merik kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menyadi, nanti semua jakuk ke ditulis Matthew di itu, ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus, ia tentu bisik berduduk rejakuk tiamat bisik depansur ke Tuhan Jesus mpun. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nulung ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Berarti utai tiga Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang tidak patut terujuk kenyadi. Ia tidak tahu tidak diputar kenggau lengkas awak kepamaya tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak tak kedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerejo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya atau ke pemula utainya. Ia mega tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun merat kerundian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besar, lebuh orang bertulis surat tekep jaku hari belakang orang. Hari kita itu bertemu, mayuh penemu itu bertelisih, takap penyarut boleh diatur. Nanti semua kita sudah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak kuliah nulung kita mutar ke penyarut tak nulung mai pemaya antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang ti belaya. Laban ke suah lagi orang ti belaya ngai medak tak kemendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang ti nemu ngak setiap jimat berjaku. Ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengempuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring ala tala, penyarut tu tahu setiap boleh diputar. Bukai nitiah ke adat tak ke undang-undang, tak ngena jalai penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah bedau dia diputar, orangnya patut dirunding baka orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai tak ke Gentiles, ke Jesus. Lepas kita berarti kejakuk Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok tak ke muai sidak tidak gil tak ke berdosa hari eklesia tak ke gerempuang kita orang Kristian. Tak menjadi, munyika kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok terkemuai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah dan Jesus tidak sekali-kali ngelengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagak orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak ke orang bukai, Jesus itu ukai ngasuh kita ngelengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia tidak tahu terlalu jampat melengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak kesalah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintok sidak. Sidak dekat nerimaknya hari ala apai tidak sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati titusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakuk Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya. Semaya Jesus tu tahu nyadi bakal kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang kurangnya gerai, nyong ujung kia mati ke bawah.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kena mau dua ikut ras tuju, tak nak mau tapi tak sedap, nyok utai di dekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang puajak. Selfish ke jekur putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia lah talo, nyok kebuah kita patut ngangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau ke mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai ti diberi Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari ternyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Tang ukai ni tiak ke penekak aku, tang penekak nuan Allah Ta'ala. Menjadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya bayat 20. Ia andang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayat kena di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawak. Bayat ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menjadi tahu benar menjadi keperansang kita serta mai pemayak ngagai hati kita dalam dunia ini tu. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagai lah tala tiap taro ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya Minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala timadu berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagai Nuan tibaru, serta mai penghidup. Beri ke kami hati tituci ngau tegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah talau siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemu baru minggu dudi matu jam, aku bersampi awak ketuan ngintu serta berkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

Ya peningan yang nak kita mendeng ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Iki jadi tu peningan lagi berkongsi dengan kita berita ya ke bisi dibacaku lagi berkawan ngau sebun asap. Jadi upis pelajar pelilih PPD Serian dia tu nyedia ke arus telefon siaga jerebu dikena jaga penglantang, penglikun dengan pengeras staf sekolah sekumah menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi nitiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook ya madah ke arus telefonnya disedia ngambil bisi alain dua bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR serta penatai nembiak bak pelilih Serian ya jadi apa inai ngau bala pengajar di bisi sebarang tanya tau bertelepon ngagai sektor ke bekawa ngena nombor telefon ti disedia mensia mayuh megak dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak bak luar ngena sengkabung hidung ngenyawa enti semua pansut hari luar serta seruran guliah ke berita ti amat serta pemaduk baru bak ndo ia ke betul tu ya jadi kelimpah rinya megak peninga sekolah ba 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalai ke atu belajar ngau ngajau di rumah tau ke PDPR berindia ari menua agi balat bersebun jam ke dia tu ya jadi penerang rasmi ari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu nyang kaum Kuching Padawan bau lunduk Semarahan ngau Semujan PPD Serian Seri Aman Lubuk Antu Kenawit Julau ngau Megak Meradung tajak pun pihak peningah sekolah bak pelilih menua ke Bukai belajar ngau ngajar bakal selama bertunggak mua belabuh hari hari satu tu ilak ianya 7 hari bulan 9 ya jadi tegaknya sidak sekolah apa inai ngau nembiak dipinta seruran oleh ke penerang rasmi JPNS tau ke sekolah ndul pasal gaya sebun asap ke pemadu baru okey tadi berita tau ke info dikunci kaku ngau kita berawak pengerak pagi jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau tang sebenarnya tu lagu ke dibai Josephine Jalin anak temuai YFM pengerak pagi

Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Dulu. Turapai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisik.

0: atau ke lagu arisan. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Oh, pengantar kami subak jeng. Spray na. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tu pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek ke tuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no, semua ke darah-darah. Bakanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
0: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM segulai sejalai.

Selamat bertemu baru dalam program Tungkat Semangat kita ke Ungkup Minggu tu. Sekali tu, aku dekat berkongsi sedikit mesej di mudah selalu didengar kita. Tang utai tu amat besar erti ngagai semua bala peningar lebih lagi kita ke Arab ke jalai Tuhan. Kita tinggalku diri orang Kristian. Ianya utai kekak dari kejaku keku sekali itu ianya bersampi ke perintah di benua berkuasa. Namun kebuah kita patut bersampi ke perintah kita. Ndak ngira sekali ke kita rindu tau ke setuju ngau bala sidak kenyadi wakil tau ke megai kuasa datas. Buat kita orang Kristian, tanggungjawab kita ianya bersampi kurang ti megai kuasa. Lalu tu ndak patut semena berpanggai bersapa orang politik ti dikerindu kita tau ke sapa wakil ti disukung kita. Jadi bob kudus bisi madah ke kita bob 1 Timotius 2 ayat 1 ngagai 2. Ngasuh kita bersampi ngari kurang. Lalu ngasuh kita meri terima kasih kebala orang ti nyadi raja ngotiap iku orang ti megai otoriti nguasa perintah menua kita. Namo kebuah piak ngambil ke kita tiraban rakyat uleh hidup dalam pemayak lalu uleh hidup lantang lalu uleh diau jenuh. Lalu kita tiraban rakyat uleh megak dikarap serta uliah dikelala nang raban orang tinim nemu jalai Allah Ta'ala lalu nitiah kia. Serta uliah dibasa orang, dibasa orang bukai ti bedau nangi ke jalai Tuhan. Kita berarti lalu merati kebu ayatnya tadi, nadai madah ngasuh kita seminak bersampi kebala pengari rakyat titi sukung serta bersetuju ngau kita aja ukai bekenya ayat bub kudus ngasuh kita bersampi ke semua orang ti megai kuasa ndak ngira sekali ke kita rindu tau kendak sekali kita nyukung sidak tau kendak kita diasuh bersampi ke sidak ya bala sidak kenyadi ketuai kita tau ke orang ke merintah kita nyak meraban orang ti ngagak pemutus runding. Nyok meraban raban orang ti uleh mai empas ti mana ngagai bangsa kita, ngagai menua kita, ngagai ruang bilik kita, ngagai ekonomi menua kita, sekolah buat menua kita, penglikun kita ngau pemansang menua kita kedua diari lo. Nyok kebuah kita bisi Tuhan ti megai tanggungjawab alai kita ngangkat ke semua sidak tu ngagai jaria. Lalu lebuh kita bersampi ke bala pemerintah ngaraban sidak kenyadi ketuai menua kita kenyadi wakil ngiri yang kita tu ukai retinya kita bersetuju ngetiap bengkah perkara tau ketiap bengkah cara tidak kerja sidak kena sidak merintah ukai piak kita uli hendak bersetuju ngau sidak tang kita dilalau patut mengkang ngadap perkara tu ngena basa ba orang ti berkuasa merintah kita. Kita uleh nanya pasal polisi, kita uleh berjaku nyebut utai ti benar. Kita lagi uleh minta perkara ti patut dipejalai ke sidak ngau cara ti adil, ndak beciping serta uleh dikarap kita. Lalu berserimbai ngonyo kita lagi uliah bersampi ke sidak ku Tuhan. Kita tahu bersampi awak ke Tuhan meri bala ketuai pemerintah, pemintar penemu, lebih lagi lebuh maya sidak, baum, ngagak pemutus runding ti mar, tahu ke perkara ti berat. Kita tahu bersampi ke sidak, awak ke sidak oleh ngembuan integriti, uliah dikarap ke megai pengawak, megai tanggungjawab. Bisi ngembuan perangai ti adil, antara semua rakyat.
Awak ke Tuhan meri sida ati ti baruah serta uli ngembuan pemberani lebuang hari ke semua kita iti rakyat maiwa. Kita uli bersampi ke sida, ngambil ke sida dekat mendiang serta nitiah ke penemu ti betul. Uliah nyakal pengawak ti makai suap. Uliah ngelindung rakyat ti nadai daya. Ngambil ke sida uli ngagak pemutus rundiang ti uli ngangkat ke perkara pemayak ngak penglantang. Peniau semua rakyat. Bup

atas semua otoriti orang ti megai perintah. Reti tu batang tujuh kita ti miak Tuhan, batang tujuh kita orang ti mumbai di Kristian, ukai semina ngarap ke nini pati politik, tau ke nini raban orang politik, tau ke siti-siti sistem perintah. Batang utai ti dikarap kita, tau ke pengadang hati kita, diharap ke Tuhan, ianya bergantung balah talau, nyak ke buah, sidak tu nyadi ke jari, nyadi ke kaki Tuhan. Ngambil ke pengawak dikerja sidak, ndak lari di utai ti betul. Nyalai anang niju ke bidang antara hal-hal politik nyerkang ke kita. Tanglak ke kita nyadi orang timai menua kita, ngoraban ketuai kita dalam sampi diserah ngagai Allah Ta'ala. Sekali ke kita nyukung sidak tahu kendak. Sekali ke kita bersetuju dengan polisi sidak tahu kendak. Sekali ke kita rindu ke sidak tahu kendak. Aram kita bersampi ke bala tuai-tuai perintah kita. Laban lebuh kita bersampi, ukai retinya kita setuju dengan tiap iti utai tahu ke tiap iti polisi tidak kerja sidak. Tang kita milih ngasih ke Allah Ta'ala gau jaku lalau ya. Retinya kita madah. Tuhan, nuan mehtip madu berkuasa. Beri mesidak tu pemintar penemu. Iring mesidak Tuhan lebih sidak nyaga merintah kami. Bermaya ti patut padah serta tunjuk ke dini indur sidak bisik saruk penemu. Tau ke dini indur sidak bisik salah. Lindung mesidak Tuhan ari ti kena rampit penemu ti salah. Lalu tulung mesidak ngambil kesidak ulim melo rakyat ngocara ti adil. Ndak becipiang taro pengarap ngau bansa. Lalu ngambil kesidak seruran ngemuan integriti. Bisi perangai ti ulih dikarap megai tanggungjawab. Kita ti orang Kristian, aram kita sama-sama belok ingat pengawak ti mantah tu amat mudah. Tang pengawak ti bersampi ke perintah tu berguna ke pengharap. Nyalai bala peninga, aram kita anang semina berjaku pasal perintah. Aram kita bersampi ke perintah kita. Aram kita bersampi ke bala ketuai kita, bala wakil kita. Aram kita bersampi ke menua kita. Lalu lak ke kita, manggai ke menua kita, lalu ngarap kalah talo. Awak sida oleh ngatur serta merambu ke pemansang keduduari jemaah lo. Kita ngarap ke Tuhan Allah Ta'ala, meri pemintar penemu ngau penglandik ngagai sida timegai kuasa. Lalu meri pemayak ngagai menua kita. Ngambil ke sida ngatur penyerakup ngagai semua rakyat menua kita. Terima kasih ngagai semua bala peninga sudah mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Lah ke Tuhan berkat kita ngau menua kita. Terima kasih. Shalom. Aram kita sama nutut balon sampi. Tuhan terima kasih Tuhan nyari dia tu kami sampi. Minta nuan Tuhan mendiang ke semua sampi bala rakyat. Lebih lagi bala orang tinggaku dari ngelala nuan Tuhan. Lak kesidak masing-masing lebus dah ingat ke wakil ngau pengari diri. Bawa menua diri impu, bawa sitak menua diri impu. Lak kesidak ngambil langkah tiak kok bersampi ke rakyat. Sekali kesidak setuju ngau ya, ngau sidak ya, tau kendak. Lak kesidak nemu tu tanggungjawab orang ti Arab kenuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama bersampi. Amin.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program ti di keluarga Ken Michael hari YFM Iban di Kuching ya. Pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengeluar program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Serian ngau bega Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena RTM Klik ngau channel Astro 871 nangkan ke tu lagi lalu kita ya kedia di Serian boleh terus mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM. Jadi tu nak kita bergulai ba awak pengerak pagi ni ngau ke kita ngau duit lagu-lagu ke di baik Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati tang sebenarnya tu lagu Hindustan lagu ke di baik Udit Narayan Berpadu Nyawa ngau Alka Yanik Hai Meradil ngau tu mumpuk dulu aku peninga bersampi ngarap ke kita semua belalikun nak ngira bak dini alendo kita jam ke dia tu mumpuk dulu aku peninga Tuhan merekat kita semua bye bye.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja tang mega pemerinan Ngau Cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah, tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut, kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Oke, Florence Lo, nggak lagu kedua nama Binky yang selamat pagi ini, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Oke, kena sehari itu pagi hari Minggu. Oke, 6/9/2026 bergulai gawaku Rajas Booking Toke RB berungkari pukul 9 pagi tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Oke. Jadi dulu terima kasih ngagai pengelola program kami email Dajoni sudah bergulanya kita dalam segmen penggerak pagi berungkari pukul 6 pagi tadi nyentuh ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Oke, jadi lalu ke semua kita berdengar dengan ke kami. Nah, bagi selama meh di Kuching tu dengan ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Lalu di Serian serta Bakrandur ke semua boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi kita kediau bak Seriaman di Bintulu, di Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Okey, jam ke dia tu nadai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio FM laban dia tu benduang siaran dalam jangkup Melayu ari stesen kawasan tang tiap pihak. Nanti kita akan dengar ke kami. Kita tahu dengar ke kami dengan cara online. Okey, kita dengar ke kami bawa website atau ke aplikasi RTM Klik. Channel Astro 871, channel MyTV. Udahnya portal radio.rtm.gov.my. Okey, dengar ke kami dengan cara online. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pendengar terus kita berperindang dengar ke lagu ke sekali itu. Kita dengar ke lagu dari Lia Matthew, lagu Meruan Nguan. Ngau lagu dari Alexander Peter, lagu Ndak Uleh, Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar kami dalam segmen Y912.

Sapa kedekat Maid Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang. Nuan

Terus segelas jalan dengan kami Y9 12 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari telagi. Okey, berikutnya mari kita berhati ke info ngau berita kita ke sekali itu. Tungnang berkawal ngau kira 5,000 ikut orang di pelabak ke dekat ngericah kagi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengeraminya dekat Durami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Biniya. Okey, sama masih datai ianya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi, yang madah bunyinya ngagai media pengudah nyadi Chairman Awam Komiti Besar Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelah diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dengan cara online. Okey, berbangunnya pengawal pemandang berserimbai dengan pengerami ngintu Hari Malaysia dan kreatur bahas sebuah palan membeli kebarang di Kuching beringkas 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami meri terima kasih hungkup jalai pengarap bukai ke diatur kena 14 hari bulan 9 ditangkan ga pengerami meri terima kasih ba Masjid Besai Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu berinya. Okey, jadi ngenang perkara bukai itu sebenarnya pengatur pengawak di menua kita di Sarawak itu dipinta seruran nitih ke garis lalau hingga pemansang pemadu baru dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Berindi dari menua kita itu lagi balat bersebun jam ke dia itu. Okey, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah pengawak matau APU taka indeks pengamangin, tikas pengamangin berguna amat sebelum mengatur sebarang aktiviti bak luar tajap pihak aktiviti dalam bangunan uliah terus diperjalai nitiah ke gaya ke diatuk ko ya. Lalu aktiviti bak kerandur ke terbuka bala pengatur patut berunding nangguh tau ke nginsil pengawak nanti baca IPU bak tika seti tau mai penusah atau dikenal tentu ke pengerai ngau pengikut mensia mayuh mengkang di kemerat ya mega. Nemu penusah sebuah nasab dia tu dah berengkah merimpas ngagai sektor dagang temuai menua tu ke lebagi ngawal penatai temuai hari penatai temuai ngau ngatur pengawak ti udah di perambu. Okey, jadinya berinya info kita ke pagi tu ke lebih lagi ngenang berkawal ngau pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 kedekat datur kena 16 hari bulan 9 tu ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Okey. Ya, terus kita berundang lagu ke sekali itu lalu pukul 10 pagi lagi. Bagi selama door kami keluar ke program Tujah Penghidup Siti hari program tidak keluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby hari YFMB Ban RTM Kuching.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai petis dada, sendak seput,

hingga pedis mata. Jampat, nanju diri berubat, berklinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadayagi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

0: atau ke lagu arisan. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Nama aku tu Enya Sibat. Dalam tujah penghidup tu lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agi umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiri din baniah. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin, dia aku lalu diberi urus sekolah ba manung school ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung school tu baniah din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsa. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuh ke sekolah, orang pulai sekolah hari sekolah, aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Agai rumah panjai semua indah, dah suah cigu kami. Lebuhnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Hanya bakal nak nemulah aku madah. Penusah lebuhnya. Tinggal orang lebuah maya bumai, aku tunggal rumah ukai aku dah besar. Agi umur aku kira ke 8 tahun kena. Aku nak sigi udah ngau orang nebas semua indah, ngau orang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu udah banyak lu udah lepas kulanya tadi. Kira ke umur ku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu Bak Semanggang. Lalu udahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah Bak Manu School Subak ianya kira ke darjah 4. Tidak salah ingat aku darjah 4. Lalu aku rampung cerita aku bahas tentang aku sekolah Bak Manu School Subak. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuh ramai aku nyangkul ada, aku dengan orang nyangkul ada. Lebuh aku orang mai, aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin. Tak aku tidak nyebut nama menuanya. Laban apa indai aku bisi dia agi hidup. Apa indai ru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah, laban pasar ngu nya bedau nya pasar ngu nya dia tu. Aku ge dia Subang. Ati kita akan nemu dini no menua aku dia. Aku tu seberai pasar ngu nya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngu nya nya rumah aku Subang. Udahnya aku bekerja ngena basikal tiap-tiap hari sampai ke aku nyolah buah hari Jumatan Niah ngena basikal bedau kentu nemu ngena basikal kelia. Lebuh dalam sekolah aku tu orang pemain, pemain semua indah ngau orang, ngau orang Belanda, ngau orang Maibul, ngau orang Maibintin dalam sekolah Bak Manu Niah dan Subang. Tak apa boleh buat, aku tu orang kemerinsa, orang adai orang belanja sekolah semua indah, aku ndak boleh enggak orang berjalai kulu kili baka orang bukai. Sino enggak aku ngenang cerita aku lebuah maya aku di orang Subang.

Ya nyok Rama, dia deninga Rita aku tu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisik 2 bulan lebih masuk hospital berputung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyok kalat-kalat bakau orang ke anak empang bakau orang ke semua mana nadai orang ibu. Lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri, pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat market Miri, market makai Miri di adik ya ke dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib ke aku boleh angkat dia cerita, angkat dia tokenya tadi lalu meri dua tempat nur aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia. Yang kanyo sino kini apa indah aku buat menua. Ninga cari berita aku nya tadi. Engkanyo kasih ya meda aku ke bekenya ninga berita aku ke bekenya. Kelia bedau bisik jalan raya. Are Miri ngagai semanggang dia. Udahnya tadi ninga ritanya tadi dia de menyadi kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bat niah din. Nemuai itu tadi. Aku tu agi ba pasar Miri. Agi kerja nuci pinggai bak market open air market ya kadet tu gaji ukai besar kelia ngah aku baru RM4.50 gaji kelia kerja masuk pinggainya tadi udah nyatnyo lama-lama dia menyadi ku nya ninga rita ku bak Miri menyadi ku nya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku, agik ngelala aku ya, takku nak ngelala ya. Ya agik ngelala aku. Udahnya lu udah baik ya pulai ngagih niakin baru. Pagi siti ya lalu udah beli ke tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak dan ada namanya, ada bas ke bekah ke dia tu, ada kereta. Ngenak kapal pulai. Angkat dia bertunggal indai bertunggal aku empu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing ditu kami dua bermalam ditu semalam denyak baru pulai ngagai seraman

Datai aku Basri Aman. Aku pun lalu bertemu apa inai aku mpu. Inai aku merap aku lu nyabak aku rus pendiau. Tudah aku lu buahnya pulai. Pulai arif tanya. Pulai arif mirinin. Pulai arif niya. Kuruh samai pendiau. Inai aku lu merap aku lu nyabak. Madak pendiau aku kenya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kebisi sebulan dua bulan kenya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sekolah baru. Tang aku tu tadi nade certificate. Aku lalu boleh sekolah nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kadia tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dien derajah 4 nyambung ngagai derajah 5 ngagai derajah 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk dia aku tu tadi lalu belajar ngora main bintian semua indah sekolah semua indah tanah sip kanadai aku tu tadi ndak ngau orang persa bak sentang pom 3 ndak datai dia aku ndak ngau orang persa laban kanadai duit kena maya laban kelia agi suba kami tu suba agi berbayar sekolah nadai duit kena mayar sekolah kena persa pom 3 nya tadi aku lu ngemaduk ke diri. Nada orang nanya. Sambil ke sekolah dalam secondary-nya tadi aku ngasai ke pemerintah aku. Pihak aku kerja, kadang-kadang aku kepulai lemai kerja. Pulai aku dari sekolah aku kerja. Kadang-kadang. Nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalak di rumah. Enggak orang berkuli semua indah. Laban penghidup pemerintah. Kenyak. Nyo kelama-lamanya tadi aku tu tadi kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nyak kini kalau kita nyebutnya tadi umur aku benung 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah baduk sekolah aku lalu berbini berbini aku tu tadi ndak boleh ngagak surat kahwin lah berumur lagi biar dia aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasih ah matudah aku. Aku tadi lu gulai ngasih dah apa indai aku tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Ndak laban kami menjadi tu mayu ah. 9 ikut kami menjadi. Ndak tentu lihat di hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tadi lalu berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisi kerja sumil. Kadu kumai orang ya aku rebutih atau tadi, kadu kumai mereka ngau kurang bencana. Aku kerja dalam enjin dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tu nyu kerja pun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbak aku gawa semua indah. Aku tu cuba kerja sumil semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya pun paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumil dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu isi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyu baduk aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital, aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi alu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai agai Seriaman baru, hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman, dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi, nadai siku kaban belayan aku, nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital, nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang, enggak orang kerja kilang, laban aku kerja kilangnya tadi, debat sentangnya, maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke dia tu, sampai ke dia tu, aku enggak orang kerja kontrak. Ngau ranya pun paip semua indah. Ngau orang agak jamban semua indah. Ngau orang kerja parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

Puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi. Kerja di kedai makai, semua indah. Lepas aku berseri aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10, bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10, ngagai gereja RC. Lepas aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, abiah kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya nyau penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemi ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Laban aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 ada basen end dia. Aku healing kedua kali aku nadai Panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai bangat kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah, menyembah lalu semilik tanya healing, the healing Fada Dondon. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu, kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orangnya embut. Laban healing Fada Don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang St. Anne babatu 10 dia. Aku tu tadi debaik orang ke orang kendak de kelala. Dah pelabak aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitih ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali ku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tu tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

lebuh aku ke Bedau masuk RC sesubau balat ke pemerintah, ambil ke pemerintah aku tu tadi. Laban kena ada juduh ngau bini lama aku subau. Aku lalu berbini baru, jadi ngau bini aku ia ke dia tu. Balat pemerintah kami duai tang apa boleh buat. Kami duai tu ngidup ke diri, nguji ngidup ke diri, ngawati bamai-mai. Sama-sama kerja, kadang-kadang kami duai melaki bini tu tadi, ia kerja kedai kopi, aku kerja kontriak. Bisik lalu kena mayar sewa, sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi nyambih deburu orang, deburu tukir rumah kami dua itu diau. Lepas kena terbayar ke sewa rumah. Udah nyanyok lama-lama kami dua itu tadi, lalu harap ke Tuhan kasihku aja. Senang ndak agak pihak ya, tapi makai uliah agak makai. Ndak agak banget senang, ndak agak banget susah. Lebuh kami dua yang melaki bini ke dia berumah tukenya tadi, kami dua ya deburu tukenya pula lari. Tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh, kami dua ya kak pindah. Laban ada rumah nu diau. Nak muka-muka bisik dia siku, orang lelaki siku. Kak dari babian tu tadi. Ia lalu nanya aku, amai tuke dek muru dek ku ya, aku ndak ngelala orangnya. Ya ndak ngelala aku. Kati ya tahu tubuh datai bekenya, nanya aku bekenya. Amai koku mendak ya, tapi nadai nundur dia. Oh nei buah ku ya, aku nulung dek. Ya ngangkut barang kami dua ya, empat buah ben ya. Ngangkut barang, pindah, ngagai rumah ke dasuah nundur ya diau. Tang aku ndak ngelala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke deriba bandnya lagi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi pindah kerja ngagai menua bukai. Udah baik orang ke deriba bandnya tadi pindah ngagai menua bukai. Datai dia aku kalat-kalat. Nadai pengawak de kerja. Dia dena mukai-mukai siku orang ke dalam RC, dalam Kristian kami RC itu tadi. Ya tu nadai ngana, nadai bertemu aku sampai ke dia tu ya nadai bertemu. Udahnya tadi nak mukai-mukai siku hari ke orang ke kerja RC itu tadi. Lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja, ngigak ke aku kerja. Ya mula ya nadai ngelala aku, aku nadai ngelala ya. Taya hari gereja RC. Jadi penama iaitu kanuluang kutu tadi ianya Umin. Jadi aku dia tu meri besai terima kasih ngagi Umin. Laban dia udah nuluang ku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai dia tu agi kerja basentang kada tulung Umin tu tadi. Aku ndak kalah bertemu ngau Umin.

Udahnya tadi aku tuh tadi udah ke puas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rosri lama-lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiang yang tadi kadang-kadang pedia palak semua indah maku tu tadi. Talebuah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rosri nya tadi lu mejam ke mata ba sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palak. Atas palak. Burung acangnya tadi semua putih megang. Terpedak aku dalam lebuah aku kepejam sembiang minta. Pemintanya tadi, sembiang peminta. Nyau pengalaman lamanya tadi nyau burung acangnya. Udah burung acangnya lenyau. Aku bersembiang berlama-lama. Nyau kelama-lama aku lu terpedak kutai berkenyak baru. Dia dah aku madak orang sikuk berbaju putih semua indah. Alu buak ya putih, alu palak ya bisik dia tangkup mana kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya daripada aku ba atas remang. Setengah tubuh aja daripada aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang roseri aku menjam ke mata. Lebuh ba sentang sembiang pinta. Nyo pengalaman udahnya aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melekai bini bisik geberin suar manah mimit lepas aku turun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemainya tadi dan tak mukai-mukai aku sembak sentiang bahasa nentang sembiang pintaknya baru megak aku terpedak ke sitik gereja kelama atas remang. Gerejanya tadi batas remang daripada aku nyolama gerejanya tak mana agak mana gerejanya bak cerita bukai aku ndak tulis madah ke kita magang kira kena angkat tu dulu nah padah aku ngegai kita

0: Kitab Gyatu Benu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Berau Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu.

Terima kasih udah nyala bagi terus segulai sejalai ninya ke segmen Y912. Okay, meringkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari lagi. Okay, hagi bulan nyawaku Raja Smoking toka RB. Kena sehari itu 6 bulan 9 2026. Okay, pagi hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat ujung Minggu, selamat belalak nunjuk kita semua. Okay, kita ke benua deriba kereta barang tu jalan jam ke ditu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandar ke dituju. Kita ke benua dengan kami baru rumah jam ke ditu. Okay. Tak ke kita ke benua. Nah, dini ajak meh ngerejap ngawak kini kita ke diau baru rumah di negeri, di rumah panjai, di integi sulu sungai. Dini ajak oleh dengan kami jam ke ditu. Okey, di Kuching, di Serian, tak ke Bendondor, ke Bukai, di Sabah, di Labuan, Brunei, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, tak ke di Setunjung Malaysia, di menua luar. Okey, selamat ninggal ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi peningnya, nitiah ke daripada aku IPU, tak ke baca tikas pengamah angin jam ke dia tu. Website rasmi tu, okay, eqms.doe.gov.my atau ke APIMS tu, di Bandar Raya Kuching, atau ke di Kuching, IPU ianya 216 jam ke dia tu. Okay, jadi punya berkongsi ngau kita info ngau berita kita ke sekali tu. Jadi itu ngenang sekolah bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngau ngajar di rumah tau ke PDPR berindia hari menua di balat bersebun jam ke dia tu. Jadi penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Semerahan, ngau Semunjan. PPD Serian, Seriaman, Lubantu, Kinawit, Julau, Ngau, Meradung. Tang terjap pihak sekolah bak pelilih menua ke Bukai belajar tak ke ngajar bakal selama bertunggak mua belabu hari hari 1 tu nanya 7 hari bulan 9. Okey, info kita ke sekali itu pengawak bak palan projek hari baru kemata opis kerja raya atau ke JKR Sarawak di Serian ulih diterus ke tu berindia hari penerang media tidak keluar ke Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak berkawal ngau gaya sebuah nasab bak kandang menuanya. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. KCD Morris tajak pihak madai ke semua orang patut nitih katur nagang gau pengerai ia ke patut. Kontraktor, konsultan serta orang kegawak bapalan projek dipinta seruran nemu gaya ke nyadi jam ke dia tu serta ngemurat ke pengelikun gau pengerai sekumbang jalai ke pengawak. Jadi yang mansut ke jago tu benarnya bak Siti penerang di Facebook JKR Sarawak. Okey, lalu info ke sekali tu semua orang dilalau ngetu ngereja sebarang pengawak nunu. Nah, tu dikena nyeliah sebuah nasab di Sarawak hari majak balat nyentuk ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninti yang hari kita itu teka rakyat. Okay? Jadi Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pengawak bertunu ke sampah yang kaum uras patut diketu nyentuk kegiari pulai manah bakat selama. Jadi yang madah atur berjaga-jaga patut ditegap kagi berindi hari pengawak netap ke darurat ketegap penusah sebuah nasab dibagi menosrian hari yang di Pertuan Agong. Jadi ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras atau ke kampung patut diketu terkalanya ngambil menua ndak bersebuah lagi. Ia megak ngelalau mensia mayu ngambil seruran ngena sengkabu hidung ngau mulut maya bak luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Jadi yang maksud ke jaku tu ngagam media pengudah menjadi ke program kediatur Siti dari program kediatur di Serikai tu benarnya. Okey, jadinya info berita kita ke pagi tu untuk kita ke menunggu ke kami dalam segmen tau ke awak Y912 WFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ni. Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Brau Mien. Aku Ukai Lulu. Surabaya. Dadai Agi Pengrindu.

0: atau ke lagu arisan. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, peringkat kita ingin ratai bab pengujung awak teka segmen Y912 kena sehari tu 6 bulan 9 2026. Okey, terima kasih semua. Masih aku dah segulas jalan dengan kami berhari pukul 9 pagi tadi. Okey, dalam segmen Y912. Okey, jadi pukul 12 tengah hari, nombor kami nabur ke berita tengah hari, hari YFM. Lalu nangkan kini lagi mulai dengan Gabby atau ke Nancy Nanggai dalam segmen ngelah tengah hari. Pemegak lagi mulai dengan pengelola program kebuka hari stesen kawasan. Okey, jadi tu nak kita mulai dalam segmen Y912 kita kena sehari tu. Okey, nanti kita ke bertemu baru bah awak tak kebah segmen kebukai. Selamat ujung minggu nuju kita semua.

0: Masak kita Dini Bisinur Bukai. Tentu ya Bawa FM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, Datuk kena bor ke berita tengah hari 6 bulan 9 2026. Kita berengkah dengan berita indeks pengamah angin atau ke IPU di Sarawak. Nakak pukul 11 pagi tadi, dua kena menua geng rekod ke angin di balat nak mana ke pengerai ianya Sriaman, ting rekod ke IPU 217 hingga Kuching, ting rekod ke 216. 10 hagi kena menua sabang rekod ke IPU Batikas di mana ke pengerai ianya Semelaju, Bintulu, Mukah, Semerahan, Serikai, ILP Miri, Serian, Sibu, Miri, Ngau, Limbang. Berbangunnya kapit ngerikut kangin di Jelanya Pemersi. Sekolah kena pegai upis pelajar pelilih menua atau ke PPD Bintulu Ngau Tatau Sebawah dekat ditutup sementara dalam minggu baru tuila. Perkara tu diputus belalau kasil pengawak matau Ngau baca indeks pengamah angin IPU pukul 8 malam tadi. Direktur UPS Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ke perkara tu mungkur 63 buah sekolah primary Ngau Sekendri serta 39,000 ikut nembia. Hari 5 tu tadi ia madah ke 12 buah sekolah kena pegai 12 UPS Pelajar Pelilih Menua dekat ditutup sementara dalam minggu baru tilak ke Tegal Menua ke Besebun. Pemutus tika nutup sementara sekolah belabuh hari 7 nyentuk ke 11.9 tu dekat mungkur 14 supis pelajar pelilih menua di Tekeruga Laban Sebun Nasab. Tu nyerangkum 617 buah sekolah pemberi ngau 130,953 ikut nembiak serta 93 buah sekolah sekendri ngau 107,350 ikut nembiak. Pemansang modal Mensia ditetap kenyari tunjang pemansang menua. Nyalai pemansang menua Sarawak ndak seminat dulih kari pemansang ekonomi, infrastruktur ngau teknologi aja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke pemansang menua tu mega sama di Sukuang Bala Rakyat, TBC Penegap Ari Sukut Penemu, Pemanahulah ngau Runding serta bisi Penegap Integriti. Dalam konteksnya, pelajar Islam ngau pengawak belajar ke penemu turat ditetap ke berguna benar dikena nempak rakyat ti setimbang. Perintah Sarawak Mega dekat seruran merisuku ngagai pengawak ti ulih nyawup ngelati ke budaya ngulih ke penemu bak rakyat mayuah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakutu bak pengawak Nduria nutup program maca ngau isnad kitab Muwata Imam Malik di Kuching. Teks Jakoya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Presiden Gerempuang Sepak Takraw bagi Menua Sriaman PES TASA Awangku Hafizi Awang Azhari sudah dipilih jadi Vice Presiden kedua Gerempuang Sepak Takraw Menua Sarawak PPS ke penggal 2026 nyentuk ke 2028. Pengawak berpilihnya diatur Maya Awam Besai Nintiang Tahun PPS Kalai Bala Ketua Gerempuang Tumega sama dipilih megai pengawak sidak ketimpuh 3 tahun tika datai tuila. Dato' Ismail Abang Saufi mengkiang jadi Presiden PSS Sudaya Kenadai Orang Laban lalu Dato' Sri Safri Ali dipilih jadi Sapit Presiden Udaya Kesama Menang Badarat Pengudah Duai Ke Orang Bukai Mata Diri. Kebagi pengawal Vice Presiden 1, Syaukat Khan Istiak Hussein Khan menang penguraya kebulih 27 iti undi lalu Awangku Hafizi dipilih jadi Vice Presiden 2 udaya kebulih 17 iti undi. Mengenai berita kita ke tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari berdengar, udah tu nerus kawak ngelat tengah hari, bulan gaun Nancy Nanggai atau ke KB hari WiFi Ban RTM Kuching.

0: Ya, jam kita 7 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya, terima kasih yang telah booking ke Udara Berlengau kita bahas 9:12 ke pagi tu. Dan datang bawa aku dekat Berlengau kita bawa ngelah tengah hari. Ke sekali tu aku dekat Berlengau 5 stesen ke Bukai. Kalai kami 5 tu lagi ya, dekat mulai ba ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen. Yang ambil dah masa awak kita ya bala peninga. Kita ngau ke pengari-pengari atau ke pengelola program hari stesen Bukai. Sapa kini tahu yang aku pakai ke tengah hari tu, kita berengkah ngigak pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
1: Ya Nana di Sibu.
0: Oh, kemarin Nana megak lah Nana. Oh, nyat tadi Nana, kati gaya sebun kita di Nana.
1: Gaya sebun lagi mengkang tenen, Niki Gerik kemarin.
0: Oh, Niki kita di apa ya?
1: Oh, kemarin baru 1.7 lebih, 1.81 yang dekat kos 10 tadi.
0: Apa ne? Okey, jaga pengerai na. Okey. Ha, lagi kita ninga berita hari kita ke lagi. Laban
1: nurunikai na tentu tu.
0: Nya kebuah kuninga sekedar hari program ke di Prambu di Sibu mayuah tetangga. Ha, lagi lah nuan cerita engkau bisa hari bulan ke baru bukanya. Okey, kita nguyang agai Miri. Hello Miri.
2: Ya, hello Nien.
0: Branda.
2: Iya, Branda tahu.
0: Branda tahu. Nama berita Branda.
2: Okay, mana tu Nien, Gabby, Brai, baru bisi punya ko DJ mana sarinya exhaust kunyo udah ancur deh.
0: Ancur. Nah, lapan sebulan tu mau ko.
2: Iya.
0: Berita sebulan kita.
2: Sama bakal IPUD Miri tu Nikik baru tu Gaby.
0: Apa Nikik yang kita kaya dia ne?
2: Kemarin di Miri bacaan IPU Miri 1.7 lebih ya. Sari tu Nikik ngagai 1.84 tidak salah aku tadi.
0: Apa nama Nikiknya?
2: Iya,
0: siap. Okey, ngarap ke mah menyak baduk meh. Pergi lah rusak hujan meh ne.
2: Aja ke hujan duk mak kita menua sesuatu ne.
0: Aman. Okey, hari ya. Miri kita ke Limbang. Sige nak berubah Limbang tau. Mana Sabuang tau. Hello, mana Sabuang Limbang? Hello Hana.
3: Mana?
2: Kini Sabuang no betul kan? Namanya
0: GP. Namanya?
2: Oh, kini kita ke Sabuang Hana
0: kita. Nyabuang Hana de tahu Sabuang.
3: Semua pula tahu tu tahu.
0: Kemarin Hana aku telinga bisa kapan nuan TV-an nak nundai dengan kemarin.
3: Nama ke kemarin aku ke kemarin lawan ada ngiga kita kemarin.
0: Hukum ya lagi hukum ya.
3: Lagi benda siapa lagi bersyaman lagi.
0: Sebun kita dia berkenai gaya ayah itu asal itu.
3: Ya betul tarik nen. Dia ke gaya sebun nasab kita di Limbang tarik. Ya, leban coba minggu ni kemarin gagal ke? Nada ini ke itu ni ke kemarin.
0: Apa ni ke mereka? Kita tahu.
3: Dia tu nyu ni ke. Dia tu nyu bercorak kuning ya dia tahu.
0: Okay.
3: Nada pengemari.
0: Aku ninga kita di Limbang musim buah durian.
3: Ya. Yeah. Amat saya aku kasih aku mendak bala orang ke penjual nen.
0: Nama ne?
3: Kita nanti lah punya kita nanti maya hari sebulan untuk teri hari yang ngat teri buah rian teri lebih merkeh bagian deh saya.
0: Oh ne.
3: Nen tu amat ke ekonomi kita di Limbang tu.
0: Oh.
3: Jadi ke penanggul.
0: Lama kalau hangat deh.
3: Kita orang hulu deh. Ya, hari kalau hangat hujan ada bedau boleh setitik tu hujan tu.
0: Apa nyak meh?
3: Kemarin ngarap aku kemarin hujan kemarin. Nak ke kemarin?
0: Oh, pihak.
3: Lagi hangat kemarin.
0: Okey. Ngarap aku pula itu lagi ngagai Christine kan. Mayu durian Christine. Ya, di Sibu maka aku ninga musim buah. Mayu buah di Sibu. Okey, kita sebuat ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello Nen.
0: Hello Sharon. Oh, nama berita selanjutnya Sharon.
4: Mana gerai?
0: Nasib mana? Dan kami sebuat bisnis kedaknya. Pedir kuang ketika sebuah Nuan ada di mana mah?
4: Oh, kakak ya, leban orang ke bisik asma tu tadi.
0: Ah, sama.
4: Nama kak jaga diri. Aku Maya baru pun saya dua malam tu turut senak sepuan. Leban namanya leban leban asap kita itu tadi. Ngasai kering nak ngena pemampul. Ya. Ya, jatuh nanti kita mendak kau nak ngena face mask ni kau nak pemampul hidung mulutnya. Tegalnya meh takut.
0: Ngena N92.
4: 95.
0: Oh. N92 aku. Okey, aku lumpai ngenaknya lagi. Laban aku nak tahan aku laban aku asma maka. Aku kita ke upis pun sesepuat.
4: Ngena 95 nya ya nyamai gen sepuat.
0: Oh nya punya dia.
4: Nade bak aku mana nemu orang. Nanti kita ngena ke utai ke ukai 95 nya kak senak sepuat. Jadi ya ke ya ke mana agaknya? Nyamai agak kita sebut
0: ya. Oh, ya terima kasih ke info nanya. Alaman nuan dulu ngena aku asma, nuan asma. Nemu ya lagi aku pulai tu lagi ngika ke lagi.
4: Anak nak jaga diri melaban utainya nak ada pedak dia masuk ngagai paru-paru kita.
0: Aman. Nyak bagi kita ke asma bala peninga ya. Siti info Ali Sharon. Jadi kita buat ke Sri Aman. Sri Aman pun papa aku nak berubah. Steven.
5: Ya betul.
0: Ya, mari selamat tengah hari Steven Bujang. Bujang kita nya. Steven and the girls. Nah, berita.
5: Selamat tengah hari, Nen. Nah, berita. Mana berita? Tajak pansar itu nombor 2. Abisik turun mimin hari kemarin 227 lah. Sarito 216 tikas pengamah angin.
0: Oh, manehnya. Tengah aku ninga nanti di ninga Rajesh tadi bisik maca ake ngelikut tanya namanya IPU ngilau katinya.
5: Ngilau kati ake ngeruga kita.
0: Tajak pansik nurun.
5: Agak pala dua.
0: Nah, agak pala dua. Nyak mak aku. Okey. Hanya tadi munyi kami sebuat bala peninga. Pengelola program ya ke kemarik bunglang kita. Jadi dekat bunglang aku Sarito. Kalai kami dekat Berengkah, Ngau Ninjau, Sarawak. Kita dekat Ninga berita-berita. Ke dekat di kunci bala pengelola program kita. Ngunah kat uliah seminggu tu ngikat berita. Ngamik ke nyari ke pulai ke penemu rama bala peninga kita bakal ke tengah hari tu. Jadi tengah hari tu, siapa kat dulu tau ke kita ngasuh event dulu?
5: Aku, menduni.
0: Ke dulu deh event, nak kalah dulu deh.
5: Okey, terima kasih, Nen. Di mana Nen Sarito? Neng awak?
4: Semangat, Nen
5: Sarito. Nak kenyak ada, nak.
1: Selain tersebut, naruh aku lagi.
5: Okay. Ya, terima kasih, guys, semua kita yang bisa mendengar kami. Sebenarnya, nasib sentang nak dengar Nen kemarin, nak.
4: Alu nak munyi kaban.
0: Namanya sudah ya. Berdawi bin, berdawi bin.
5: Bukan aku kurang. Okay, terus kita berperinan dulu meh sebentar aku Berengkah berkongsi ke berita dari Sri Aman. Okay, itu lagu dari Genevieve Lenya ditundik nuan.

0: Ya, lagu pembungkal Ninjau Sarawak kita ke sekali itu lagu kedai kumbai di Tundik Doan dari Jenebi Lenyang. Ke sekali itu aku Ibian dari Seraman, YFM Seraman berkongsi ke berita. Tiga bengkak berita berkongsi ke dulu awak ke sekali itu. Keterubah, berita yang berkawal ngawa pengawak jualan Rahmah Madani. Ungkup sarito 6 hari bulan 9 2026, bisa diatur di Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N28 Lingga, 6 hari bulan 9, hari pukul 8 pagi tadi, nyentuk ngagai 3 ngali hari lagi, di Sin Yuweh Tai Meludam. Pihak mereka serito 6 hari bulan 9, 2026, bisa diatur mereka jualan Rahmah Madani, bak Parlimen P202 Sri Aman, ungkup Dun N32 Semanggang. 9 pagi tadi nyentuk ke 6 lemai tu lagi, nyentuk ke 6 lemai tu lagi benam Liong Sri Aman. Pihak muka sarito diatur muka jualan Rahmah Madani, Rahmah itu berkat. Bak Parlimen P204 Betuang, Dun N36 Layar, hari 9 pagi tadi nyentuk ke 8 malam tu lagi, 8 lemai tu lagi bak jimat Betuang. Yang berita ke terubah, lalu berita kedua, ngenang sebengkah program yang kedatur kemarin 5 hari bulan 9 2026. Kali kemarin mujur dipjalai ke bengkel kerikumbai dito memperkasa tugas dan peranan ketua kaum. Pihak megak JKKK Rumah Panjai diatur bak rumah karin nangam menjual ulus kerang lubuk antu. Pengrami itu kemarin dipenyadi yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Program yang diatur Persatuan Ketua Masyarakat Tuai-tuai Raban Bangsa Lubuk Antu engau kerjasama Opis Pelilih Menua Lubuk Antu. Tujuh program ianya kena ngenegap kage tanggung pengawal Tuai-tuai Raban Bangsa KMKK di Menua to kelebih age. Lalu pihak mega kelebih age senentang sidak ia ke Tuai-tuai Raban Bangsa ia kenyadi pengerapit kaul antara komuniti engau pengari-pengari rakyat serta pemesai-pemesai Opis Perintah. Lalu tanggung pengawak Tuai-tuai Raban Bangsa dipatut meruan di kemansang ianya nyadi pengari komuniti. Ngenatai ke peminta berkunsi ke penerang perambu pemansang menua direk serta juluk ati komuniti ngagai pengari pengari rakyat pihak mega ngagai upis-upis perintah yang kepatut. Nyalai ko yang beroman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi pemansang infrastruktur di menua to kelebih hakik rentayan jalaya kelikun baulus kerang dekat terus di kemansang diatur kena ngemujur kaget pengawak mindahkan kita serta pejalai projek pemansang ngagai menuanya. Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu megak madah kerjasama antara Tuai-tuai Raban Bangsa ngau J3K komiti pemansang ngau pengelikuan genturung peniau patut meruan bisik kena ngemujur kaget pejalai pemansang di menua direk. Bapak program tu kemarin di Ayam Roman Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi udah ngemendar ke agih-agih belanja baka RM12,000 ungkup J3K nangam jual, RM5,000 ungkup Biro Induk Rumah Karin nangam jual serta RM150,000 ungkup J3K Rumah Karin nangam menjual. Hari belanja 2027 kena kemujur ke agih pihak menyukung program pemansang komuniti. Bila datang agih program untuk mayanya program ia kedatur kemarin ianya DO Pelilih Menua Lubuk Antu Tuan Akui Ijau pihak mega di golok bala pengulu kaban-kaban Opis Pelilih Menua Lubuk Antu MDLA serta tuai-tuai Raban Bangsa di Menua Ulu Sekerang. Jadi berita ketiga di perkongsi ke mega sebengkah program ia kediatur kemarin mega 5 hari bulan 9 2026 akalai bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang mujur dipjalai ke program berjadi ke Biro Indo Rumah Jonathan Semumu Atas Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu Sapit Menteri Nembia Lumba serta pemansang orang dagang Sarawak ia kemegak Kaban Konsel Negeri N36 Layar. Program tu megak bisa diguluk Kaban Parlimen P204 Betuang Yang Berhormat Dr. Richard Rapu. Jadi ko Yang Berhormat Dr. Richard Rapu ngenang ngelansak berkawal ngau Biro Indo lebuh maksud ke penerang bak program tok ko yang penumbuh Biro Induk bagenap rumah-rumah panjai serta genturung pendiau amat berguna kena mandang serta genegap ketanggung pengawak orang Induk kelebih lagi bak perkara pemansang bak perkara pemansang komuniti serta genturung pendiau. Lalu pihak megak Biro Induk di menua tok dikarapka terus nyadi alai kena komuniti berserakup serta ngangkat kage potensial orang Induk kena ngemujur ke pejalai pemansang menua ke pengelantang semua. Belak datai ngulok program tu kemarin ianya tahun plena Mr. Morris Anak Nayub penguasa upis tanah ngap penyukat bagi menua betung pihak megak pemanca Norman Ngombang pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai rebuan bangsa dibagi menua betung kelebih lagi serta lebih 500 ikut mensia mayuh belak ngulok program tu kemarin. Okey, Gaby, nya dulu hari Sri Aman. Kan yeah. Kasih tu Gaby.
1: Terima kasih Sivan hari Sri Aman. Kita ngueng ngaga Sharon Libin Tulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bin Tulu. Dulu mai kita berperindang ngau titik lagu Ari Wilson Selekapadi.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang. Jadi merik selamat tengah hari ngagai semua peninga ke benung gulengo kita jam ke dia tu. Lalu berita keterubah kena berkongsi kaku. Ianya sepenyampau 41,000 ikut peranak di Pelilih Bintulu itu dan nerima sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 diberi perintah Sarawak dikena mantuk ngelempung ke tatim belanja rakyat lebih lagi bak pengawak nguliah ke barang pemakai asas. Jadi penyampaunya yang kaum 19,489 penerima bak kategori ruang bilik udahnya 4,834 penerima bak kategori bujang ngau 17,082 ikut penerima bak kategori warga mas. Kaban Kursi Negeri Adun Sama Laju Datuk Majin Renggi madah ke SKAS 2026-nya mantuk belanja ngagai peranak Sarawak tinitia ke pintak pematut ngau penyampau bantuk antara RM375 ngagai RM1,100 berpanggai bak kategori penerima. Ia madah ngau program tu uliah mantuk serta ngelempung ke tating belanja rakyat. Ia megak munyinya madah ke ngagai penerang pengarang berita pengudah nguluk pengerami berjadi kesumbangan keperluan asas SKAS Sarawak 2026 di Kidurong hari 2 tu kemari. Jadi ini tiah ke kategori penerima ruang bilik nerima bantuk 1,100 lalu orang tuai nerima bantuk 600 ngau sidak ke bujang nerima RM375. SKAS antara inisiatif perintah Sarawak dalam mantuk rakyat napi ungkus penghidup di Majak Nikik kelimpah nentu keraban tipatut nerima sukun dikena nangkup peminta pemohon sidak ya. Nyak berita keterubah. Lalu berita kedua, 52 ikut nembia hari Dewan Undangan Negeri Dun N67 Jepak udah nerima pemerik pelajar dengan program ACE Didik N67 ungkup tahun 2026. Kaban Kursi Negeri Adun N67 Jepak Iskandar Turki madah pemeriknya dikarap ke ngambil uliah mantuk ngelempung ke tating nembiak ngau ruang bilik kelebih lagi ngagai sidak kenyedia kediri nampung pelajar ngagai tikas diploma ngau degree. Goya bala penerima dekat nampung pelajar ngagai mayuh bengkah palan pelajar tinggi di Sarawak ngau di Senanjung Malaysia. Ia megak merik pengagati ngagai 52 ikut nembiak ke nerima pemeriknya lalu pemujurnya udah dicapai hasil hari pengawak sidak ke belajar berbenar, berdisiplin ngau sukuang kena ngetu hari apa indai ngau pengajar serta ia berasai menghati laban bala penerima dekat nampung pelajar sidak bak tikas diploma ngau degree bak palan pelajar tinggi di Sarawak ngau Semenanjung Malaysia tu uliah nyadi ke tanda bala anak kita itu tadi uliah nyingkang ngagai tikas ke tinggi agi. Ia berjakup munyinya lebuah pengerami nyuak kesumbangan pendidikan SDD N67 di Palan Servis Awam N67 Jepak hari 3 tu kemari. Lalu program SDD tu Siti hari inisiatif di Merit Sukuang ngagai nembiak hari Sita Tun Jepak dalam pengawal negap ke pelajar ngau pemansang modal mensia. Lalu berita ke penudi ke berkongsi kaku tu berkawul ngau Pekit Futsal U23 BIFA 2026 Mina Bisik 12 itik tim aja lalu ngagai kita ke dekat ngau kita boleh ngelawak page rasmi pejabat Facebook pejabat belia dan sukan bahagian Bintulu hanya di Pekit tu dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 10 ba stadium Muhibah Bintulu lalu tu minat terbuka munyika aku tadi ngagai 12 itik tim aja lalu format pertandingan bisa 4 kumpulan, 3 pasukan dalam setiap kumpulan. Ngau masa bermain 20 tambah 5 ngau 20 minit running time. Lalu penerang kesilik megak uliah bertanya ba Halimah Musa ba Lumur Kusung 12879-9771. Okey Nen, nak berita berkawal ngau Pekit Futsal ba Bintulu itu mengujung ke berita kami di Bintulu Nen.
1: Ya, terima kasih ya, Sharon. Di Bintulu, kita nguyang ngagai limbang. Limang Hana.
0: Cegi dah ngadang tu Nen. Terima kasih Nen. Terima kasih hangga belum ninggal kita. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal apa tu berkongsi ke berita ngau belum ninggal kita ikut dulu aku mai kita berpindang ngau lagu lagu lama lagu dari Indonesia Galai. Okey nasib panjai begulai.

dilakukan nasib banyak buku lain Anderson Ngalai. Jadi terima kasih hanggap mengelola program kita di Kuching Sriwan Sibu Bintulu Ngau Dimiri. Anda tinggal megang hanggap belum tinggal kita kebisa tinggal kita bawa Ninja Sarawak bekeke sekali itu. Jadi datu aku kuma mentas darah badas darah bagah semai kita 6 stesen serta bala peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak about frekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang itu. Jadi kelebihan dulu aku dekat berkongsi ke baca tikas ke indeks pengamah angin kita di Limbang. Jadi pukul dalam murung pukul 11.30 pagi itu tadi itu ke pukul 12.30 hari itu tadi baca ke tikas pengamah angin kita di Limbangnya 160. Jadi ini ke hari kemarin. Now. Jadi bala peninggal tadi kerindau ke dalam gaya hari tadi bersebuan tu atau ke bisia Sabtu. Jadi ramai kita sama bala nyaga pengerai diri kita. Jadi kurang ke pengawak berluar kelebih lagi ungkup nembiak min orang tuai enggak usah tidak ke bisi penanggung sebut. Jadi nanti nada uliah diseliah pansuk dari rumah kita gak bisa pengawak guna ke sekabung hidung ke mulut tingkeman serta tentu ke tentu ke nuan ngirup air ti cukup. Jadi tutup jendela tak ke tutup penjan kita enggak pintu ngambil ke ngurang kangen ti kamah tamu angin rumah. Jadi ke pemandu guna seluruh nitiah ke baca indeks pengamah angin enggak jaku lalau hari pihak berkuasa. Jadi jaga diri jaga pengerai lalu awak ke semua kita muruan likun. Jadi belum tinggal semua kelebih akhir kita di Limbang itu Tito aku dekat berkongsi ke hanya Siti Jakarta Sau hanya vaccination anti rabies nak berbayar buat Limbang untuk bulan 9 teka bulan September 2026 tu. Jadi Jakarta Sau ke semua orang tengok buat ukui buat pelilih Limbang. Jadi program vaksinasi kenunuk baru program vaccination anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 14 hingga 15 bulan September pihak mega 21 hingga 25 September 2026 dekat berengkah jam pukul 10 pagi hingga pukul 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup kui mesti berumur 3 bulan ke atas berpengerai serta ndak ngandung teka nusu. Jadi orang kengempu ukui mesti maikat mengala ngaukat vaksinasyen ukui kudah bisik nyemak bisik. Jadi pengudah ditucuk vaksin ukui tadi mesti ke di kuarantin selama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak ngau betul. Jadi orang kengempu ukui kendak nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin tak ke ngemandar ke ukui berjalan ngau bebas tak ke kena tahu kena ukum mata duit nyentuk RM2,500. Jadi tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Jadi ini teh ke penerang pihak berkuasa program vaccination tu nyadi cara nagian tibguna dalam nagian pengerekai igi penyakit rabies ti tau ngerugak penglikun komuniti. Jadi mensia mayuah dipinta berarti ke hari bulan dengan luar kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu ngagai pengumpu kuih bukai abak kandang luar sidampu. Jadi pesan tu tadi tak ke Jakarta Sau tadi ke seminar kita di Limbang aja tang di Serata tak ke di Selampur no kita di Sarawak itu. Jadi kelebih lagi di Limbang kena 14 bulan 9 2026 nya kena hari 1 dekat diatur ba kampung.

kena ari dua. Aku adik dia tur rumah lana angka siang ngam gak berumah lota angka siang. Jadi kena 21/9/2006 kena ari satu. Adik dia tur ba kampung Sungai Poh, Sungai Belumbung, rumah hab mengari ngam gak Bukit Gudang. Lalu kena 22/9/2006 kena ari dua ba kampung Tanjung Riman, kampung Tanjung Darat, ba kampung Tanjung ngam gak ba kampung Tanjung Ungga. Lalu kena 23/9/2006 kena hari 3 dekat diatur ba kampung Palas, ba kampung Pekalan Gurah, Bukit Seraung, rumah tangai Lubuak Tuan. Lalu 24/9/2006 kena hari 4 dekat diatur ba Medamit. Lalu diterus ke ngau ba kampung Lubuak Lasas. Lalu ke Penudia untuk bulan 9 tu 25/9/2006 kena hari 5 berumah Steven Kasiang ngau megak ba kampung Sungai Puru. Jadi nyata tadi apa ngau vaccination untuk ukui ndak berbayar tadi. Jadi bala sida inspection tadi dekat ngejuang lagi ndur ku dah disebut tadi nah. Jadi nya tadi senantai vaccination jadi tu perkara ti dekat dikonsi ka ko ge bala mayuah kelebih lagi ngai mensia mayuah kelebih lagi ngai raban B40 ati dilalau nyerta program PK B40 nerima servis mersa pengerai ngau merik lalau ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngambuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemusai guna nyidik tumu penyakit ndak berampit apa kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi ngau kanser. Jadi dengan program tu peserta berpeluang berpersa pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai itu boleh mantau mengangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu boleh mengurangkan ke risiko complication penyakit serta mendar ke pengawal berobat berengkah tumu lagi. Jadi berindik harinya mensiamanyuah ke patut dilalau anda mempunyai peluang ambil ulih hari perengkah guna ke bisik disediakan. Jadi anda nanti diri empu sakit datai berpersa nemu status pengerai dari empu lalu ngambil singkian keterubahan menuju penghidup tiba pengerai lagi. Oh. Jadi sijual PK B40 hangkup klinik pengerai indai dengan amit limbang di Perambu. Itu sudah di Perambu kan, itu hari bulan, itu sudah ditetap ke. Ya, untuk bulan 9, ianya 25/9/2026. Jadi ngagai menunggu bukai mereka tahu ngejuang ngagai klinik pengerai indai dengan anak amit. Oh. Jadi nyata tadi berita tiga kedua atau ke perkara tiga kedua dikunci aku. Jadi perkara tiga tidak dikunci aku hanya aku tukang kangau ngah personality serta gaya tubuh. Jadi jaku tersau ngah gaya bala kita ti dekat tempat agi anda latih berkarisma serta lan dia lebuah bermua bala peringa. Kalau bagi kita dekat jadi MC, kita dekat jadi tukang kangau kita tadi. Oh. Jadi anda mahu peluang ngah bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality keterampilan ia ke diatur Club Recreation RTM Limbang kena 9/9/2026 yang kena hari 3 tahun lah jam 8 pagi untuk ke pukul 5 lemai ke diatur auditorium RTM Limbang ditumpu. Jadi ngau bayar peserta seminar RM50 aja. Jadi bala peserta ukai seminar ulih ngangkat ke pengenalati ngau pengelandia jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat. Mega bisi disediakan dekat di suak ke ngagai bala ke ngau atau ke ngagai peserta. Jadi sama bala kita nambah ke pengarap hati kita jadi ngansah penemu kita pengelandia kita serta mantai ke personality kita yang pun itu nah. Jadi penerang tiba kau tak telefon ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor penerang ti lebih silia lagi. Menyaku tadi kos tu tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Jadinya tadi senantang kos tukang kangau kita yang di toko dekat berkongsi ke ni nak lama lagi kita dekat ngintu hanya ngintu pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi tu tadi keterubah ya kita ngagak malam amal tu tadi ungkup RTM Limbang tadi. Jadi belum ninggal ngau kita semua ke besi ninggal ke awak kita sekali tu bawa Ninja Sarawak. Jadi sama belak kita berarti 55 tahun tu timpuh hati cukup lama tadi. Jadi uji kita sama belak berarti tadi kenyawa dari tahun 1971 RTM Limbang udah jadi sebagai hari penghidup komuniti di utara Sarawak kita lebih lagi. Jadi hari radio terjadi kaban kita di rumah, luar kita gawa, dalam air kita dalam kereta. Tak di ini dia tahu laban dia tahu ke zaman kita sudah moden dia tahu kena RTM ke ujung jari aja kita boleh ninggal ke Limbang FM ke lebih lagi. Jadi untuk kesari tahu RTM Limbang terus begulai ngau bala peninggal ngau berita penerang pemerindang ngau cerita komuniti. Jadi lalu tahun tu kami dekat gitu perjalanannya tadi begulai ngau bala mayuah

0: ambil kitab sejarah kita bertemu malam ayuh. Jadi malam gala atau ke malam majlis malam amal ulang tahun ke 55 tahun RTM Limbang dekat diatur kena 25 September 2026 tu pukul 7:30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Jadi malamnya ukas minat makan lemai aja tang bisi artis dekat merindang ianya Urai bisi ratu ngau raja malam teka Queen and King of the Night mega bisi diatur ke lalu tentu mega bisinya cabut tiket bernasib. Jadi ke pemanda berguna tu meh peluang kita berkumpuru bergulai serta ngerami 55 tahun RTM Limbang bergulai ngau bala komuniti serta bala peninga alaman kedai tu untuk meja kita sudah bisi dah menggai dalam 34 itik meja tu dah di di booking mega sudah dibayar. Jadi tu tadi ukas minat di Limbang ja tu terbuka ngagai di Brunei. Terima kasih ngagai kita di Brunei bisi nyukung pengawak kita kelebih lagi ba RTM Limbang di tu. Menyika ko jadi menyika ko kami ke uliah booking meja lebar tu ngagai buka tau telefon ngagai nomor 019-782-0435 taka 017-852-3584 taka tau PM terus ke Facebook RTM Limbang atau ke Belimbang FM atau ke nanya ngagai kumpul. Pan mega tau. Jadi menyika ko program itu diatur Club Recreation RTM Limbang mega. Jadi nya tadi dulu sekedar cerita atau berita kita atau aktiviti kita dekat di Kunci Kakunen jadi okay. Pelabur Genwanen.
1: Ya mayu direk di pengawak di Limbang kan. Okey. Kita nguyang Brenda di Miri.
2: Oh, terima kasih KB. Okey. Oh, jadi sebenarnya aku berengkah ke dekat fungsi segala berita di WiFi Miri. Jadi kita pindah dulu setiap lagu. Setiap lagu akhirnya ke special lah. Dengan Gisiko. Kawan aku ke bernama Madeline Kuling. Jadi ngotok aku dekat Merit Seramat hari pengadangan Wan. Ngarap ke murah rezeki belama. Mansang tuan itu ajah ke makin bajet ni KB. Makin kaya raja kurang. Oh, jadi kita terus buku lain yang kami sebut berawak ngelah tengah hari tang sebenarnya kita dekat menyang ke pesan tu dulu.

0: ari raba bangsa Basarawak abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah membidang bangsa tang tetap seati. Aku, Viviana Lee Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat merik Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peningah di YFM Iban Miri.
1: Ari majak besebun, angin majak kamah. Besebun engkanak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya enseput, nyak ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuah baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, anak ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idua ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, entik sebut nyom majak balat. Lalu ke pemadok berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jakuk lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirup tu, ari kami ba YFM Miri.
2: Eh, hanya dia si Gamat pesan dari YFM Miri tu ngajai balap ringan di luar dia. Kalau bagi kita nanti mau menjalai ke atau ke dini alam luar nanti boleh laban hari minggu tu ngai ke munyi korang tu nanti nadai boleh diseliah ke pejalai tadi nadai ko ngau tang nanti boleh anang kurang ngirup ai munyi ke pesan hanah kita di limang tadi ne. Oh, jadi merit selamat tengah hari ngagai balap ringa kita pemega IBN di Sri Aman GB kita di Kuching nana di Sibu Yun di Bintulu ngau pega hanah di Limbang di Limbang. Jadi di Miri dekat berkongsi ke tiga titik berita ungkup ke minggu tu. Jadi berita ke cuba tu inya tuai pemegai menua Sarawak inya Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau binia atau Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu ila. Jadi surat kangau dikenatai ke Sapit Menteri berpias Premier Sarawak Datuk Grawat Gala mayanya nemuai merik basa berastana negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuai tu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia perhati ke gaya pemansang Taman Negara Mulu tu tadi. Jadi tu di nyadi Bapalan Warisan Dunia UNESCO tau ke UNESCO. Jadi suaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengerja asal pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang tip meri penguntung ngagai peranak menuanya. Jadi penemuan itu megaknya di Pelasar Enu Berandau bertemu dengan Mensia Mayu, agensi perintah serta sidak ke Bitsi Kawal dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu itu ilak. Hanya dinyak berita ke cuba hari kami di YFM Miri. Jadi berita kedua itu nanti diperhati ke bulan itu ilak, tengah bulan itu Bitsi program pameran mini Hari Malaysia 2026 di Bintang Mega Mall Miri berkehari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Jadi sekedar atur pengawal ngau aktiviti sepemanjai program ke dekat di berjalan ke bakal pameran. Hanya di pameran tu dekat mantai ke senentang sejarah menua ngau ramah bangsa. Ngau kerjasama hari sidak opis residen bahagian Miri ngau unit komunikasi dan penerangan Sarawak ianya UKAS. Jadi nanti diperhati ke program untuk balap ringa bisik pengawak pameran tu kena 10 hari bulan 9 2006. Jadi program tu dekat dipenyadi ke yang Menteri Pengangkutan Sarawak Kemega Adun Senadin yang berhormat Datuk Seri Lim Kim Shin. Jadi pemega pameran tu ialah bisik galeri atau ke gambar sejarah ngau penumbuh Malaysia. Jadi galeri tu ialah dekat mantai ke gambar atau ke gambar dekat mantai ke pejalai sejarah menua di program tu ialah. Jadi kelebih lagi sejarah berkawal tau ke Maya 16 hari bulan 9 2006 ngau penerang sejarah ianya kena 16 hari bulan 9 ianya 1963. Jadi ngarap ke bala-bala kita di Miri tu sama bala ngenatai ke diri program tu awak ke munyi korang program tu ti cukup ngerinduk ke hati kelebih lagi dekat mantai ke sejarah berkawan dengan hari Malaysia nya kena 16 hari bulan 9 yang mega dekat mantai ke ngagai Nembiak Rebak Baru dekat ngelala kagi serta nemu reti agi bekal ngau sejarah di menua kita ya. Jadi siti ke program tu balap dinga bekal ngau Carnival Jom Heboh Sarawak Segulai Sejalai 2006 dekat diatur di siti Palan menua Miri tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006. Jadi program tu ialah bisik jual mayuh macam pemakai ngau pemegak bisik mayuh raban usahawan ari menua Sarawak dekat nyual pemakai tik dikerinduk bala mayuh tau ke munyi korang jakuk ribai kemayar itu nya pemakai tik viral di program Carnival Jom Heboh Sarawak tu ialah. Jadi kelima harinya bisik megak program baka konsert Jom Heboh ianya hari kepenudi ianya 27 hari bulan 9 ngau megak ianya program Jom Heboh Fun Run 2006 kena 27 hari bulan 9 megak hanya di bisik dua itik kategori tu balap ringa ianya kategori kecuba ianya 5 km ngau kategori kedua ianya 8 km. Hanya di pihak megak bisik program jualan rahmah hanya di tu kira ke bisik nyual barang dapur ngau barang ke bukai ngau rega murah dikena mantu bala rakyat kita buat program tu ialah. Jadi ngarap ke tajak pia ngarap ke program tu nadai bisik penanggul ni tajak pen IPU di Miri tu nyo nikik baru nanti dibanding ke kemarin kita bacaan IPU Miri kita 1.7 lebih ya, tan sari tu nyo nikik baru jadi harap ke munyi kami 2 GB itu tadi ajah ke bapare tu Miri kita ukai 9 Miri tang menua Sarawak tu nanti oleh hujan lebat ne GB kita pun kita kegawa jadi pengelola program tu nyo sengak bisa nyu exhaust nyu rusak ne Gaby. Iya. Okey jadi ni tiga-tiga berita hari kami di YFM Miri tu Gaby pula baru nak dikucing.
3: Terima kasih Brenda. Jadi kita terus ke Sibu. Sibu.
4: Okey terima kasih Nen. Kita terus Brenda dulu ngasih lagu kedepilih kami hari Sibu. Setelah lagu lama hari Jeffrey Molly Anang Lebu Aku.

0: Okey, nya tadi lagu hari ya Jeffrey ya Molly Hanang lebu aku di kena minang balap dengan kita bawa ninja serok kita ke Sarito. Jadi ya kita ya terus berkunci antara berita kudahnya di Sibu kemari. Udah diatur nya pengawal majlis perasmian convention MRCS Sarawak chapter 2026 semoga hotel di Sibu itu mau ke pagi kemari lalu pengawal sudah dipejari ke yang berhormat Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian ke Megak Menteri Pengerai Mensia Mayuh ngau pengawal berumah. Lalu muak ke malam agak sudah diatur pengawal ke Kumai Majlis Penangguhan Pesta Meradong 2026 bak pentas utama tapak Pesta Meradong lalu ke Pasah jadi ke pengawal Penangguhan Pesta Meradong tu inyak yang berhormat Dato Ding Kuang Hing inyak kaban Kunsia Negeri N46 Meradong lalu di Sibu kemegak kemarin dia pengerami Borneo Culture Festival atau BCF 2026 sudah diatur peringkat hari kemarin untuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026. Nanti nitih ke Borneo Culture Festival tu nanti nitih ke hari bulan asal ya dekat peringkat 3 hari bulan dan dilanjar ke tanggal 5 hari bulan ke Tegal Sebun ke Balat ya lalu nyak tadi ngujung ke Borneo Culture Festival tu dilanjarkan buka ya hanya kemarin 5 hari bulan 9 tahun 2026 nyentuk tanggal 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak dataran Tuntung ke Bujang Sibu. Jadi Borneo Culture Festival tu dekat dibuka berengkah hari pukul 5 pukul 5 lemai nyentuk tanggal pukul 11 malam. Jadi bak program Borneo Culture Festival tu macam-macam. Pengawal bisa diatur banyak kena tadi pengawal bapanggau hanya amandang ke tanda asal serta moden pihak megak mayuh menyukuran tadi bisa penanyi ke di kangau amrinang bala mayuh lalu kemarin megak sudah diatur pekit nyumpit antara bangsa ya ke bisa diatur kemarin hanya bisa 115 peserta engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 lalu bisik 6 iko sida ari Kalimantan Indonesia bisik engau nyertai paket nyumpit antarabangsa 2026 ke diatur berimai engau Borneo Culture Festival engau ramai jakok ke tahun tu nya Echoes of Borneo. Okey, lalu pengawal ke bisa diatur muak ke pagi tadi hanya kena kena hari bulan 9 tahun 2026 hanya World First Aid Day 2026 berengkah diatur ke bisa diatur sebengkah hotel di Sibu itu megap berengkah hari pukul 9 pagi lalu pengawal tu dah dipercari ke yang berhormat Encik Cheng Jin Ik hanya kaban kongsi negeri Bukit Asia. Lalu pihak megak pukul 11 pagi tadi dia program nangguh ke pengawal nangguh ke program CSR Community hanya dari segi program penilaian kompetensi kemahiran PKK lalu pengawal tu tadi sudah dia dipejadi ke Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab hanya kawan parlimen P206 Tanjung Manis hanya di pengawal tu tadi sudah diatur berengkah di pukul 11 pagi. Okey, pengawal kebenaran diatur dia tu dia kerikumai kita tadi kempen nyalik darah ke diatur bergulai sida ari komuniti Datuk Robert Lau Hui Chu bergulai dengan bank darah Hospital Sibu pihak megak bergulai dengan sida Star Mega Mall jadi pengawal tu diatur bak Star Mega Mall Zone Orange berengkah di pukul 9.30 pagi nyentuk kagai pukul 2.30 lemah itu lagi jadi kagai balam ayu kerekan nyalik darah nada salah kita datang kagai Star Mega Mall ya bak Zone Orange di Sibu setitia darah boleh nyelamat ke mayuh nyawa. Okey, hanya tadi antara pengawal ke nyadi kemarin ngau sare tok nen lalu berkongsi ngau bala peningan antara program kebisik di tangguh atau ke dilanjar segala penusah sebuah tu hanya konsert Carnival Sibu Jaya ke di adang ke diatur kena ke 5 hari bulan 9 tu tadi tang ya udah dilanjar ke ngagai siti hari bulan ke dekat di pada baru. Okey, nya tadi antara berita kami di Sibu tu nen boleh baru agak ya. Ya. Nanti berapa nyawa tu nen
1: nyekat sebakar bagian kita semua tau
0: nyekat rewak ya
1: juang hanah peraku agak sili nana Suhaya Steven
0: tajak penjerebu kita ke napik penusah sebuah tu nen tu mayu mai fun run dia tu di Sibu itu nen
1: nama durian
0: fun run
1: fun run oh Jauh amat durian.
0: Okey, tanam
1: juga
0: ada. Okey. Okey, jadi dalam kandang bulan 9 tu nanti nadai penanggul dia permairan dekat diatur kena kenam bahasa bulan 9. Lalu Chunghua Chunghua School Sibu bersemai ngau ngintu anniversary 110 tahun nya kena ke 19 hari bulan 9. Lalu fun run UTS Bubble Run 27 hari bulan 9. Nya tiga fun run dia tu adalah bulan 9.
1: Pelaku aku bisi hati kita ditok ke ngau. Aku anak anjuang aku. Kikin nak bana tau anjuang suai Steven.
0: Ente kami entek kami dua handah ngau apa aku kena kusiru dah orang nyuruh kami dua.
2: Alu mai bekal tu ana.
0: Kan tu paran suai masa kena kopi.
2: Mai bekal tu.
0: Tidak ion ngi bian bagai engkau lihat gay dah.
1: Nak si kuliahnya tu buah mana gay.
3: Ente.
1: Render tidak eulia.
3: Ente bapermai sibu dia. Mau aku diri Norway ngetu.
2: Ini rau kami dan nana tu. Kami dan nana tu
1: main
2: orang ke. Iya, orang pun nyukung paling yang tegar ni kita. Nyukung paling kuat.
3: Ngambil baju, pamam eh.
2: Pamam eh. Ini buah ngambil midualnya. Ini buah.
0: Masa bisa nama
2: nana? Emak, betul. Nyukung kunya nana.
0: Okay, nana pulang ke
1: mana-mana. Okay, sebenarnya aku berkongsi berita ngau para peningah minta nuan Sharon menyediakan sedikit lagu ya kena kita menggal program kita lagi ya. Okay. Jadi peningah mayu kita ningah ke lagu dulu sebelum aku berkongsi berita ngau kita.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, bala peningan, hanya tadi lalau ke cukup manah ngagai kita ke bisu mendiang ke YFM bakal ke tengah itu ya. Jadi hari kami di Kuching itu berita ke dekat di kunci aku ngau bala peninga kelebih lagi berita ke terubah tu ungkup bala ke sidak ke Indo kelebih lagi bala baki-baki aku ke benua ngau aku ninjau Sarawak tu ibian engka bini ya kini tau ngulau semengkah pengawak ke dekat dia tu Sarawak Family Planning Association atau ke SFPA ke dekat dia tu 19 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 ngagai pukul 12 tengah hari bak klinik Sarawak Family Planning Jalan Pi Ramli Kuching. Jadi pengawak tu nadai berbayar. Nyak ku aku tarik ya semengka pengawak ke dekat dia tu ungkup bala sidak ke Indo. Jadi kita ingin ngagai berita kedua tu yang kira 5,000 ikut orang di pelabak dekat Ngelicah Kage pengrami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2006 ke diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK ke 16 hari bulan 9 tu. Jadi Ngelicah ke penerang ke Dipansut Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya dekat di rami ngau penatai tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau Binia. Nyari sama bisik datai hanya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya mana ke munyinya ngagai media pengudah nyari Chairman Awam Komite Besar Pengrami Hari Malaysia 2026 di Kuching ke Mega Belak di Gulok Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Jadi berbak ngenyak pengawak pemandang berserimai ngau pengrami ngintu hari Malaysia dekat Datuk buat sebuah palan berbeli kebarang di Kuching berlengkah 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengrami merek terima kasih ungkup Jalai Pengarap bukai dekat Datuk kena 14 hari bulan 9 ditangkan ke ngau pengrami merek terima kasih ke bak masjid besar negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Hanya semengkah hari pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ya. Jadi kita ingin ngagai semengkah pengawak megak kalai Parti Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak dekat ngatur gempuruk besar kena 20 hari bulan 9 tu. Jadi sapit Presiden kanan PBB Datuk Ahmad Fadilah Yusuf buat sebengkah penerang Facebook ada ke gempuro besar itu nyari keplasal berguna benar dikena negap ke penyerakup ngau sepenemu bala ketua bak partinya kelimpai hari ngatur kuyang 7 di pejalai ke PBB. Lalu tuju gempur tu megak dekat merik kuasa ngagai bala parti ngambil kemengkang relevan ngau serta megak ngasi serta seluruhan ngemeran ke utai guna rakyat bak menua tu. Nyak tadi semengkah pengawak ke dekat dia tu 20 hari bulan 9 atau ilap. Jadi tu peningat mayu lah. Kelebih lagi engkau kita bisa datang ke Kuching atau ke bisa rembus ke Kuching. Jalai matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak jalai ngelawang berengkah 2009 tu tadi nyentuh 12 hari bulan 9 tu. Nitya ke penang hari Sarawak Water tu dikena merik awak ngakai pengawak ngadu ke batang payip hati besai 1100 milimeter di pejalai ke. Nyari pengawaknya di pejalai ke berlabuh hari pukul 10 malam hari 5 tu tadi serta disadang temu urun pukul 12 tengah hari 5 hari bulan 9. Nyari tegaknya pengguna jalan aluan hari matang ke Kuching ngau kebukai di lalau ngenak jalai ngelawang ti bisik disedia ke. Nyari pengguna jalan aluan megak dipinta nitiak ke tanah trafik sementara atau lari pemesai serta driba ngau berjimat lebuah mangsa palan projek tu. Nyari penang ke silih berkawa ngau kanan dua ti dikenak lapan pengawak tu tahu di pendak Facebook rasmi Sarawak Water. Hanya tadi semangka gerah nyangka bisa sekedar hari kita bisa mansaknya tahu ke kita hari menua buka ya engka bisa rembus kita. Jadi tu peningan mayu minggu yang tadi aku bisa madah ke bisa semangka pengawak ke dekat di Atul ianya bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival ke diatur lah ya udah diatur ke benar lah ya nyentuh ngakan 16 hari bulan 9 2006 Bak Taman Botani Sarawak. Jadi tu agak tertangguh peningah ketegal sebun asap kebenar lah pengawak tu diatur 26 hari bulan 8 2026 nyentuh 16 hari bulan 9 2026 yang ngantik ilak meh berkeni gaya ilak. Ila kita ngantik Dewan Bandar Raya Kuching Utara di BKU madah ke hari bulan ke tahu nul Mesir Mayu datai ngau mendak pengawak ngemata ke pengawak ke bisik datu bersenimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi peningat Mayu hanya sekedar hari atur lah pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu ngantik minggu baru minggu kebukai kita dekat berkongsi baru atau pengawak kebukai ke dekat dia tu di Kuching. Jadi ngotok peningan engka bala pengelola program kita kebukai agak bisa berita kini hari kita di Sibu nah berita kepenudai.
2: Okey, berita kedua itu nanti pesan tu nanti kalau dah di Anjong sedang agak kotor jadi pesan tu ditujukan kepada bala kapal belayan di rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Dini, rumah Frankie, rumah Anjum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau Kampung Baru, pihak megak kapal belayan di Batubura, Penaso, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siang Tengah, Siang Ijuk, Siang Ulu, ngau Ilik. Nangga tebaluang uya terumah lesia nangga alat terumah rantai skuau pihak mega kapal belayar di Dangiah kuak belengian bayan tasiak mukeh rumah hunggai jalai dijia kapal belayar di Bintulu lunga jual lapuk rumah Kristina ulu sungai Salim julau kenawet Serian Kuching miri ngau nia serta semua kapal belayar kenalah dirintai ditu. Jadi pesan tu mada ke pengawal ngeta sulit eni yang luna anak kendawang tau ke laki seni anak itu tau ke apa enteni tau ke apa yana dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 yang kena ke hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Matthew Maja rantau Panjai Batikan Sibu lalu ditangkan dengan pengawak nyua entah balu. Ngonya tadi minta semua kebablayan ke ngelala niang luna anak kendawang tau ke laki sini anak itum tau kapai tadi tau kapai anak jadi pesan tu panah ke pengawal kata suliat niang luna anak kendawang kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 7 lemai baru rumah Matthew Majar rantau panjai batikan sibu udah pengawal kata suliat lalu ditangkan ke pengawal nyua antebalu jadi sebarang penerang ke siliat adik kita tau bertelefon ke Susan tau ke ini Siti balu umur 011-2352-6203 atau ke Julia atau ke Inenia baku lumur 016-8614741 okeynya tadi Nen yeah. Pesan ke baru diterima kami.
1: Okey, terima kasih Nana. Kita ke miring ke bisa berita hari kita di miri berita penuh deh
3: Rimiri itu empat bisa itu
1: okey. Terima kasih Brenda. Hana
3: Nana yang mengenai nanti okay. lagi kita nyelepak ke lagi.
1: Okey, terima kasih ya. Nah, Sharon di Bintulu
3: Dah habis.
1: Udah habis ya? Okey, Steven
4: Nada lagi.
1: Okey, jadi kita nguyang agai lagu peminta antara stesen. Kita berperintah dulu, Sharon.
3: Tebak okay. lagu dia. Sebelum kita nyingkang agai lagu peminta antara stesen, kita berperintah dulu ngau sitik lagu. Lagu ke bisik diminta peninga kita itu kebenar ya. Akik Muam, Mari Miri itu lagu Hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

0: Ya, terima kasih Nen. Laban kau dah nulung lebah lagu. Jadi ngaga kita bala peninga di serata menua ke ulih mendia ke kami. Banyaknya kita mendia kami di Semenanjung tau ke di Indonesia kini. Kita tau telefon ngaga kami yau ngaga station ke bisik bunglango kita baka ke ngali hari tau ngambil ke Richa hage program kita. Ngambil ke kami boleh beranda dengan kita bala peninga ya bak program lagu peminta antara stesen. Jadi bak awak tu minta Nana dulu. Nana?
1: Aku dulu. Okey, jadi agak bala peninga kita ya. Apa kunci yang sampai? Apa kunci yang Yohan? Kalau apa Yohan ada telefon ya.
0: Okey, boleh.
1: 0843-53224 harus telefon kami di kondisi pun. Nanti kita dekat telefon ngerti ke Pasar Rindu. Hati ujah minggu kita pakai ke sekali itu ya. Jadi kita nguji ngerti ke pesan ke bisa diterima kami di Facebook. Pesan tu keterubah tu data dari Jessica Itan, DJ ku ya. Selamat pagi pagi dah tengah hari tu out dah lepas pagi mesej tu tadi pagi deh. Hari kami di bawah agak bersebuan setangan jadi buat saya lagu minta antara station minta tebah ke lagu aku ke penyangkai hari Chan dikena berenang semua ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu meh ku ya ngau pesan sama jaga pengerai serta pengelikuan dia tu menua kita benuang di lamun sebuan ku ya terima kasih okey ga menua lamun sebuan nanya pengen di lamun sebuan ya
2: I see
3: lajang bibian
1: start. Okay, hari Stema Stevie Still Love. Anjay nama dia. Selamat tengah hari serta selamat ngejap ngawak ungkup ke Sarita Genuan DJ Nana minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Camilla. Dikena melina semua bala kaban ke ngelala. Terima kasih DJ Nana. Okay, jadi pesan kita ke Siti itu hari ini tinggi. Selamat tengah hari DJ Christina James Suntai. Pun mau. Selamat berjalan ke ngawak. Selamat hari minggu menuju bala DJ 6 pintu. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi. Dikena melina Alex Delta Bina Watabarau. Saya masih Dewi Still Love, Syasha Amanda, Bulan Perindo, Nurin, Roslia, enggak semua kengelala, meh. Terima kasih, mayuh-mayuh di JAC, ku ya. Okey, Yon, kita nguji nyol kangen tu, Yon.
0: Okay. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Oh, Charlie tau.
1: Ah, siapa?
4: Charlie.
1: Okey, Charlie, terus nggak pesan.
4: Untuk turun fungsi kemadai kuria, istri anda, jadi kan nama dia beri sendiri di okey kita enam pintu BJ.
1: Padam ke dulu radio dia ni cale.
4: Oh panas sorry tu.
1: Okey kak.
4: Oh panas Adam. Nama apa tu BJ?
0: Lagu ko ya.
1: Lagu hari acan lagi aku kai penyangkai ko ya.
4: Awalnya tahu me belah tahu. Tahu.
1: Iya jauh.
4: Okay, bye.
1: Okay, bye. Oh kita ingat suai madam.
3: Nggak tahu me panas mari amaga. Kerabuah mata kerabuah.
0: Lamun sebuan nak.
1: Penia yang
2: anu
1: lagi nya menyul penia yang lama
5: sebuah
1: deh. Okay, kita
5: nyahat kang
1: kedua. Halo.
5: Halo.
1: Siapa
5: tu? Ada ibu tu dari batu 16.
1: Siapa tu?
5: Tambul tu.
1: Ah?
5: Ya Tambul dari Jalewi awak batu 16.
1: Tambul.
5: Ya.
1: Okay, terus.
5: DJ Nana tu?
1: Oh, DJ Nana
5: tau. Okay, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
5: Kau apa pesan tu?
1: Pesan ya.
5: Oh, jadi ko tu tambah sibuk tenjeri batu 16 kalau ya tu. Amin. Menuju ke lagu tu ngagai ke ini biar aku dien di Selangor. Ada nama madiku Indira Johor Bahru. Denya tunggal aku di Miri jalan Senadien din cedak Senin. Kalau tidak tanya adim dulu malah tidak tunggal kenya damia cara. Kalau di Kucing, saya juga sabala. Dan lebih aku dalam pegerim, ngaram pantun, ngau pegerim, ngaram ikan telah, ngau pegerim, ngau semangat. nya kriminati ginya tiap malam nya ada 3 kuring sunya alu ngagai kita 6 stesen ngagai tanya DJ tanya DJ Kiot dulu DJ Frenchy yang ngagai limbang nya DJ beli-beli ya.
3: Terima kasih.
5: Alu ngagai DJ Pano. Apa sih Pano hasil ya?
1: Nah,
5: dah mana satu? DJ Cantek. DJ Kayak gini kita salam gila lah, Salman. Sama ulang tahun nama, Miri ke 61, kini kayaknya.
0: Iya.
1: 51.
3: 51. Ada makan nama ya, kok? Kami, kami, no. Kami RTM,
0: kami, no. Oh, terima kasih.
5: Oke, okay.
1: Okay,
5: bye. Ada yang tak minta. Kira namanya nengah, nengah dek. Minta lagu Nda Semayang Amin Wan.
1: Ya siapa
5: dari Ricky Nelson.
3: Okay, okay. Siapa kan nama kita wai?
5: Nana Mumi lah mai.
3: Oh, ya nanti tangguh-tangguh hanya nanti tangguh walau mai.
0: Panjai malamnya lagi.
1: Okay, bye
5: bye. Bye. Selamat hari Minggu.
1: Selamat.
5: Jadi mampu lah ya, ke?
1: Oh, jadi nak jalan Linus pun.
3: Salah siapa yang
1: mulai? Okay, bapa. Kayaknya tadi hari batu 16 kok ya nanya. Okay, Yuan, Nuan gak ngetai pesan Yuan?
0: Okay, nanti aku kumaca pesan dari Facebook tu ujuh jauh sama tengari ke sama berjalan ke pengawak. 6 stesen panas di sebawah jerbu bisik kurang mimit kau ya au bayak banyak bisik kurang mimit jerbu lalu yang minta lagu Ari Gwen dikenai Merindang di Rimpo Merindang di Rimpo
1: okay,
0: au lagu sitik dak tu Ari Michael Mac Ari Bintangur minta lagu Merampau Ari Alex Wan dikenai Merindang di Rimpo semua ke bisik mendiang ke YFM ke ngalih hari tu udahnya. Jeffrey Rahman, selamat tengah hari, salam ceria.

0: merindang siapa ke ngelala ko ya. Okey, nyak tadi Nana. Tiga pesan di Facebook, sitik pesan dari TikTok Bintulu FM.
1: Okey, terima kasih ya nyari terus berina kita ngol lagu hari ya siapa tadi. Aku kayak penyangkai acan Yasmin dan Jelatung.

0: Oke, nyata deh lagu hari acan aku ke penyangkai.
1: Ya, terima kasih kakak seduai cairan ya. Jadi kita
2: Pu jauh mat nen.
1: Mbak aku
2: Ini di nen ke pasar di nen.
1: Benar aku nggak ngejas tau. Tadi udah ngejas mbala MCR tadi.
2: Enggak, mana borian kini, mana betapi.
1: Ada yang udah makanya ge.
3: Muluang.
2: Ini kan ngurek
1: kereta terengka rebakannya jauh lah. Ah, kenapa nyada
4: pada. Ini di kagau bapak kali.
1: Okey, kita terus ngagai Brenda. Di Miri, ni Brenda.
4: Okey, Gabby, kira ke tua me.

0: Nane.
1: Boleh.
0: Ya, kira ni buat jawab.
1: Lama tu nak bersolo nabe.
0: Iya. Okey. Okey, jadi ngagai balap ninga te dekat ninga ke pesan Rino Atita terus ngagai arus telefon kami di WiFi Miri tu ngena nombor 427053 ya. Okey, sampai bisi tu Hana jadi kira aku terus maca di Facebook Miri FM tu ya. Tu hari Alex Determina hari rumah Juanis Laja Pentik Barung Kelili madah ke selamat malam. Ko ya di to out.
1: Okey, selamat malam megak ka.
0: Iya,
1: selamat malam megak. Tumu mah, tumu di luar
0: kita itu lagi bersebunnya ku bae ge. Malam ka?
1: Malam petang, petang dengan aku dah jar.
0: Okey. Betul, tadi enggak cau ga nya. Au jadi madah ke minta tebak ke lagu Maligai Pengrindu Ari Anthony dan ke merindang animate di selulap betul biar mega ambulan pengrindu di Batunia Ripin nyada ngau Alexis David Biju di betung ngau biar mega Wellington Imai Richa Unup di simpang ngau ke bukai ke bisik di rintai kaya itu madah ke pesan salam rindu salam sayau ngau salam Malaysia madani serta salam sejahtera okeynya pesan dari Alex dia tabina semangat patriotik peninggal kita itu Hana atau hari betul. Induk Kenawit hari Kenawit madah ke selamat berjalan pengawak hari nama tu DJ Koya bersegmen lagu permintaan station minta tebah ke lagu hari Maligai Pengrindu Pengak hari Anthony dekat ngatai ke pesan unjung minggu untuk ngagai semua kabar melayan ya yang mengat nuju 6 pintu 6 stesen Koya serta semua peminat YFM Iban ngau selamat berlelak hari minggu. Terima kasih DJ. Okey, awak sama-sama ngagai Induk Kenawit tu. Udahnya tu hari Juni Ben madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal hari Tuan Rumah Murin Bakung Aik Jalan Linga minta masang tau ke yang minta lagu Ari Linda punya yang nak datai kena beri nan rimpu ngau kaban belayan ya Yinyak Syasyak Manda Induk Kenawit yang mega Magdalene Isan ngau Meng Banggi Manduh ngau Dori Doria Kloni ngau Zarina Jantum ko ya pesan jaga okay. Pengerai ya Ana nak ngirup ai oh okey au Ana bersebuan datuk ko yang nuju kita enam pintu okey ke Siti tu yang madah ke hari bulan pengrindu selamat ngelih hari ko ya minta debah lagu Maligai Pengrindu Megah hari yang tadi keterubah pesan nuju minggu nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan ngau kabar melayan di Sebangkoi Sarikai ngau pemega Manik di Brian Jalanin Ina Gigi di Sibujaya Wai Ayut ngau Eni Giman Apalajai lalu nuju uncle ya ianya Alexis David Biju ngau apa yang Dublin K Baja ngau kebukai ke bisik rintai kerito madah ke selamat ujung minggu rindu-rindu selalu ianya pesan sekedar pesan tu hari YFM Miri tu pulai baru dengan Nuan di Limbang Ana.
1: Okay, terima kasih Bi.
0: Ya, nama aku tadi di okey nuan tu Ana.
1: Nyawat ke pesan orang nyamai okey mau kita.
0: Okey.
1: Oh, jadi itu pesan rindu hati bisa diterima kita di Limbang FM itu. Ya, itu Ari Robina, kaya dara lagi buat lagu peminta antara station masa lagu sanggup aku Gwen nanti nanti lagi lagu perindu nak nanti badan aku ya. Jadi itu Siti lagi. Minta tebah ke lagu-lagu lama aku suba hari Rikin Desan dituju dengan semua kawan belayan di Limbang harapkan semua belak gerai magang ninga aku lagi ke tu hari Cikgu Agustin tu Cikgu Bos hari tu rumah bulan nangat tadal kenawin aha jadi tu moga pesan rindu hati kita bisa ber-TikTok kita hari Rini Sabai semangat hari DJ selamat hujung minggu main lagu Winnie Albert kena merindang semua okey atau kita ber TikTok atau hari itu deh hari kenanya pun nama tu Jaslyn sama nama DJ hari Mak Jerry Miri ke ya abu nama kai lansat dan jung ipar tadi sampai ninga buat itu awal lah kita mungkin berlansat yang kuang kami gak tu hari Shanda lagu dah kalah sangkai bati. Terima kasih ya mau ke ya. Okey. Tori Victoria Buma Bunta minta lagu ngapa lalu aku ajak lagi DJ ke. Kena mendang sedap sakit dia buat lagi. Thank you DJ. Aku tak benar ya berundian ke tau. Kendi ke dalam buat nak tahu tar ke lagu. Nak tahu bising menyuk kita. Nak tahu ingat aram kendi ke tak. Ngatur
0: ke tak. Kena earphone awak ah.
1: Kek gak ni tentang apa. Palak perancak malah banyak.
2: Sangka baik.
0: Tau.
1: Baiklah.
0: Slow tak kemit ke ya volume nya deh.
2: Meremeh.
1: Ngarap ke
0: mana jadi kalau sunyi deh Yuan. Kalau sunyi ni layan tadi ingat kita lagi.
1: Ana ningat tu.
2: Kapan? Aku dah kalau masuk hospital dah sikit bisa dengar radio. Orang bersepiak katil aku semua mit pasal sida. Ana ngomain ada.
1: Mayat nak sono lagu ur tadi Yuan.
3: Mau main game.
0: Au au.
2: Au.
0: Betul tadi orang ke
1: mana? Oh, majak jauh le tu nena.
0: Oh,
1: ni gol memang nama ke tempat keninga ke kuntinya. Nama dia bet, bet pintu kunti dia ne.
3: Dah pukul 2:30 jam dah kita lagi.
1: Nama 3 minit dah sikit tutup ya kita itu lagi. Ah, dapat
2: ini. Sah. Kopi tu dia.
0: Halo, okay. Jago ke penurinya lagi.
1: Ya. Halo, simpul ke lagi nya. Kena mun nyimpul lagi nyimpul jago ke. Aku ke mereka awak ti macam 3 lagi. Pasal nak itu Facebook kita ya. Simak kita bu Facebook dari itu Bennett. Selamat hari DJ cukup angat menua kami di Supi Baro Wak Pakan tau ke. TBC minta lagu nak branding laban matahari ke. Hari manca. Dikenal
0: Melina Rempo serta ke ngelak.
1: Aku nak meh. Kak ya baik ya break. Bu bukut nak ngay nyadi nak uliah tanya. Tori Noragat. Ngay anak nyebut celum bin. Nak tahu bin.
3: Celum.
1: Nak tahu body shaming bin. Okay go. Tori Noragat sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ. Bakal ke tengah hari tu. Minta DJ mutar ke lagu kabar supaya materi What Rock. Dikenal merindang. Semua belipar anak menentu cuk ngau semua bala orang tengah lalak ke bukai pesan harap semua terindang serta sama belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durin kibak sibu ngau siti dak ge ianya lagu lagu ga hari clearance midan semang leh hari di jana hari pakan panas bisa hari pakan sari tu DJ amin tak tebah ke lagu hari Ramles Water puntan kena merindang semua peninggal WFM ke leh hari tu lalu menuju bala kaban FB Syasha Manda di Sibu, Damia Lina di Lien di Miri, Diana Erin di Hospital Limbang, lalu menuju kita 6 pintu DJ, pesan harap ke terpindang. Meh, tengah hari terima kasih DJ. Nyatinya tadi sekedar pesan harap nanti ke kita yang lebih. Nada harap tipuan kita yang lebih?
0: Enggak lagi malu saya dah tu, Hana.
1: Malu sudah. Enggak sudah, amat mana, amat. Malu saya dah ngatua ke darah tu. Nah,
0: ngawak ke. Okey, nama laban lagi bersebut. Jadi, kira ke sampai tertemu kelipun, merti.
1: Amat, amat. Lagi kena buah mata. Tanda ngawak ke, ngambil ke kami lebih nyangkai bati kita ke. Jadi, kita ingat ke lagu ke pesi di pintar. Walaupun ingat kita itu lebih. Udah kalah sangkai bati. Arisan. Yeet.

0: sih nyame tadi ibu mana orang ke baru nanti nyampe si orang ke baru orang kelamaan nih kau ketisi ga baik berkaban baru banyak di
1: uliah uliah berkaban baru nih
2: uliah
0: uliah uliah
1: keni cara
0: dinga dulu dinga dulu kita emang berkaban berkaban kena ada kita berkaban aja mau teh kuda udah meh medok sih ngai
1: Saya ketisi. Tapi nanti ya, nanti buat dulu nih, keninya.
2: Kami menanam fruit to time.
0: Ya, ya maka kau, kita berkapan, kita anak tetap jangkam, kenya, tetap, tanya, pedih hati gini, hati kita anak tetap jangkam, anak ngejauh orang, anak orang.
2: Bapak kau ya, kami yang kau ya.
0: Pengingat aja, jauh ketisi. Bisa,
3: maka ya, hanya deh.
0: Anjung pulih baru pernah jumpa kita ya kita bisa 25 menit lagi sebentar nen untuk penjalan kita itu.
3: Okay,
0: ngajak nen.
3: Okay, nyak tadi drama tidak ya balap ninga ya. Jadi dah tahu kami ngai pengai. Tua mas Steven.
1: Ngai pengai.
0: Oh, sama dia. Itu ama berjangkau semua itu lagi.
4: Ya sikit ngai ya. Kita itu ni mesti kalah.
3: Okey. Ngai. Bisa orang telefon tu tuan nyamuk dulu.
4: Okey.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
5: Hello.
3: Oh, ya.
4: Hello.
3: Siapa?
4: Apa tahu?
5: Ari kalau itu satu.
3: Ah?
4: Mister Tuang?
5: Pitau Ucu.
4: Tahu.
3: Pitau Ucu.
0: Pitau Ucu. Pitau Ucu.
4: Ari kalau berita.
5: Bada saya kita bada saya balak amat jerbu itu.
4: Oh, di bawah pasar.
5: Hah?
4: Di bawah pasar.
5: Bada ik pasar apa hanya sama pedal saya petang loh.
4: Oh, balaknya petang.
5: Balak saya sudah dah ya pagi pagi dah tu pedal besok ayo.
4: Oh, sinang lampu picit.
5: Ayalah. Ya lah.
4: Oh, terus pesan.
5: Pesan ya kutu. Udu kan lek aku dengeri dia ni babat tulu eh kau kada tai ai menua di tengah le di kata tai tau ada tai
4: Jakarta oh
5: au Jakarta aku di rawun le aku jadi kita ha
4: nah dai kau terus ka
5: au di tuju aku bala aku majau dia ada selalu ada panas sudah ya baru tadi sebab amat debu bawa kita tau
4: mamai.
5: Tahu tak minta lagu sikit aja tu nama yang aku minta tahu ya aku masayang ya.
4: Oh.
5: Jabang aku lama mana kalah dengan lagu mana dari ibu. Bukan minta atau minta pasayang.
4: Tahu.
5: No. Harap kita kita enam pintunya gerai mana nggak kacau jerbu tahu.
4: Gerai.
5: Gerai macam ya, semua. Ya sampai kita itu gerai.
4: Ya betul betul.
5: Aneh. Aneh kelalu maksud ke tanah. Ya aja lah.
4: Oh, terima kasih ya.
3: Ya. Ngai pengai pansut mak kita laban kita ke kerja. Okey, ngai kita ke dekat telefon kami dua Steven terus telefon ya. 08228634 bisa orang telefon Ben.
4: Oh, sahabat baru.
3: Oh.
4: Eh, kuai nanya aku.
3: Anu kuai bisa si sekolah. Si, hello.
4: Okey.
5: Hello.
4: Hello.
3: Berapa Ben?
4: Siapa tu?
5: Sam tu lagi sembuyo tu.
4: Sam.
3: Jawab ke Mimi hari radio Sam. Jawab pujuang ya. Sikit pekerja ya pujuang ya. Ngarap ke kita nyawah ke direk dari radio. Laban bala peningat kita kat nan ingat nyawa sila ya. Tang bila kita nyawat ya. Nyu berbalut nyawa sila ya. Okey kita terus. Nyawat kangau, hello.
4: Halo, siapa tu?
5: Hello.
4: Siapa tu?
5: Iban dari, Iban dari Bubulias bawah.
3: Iban, ibu ya.
4: Nama nama Iban.
5: Awak.
4: Orang Bubulian.
5: Awak.
4: Oh, ngalala DJ Yon.
5: Ya, semu.
4: Nama beritahu orang boleh yang
5: mana? Angat.
4: Angat. Nada
5: angat.
4: Minda.
5: Ada hujan.
4: Okay. Lama pengawal dia tu.
5: Lama dan ada hujan. Nada hari itu.
4: Nada minda.
5: Berumah, hau rumah.
4: Oh, nama lagu kat di pintak.
5: So nama sang lagu. Nombor lagu. Anang Kiruah bin lagu. Anang Kiruah, lo kan Anang Kiruah bin Anang Kiruah.
4: Oh, amai. Okay. Oh. Tujuh ke siapa?
5: Jadi lagu tu tujuh kau ngai. Lebih aku buat jitu belabak dia. Ngai jalin kabanku dia ke lu kabanku. Diri aku ani tanawai buat gerbai dia. Allah aku. Ngai ini mit buat sulap. Ngai semua meh kaban ke ngelalo.
4: Oh,
5: jadi pesan harap pesan harap ke jaga pura diri. Terima kasih. Mungkin
4: Wan Okay, terima kasih ya. Salam kita ada berbulang dia.
3: Awalnya tadi peninggal kita udah hari aku Nuan hari Nuan dia Bian.
4: Okay, aku pan nyawat kangen untuk. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
6: Halo, selamat ngalih hari ngaji kita nak.
4: Nama berita.
6: Mana berita kau?
4: Ke mana tu?
6: Dekat rumah, enggak baru rumah.
4: Rumah di ni.
6: Mestinya kan dia cerita.
4: So kan dia.
6: Ya aku cek lanjur dua, dan jago melayu.
4: Anak lanjur gitu loh.
6: Ya nak nemu jago Iban lagi lah.
4: Oh, kati kau ngau dah belajar baru.
6: Nah, dah lah.
4: Masuk sekolah. Okay, nama pesan cerita.
6: Sebentar aku pesan dulu, aku ngasih sih masang lagu lagi.
4: Gopa.
6: Sanggup aku wari guente nadai lagi pengerindu nadatai badan. Keterubah ngaji tanam mayang jerbu tanang sorang irup ai enang kalau keluar jaga pengerai.
4: Amai.
6: Ini pe yang iyo ini ayah mari lebu di sungai kerubang sana pekai. Acak mabuai bersama rinda ngaji sida diasan tamus. Berlin Sinopol, ini darah bayi, Linda Makos, ngajak tidak. Terselur nujung lama tu, kamu pesan. Yuna ingat nama tidak? Ngajak tidak. Nyak tadi ini lobo, nama berita ini lobo. Nyok tenggelam ini lobo dia tu. Lawa ini lobo. Lagi Richa Unuk, apa itu mengajaknya? Nyak, apa Wan? Nyak, terima kasih kepada sedang lama tu. Ngajak geruk ke pantun, ingat lagi lagu ke lagi.
4: Okay. Terima kasih Rubina.
6: Kita enam.
4: Oh.
6: Sama.
4: Okay, balap ninga bukai ke dekat telefon ke WFM Sri Aman 0833255436 0833255436. Rengkah berkongsi kepesan di Facebook atau Gap. Ari James Anyau, selamat berjalan ke pengawal minta nuan nebah ke lagu Ari Christopher Tommy. Sebarang lagu Ria aku ya dituju ngegas semua ikan lala panas kami di Kenawit James Anyau tu ada Kenawit ini kumang ke sekali itu yang natai ke pesan beri selamat ngelih hari harap kelantang dalam semua pengawak kita ikan lala ini kumang ku ya harap ke semua kami melayan ikan lala gerai panas kami bakapit minta pasang ke lagu Ari Linda kemarau panjai. Lalu, tu pesan dari Kawi Kurus dituju ke yang agak di Jihanah. Mana lagu yang dipilih ya tadi, kuya? Dari Endo Dara Limbang FM, kuya. Salam kenal, kuya Gana. Dari Kawi Kurus. Siti tu dari Rini Sabai. Selamat ngalih hari, kuya. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami berserikai. Bisik semampai sebun. Bisik kurang sehari itu kuya. Selama hujung minggu ke semua kenglala. Lalu to Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing. Selama ngali hari ngeke kita di 6 station minta tebah ke lagu aku tetap sayau. Hari Dona tau ke Duna dituju ngeke semua kaban Facebook. Pihak megak dituju ngeke Lemah Thomas. Nama berita kuya. Lalu Genuan serta kita kebukai kemerindang kami hari tadi ke Jeffrey Jeff. Jaku pesan, harap kesama terpelindang mendiang ke lagu pihak muka mujur dalam semua pengawak ujung minggu to. Lalu to, Siti to sebentar ngelatih ke lagu Sindun Idi Aku hari merudik tu band ku ya, minta lagu Terlebak di Kenggai dari Jonas McKean. Kena merindang terimpu, biar muka semua ya kenglala Sindon Edi. Okay, Nen. Nama siapa pesan dia, Nen?
3: Nadai, Dito. Alu, pada wicik udah telefon. Lalu,
4: pada wicik pesan. Oh, terus masang lagu mah tu nah.
3: Tebah ke dia, Ben?
4: Okey, lagu tu dipinta Puan Pauline bini tu rumah di Silia Skim sekarang dia, pian muka Miss Pundut ngau Miss Aming bisi minta lagu Ari Hendro kalau ngenang nuan berari.

0: Okay, then nyak lagu hari Suraman gawa kucing. Sebedau ngagai nuan baru tu nen ngatai ke sitik pesar inu ati temengga hari Mr. Mac Alex Mac Alister. Jadi ku yang merik pesan selamat terima kasih yang kami menyadik ya ngau ipar ya di suratu ya ku udah ngabas ke sekarang tadi harap kesidak barantau jalai bejimat data di kuci yang okay nyajak nen.
1: Ya. Mm-mm. 8 jam kita lagi tubah tau. Jadi berketuk atul perjalai kita sebuah tu lagi au.
2: Jadi okay, bos.
1: Mengenai bos kutai. Jadi kita bala peningah ke bisa mengulai kami jam ke dia tau. Kita tahu telefon dini-dini aja session radio kita. Beranak dengan siapa-siapa. Lagi kami 6 tu ngelanau kita au. Biar mereka tahu nganjung pesan lagi siapa-siapa antara kami.
2: Goyak saya, bos. Yang menyengar kita.
1: Tahu. Kami 6 tu kan ngelanau kita.
3: Betul-betul bergantung ya, banyak lagi.
1: Ya, banyak. Engkau bisa... kita dah berkijap kini telefon bala kita sebuat bisa
3: sampai bisa tang kira ke nama tu kita nyual nombor telefon dulu ni GB ya bermiri tu berkusung 85427053
1: ya
3: pak ya, miri
1: ya bisa boleh telefon tu kita sebuat nyawut hello
4: hello DJ
3: halo selamat tengah hari
4: Selamat tengah hari. Kita lima pintu. Enam pintu. Tau mi hari kapit tau.
2: Hari kapit. Senangnya ikut kemarin.
4: Okey. Madah ke nama menua kami tu mana. Dia tu DJ. Mata panas. Nyo mana. Nyo nada mirah. Nyo ulih medak langit. Nyo biru. Syukur minya DJ. Puji Tuhan. Tahu. Hmm. Kak Madah ke siapa tadi? DJ Ari Limbang Ana.
2: Ya, ko. Nama
4: tadi? Ya, nyebut tadi ya, nama penamanya. Nanti boleh berkabar aja ko ya, nak. Nanti penemu aku. Nanti kita udah nanti udah berlepas DJ Nan, DJ Hana deh sampai enggak sampai tahap dia. Dek, apa yang saya kaya? Dek, boleh nyebut bekerja, teng bagi aku lah, bagi aku pribadi. Aku nak boleh berkaban dengan orang bangsinya. Nanti aku mendak muai. Amat sikit. Kak bukut ku ya.
0: Apu, apu.
4: Ya, tiga dendam munyi polusi M, dendam tak padam deh.
2: Nah, tahu.
4: Dah lah kan udah medih kati kita. Medih kati kita. Mereka ngawal sebayan pen. Nanti pas sebayan pen ketemu sikit bukut aku meh.
2: Apu, kena tu nemu tadi. Apu, tu ada sebayan.
0: Nah, suara berbukut, Din. Nah, suara
2: berbukut.
4: Ya, penemu aku ini.
2: Ya, betul, betul. Ya, penemu sikau, betul. Iya.
4: Hati siko nak sebakar kita mensiar bujang nama bunyi kurang suba rambut sama telu mati nak sebakar. Bisa kecelak.
2: Dia puen tadi.
4: Pihak kita.
2: Ama. Betul. Dia puen tadi hati nak sebakar eh.
4: Hati semampai berdarah deh kita nak olehnya. Nak oleh nyuman ke.
0: Di hospitalnya.
4: Tajak pun mulutnya kita ketawa. Pada hospital nama oleh sumannya DJ Steven. Nama oleh suman. Nada ubat.
0: Okay, so kurang-kurang ya, nganyo hospital ke kita.
4: Nggak uli ya.
0: Saya kita depan tahu lah.
4: Sudah kita berada kunjangan orang lagi. Nanti uli. Pasang kaku lagu terbak ke dire.
3: Oh, patut.
2: Ya,
4: lagu yang meluah. Tapi menyanyi aku tak ingat. Selalu nama DJ DJ.
0: Temuai kau kemarinnya.
4: Buayanya.
0: Bayarnya
4: selalu
0: masalah. Aduh.
2: Udah. Eme, jadi bayar.
0: Cikgu Jonas mainnya.
4: Udah berlagu ya tadi. Berdawa saiku.
0: Berdawa kemarin udah. Sari tumpai.
4: Oh kemarin. Kemarinnya. Hal kemarin ke belakang. Kau ya ke depan deh.
2: Nya dia boleh puen kau baru. Ya kemarin. Sari tau nya puen kau.
4: Dan nya lagu tu tujuh kaku ngagai DJ. Indo bajet kita Mbak Miri, DJ B, DJ Hana.
2: Makasih.
4: DJ Pelura yang tiga, dia selaban yang ada Sarito. Lagu tu tujuh aku berindang ke dire, kaban-kaban aku mama ke tersang yang selalu ke dire.
0: Oh, Pelura.
4: Dan yang lagu tu tujuh aku megah ngagai bala kaban ke selalu berpantun, ngoku ya ke balas pantun. Terima kasih. Selalu nuju aku bakar Rubina, siapa lagi Bujang Sinungina BSN. Anya selalu nuju aku.
2: Beng
4: orang ba siapa nya?
2: Orang lama sebab
4: ni. Orang bala inai aku, ya aku menung tak dapat dia, ngarap dia gerai. Ketawa ya tadi, kemarin senang hati ya, udah di break lagunya. Terima kasih, ngage orang kenyokong ku, tajau pun ku, tu kemarin nyu bisa orang ke beli kutai. Ngage kapan ku ini baby dia, ni kasih ya ke diri aja. Tengah ini kok, ya ke benung sakit, ngarap dia gerai. Hanya aja tujuh ku, terima kasih DJ, lama matua beranau, ngage okay. Orang anu. Terima kasih. Okay,
2: bye bye. Masih ada penemu tadi.
3: Ya, kira ke bisnis kena peningan nak setuju ngau randau nuan cerita ke Hana nak dek ngau ke?
2: Nah ngau, lama nyanyi tadi. Aku lama bersih punya dua poin tadi ngau orang kesuba agak kuyanya. Tiap poin kita nyanyi gak baru kura suba.
0: Apil baru.
2: Apil baru.
3: Okay, di Miri tu bisik tu, Gaby kita terus nyanyi. Halo, selamat tengah hari. Oh, ya. Tahu uji baru lagi berkosong 85427053. Ya, sampai bisik tu, Gaby.
1: Okay, bisik, Ibian.
0: Okay, dia tu nadai tang tajapan pia harus telefon kami 083325436. 083325436. Empai bisa.
1: Empai bisa. Kita bisa di Kuching ni tau. Kita yang nyawet, okay? Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa ngap?
4: Ada sampon tau.
1: Oh, sampon.
0: Siapa tu ada sampon dah?
4: Sunti tau.
0: Sunti. Nama berita Sunti ya?
4: Mana?
0: Ada berjalan cerita?
4: Ada di rumah yang.
0: Oh.
4: Rumah hey,
0: ada yang.
4: Oh, pesan ketujuh lah guys, semua kaban gelayan ketujuh sini ngah, ada sebut nama kaban tidak tu manyu, bala menyadi ko, semua ada barang tidak ideal, bala petunggal, di kampung cabang semunyan, di sungai labi semunyan, sebuah sungai semunyan, sungai bulu, kedangan, ketujuh sini ngah, ada yang buat nama kita wai manyu sama itu, juga toko ada Nuri, ya Nuri di kampung di sebarang tidak ada yang sebarang tidak namanya menua ada Jai Kusuni Jai Kongganuti dia dikenu waktu di sini nah Mau Supi dia di Kuta Semahan dia waktu di sini nah bala isan-isan ke isan di kebun isan di lundu isan di munyan lidang dia di setan lucu yang kali kita enam pintu yang Orang kereta sama gerai deh, aku dah ada rekan nama di tu gerai itu.
0: Oh, okay, bisa buah kita di sembunyian dia?
4: Oh, bisa ya. Aku di kota Semahan tu, dia di samping.
0: Amai, salah. Sorry, salah.
4: Balak terus sembunyian
0: deh,
4: bisa.
0: Oh, amai. Bisa
4: kami di sini, jangan bisa pakai, bisa.
0: Iya, bisa balas sungai bulu mata.
4: Gimana bisa dia? Kami ada masih, jang.
0: Oh, lapan je dah. Ada di berai ya. Oh, amai ya.
4: Oh, ya ada sisa dua hak kesawet aja kami tu.
0: Oh, lawa, udah numbuak.
4: Oh, udah, jang.
0: Oh, jual betau. Nanti aku au.
4: Anak, jang aja, jang aku ke rumah aja.
0: Oke. Au. Ya, jang.
4: Salam ke kita semua, au.
0: Au, au.
4: Oh, oke. Terima kasih, au.
0: Sama-sama.
1: Nyak tadi kedak kangau hari bala peninga kita. Aku bisa kangau tau ke pesan ni.
0: Hey, ni mulai megang tak?
1: Ya. Tak patut. Nah, jual baru nombor telefon kita ni. Jual dia mah kita kepakai.
5: Okey, sibu 084353224.
1: Murah sibu ke berau kala nada telefon. Cili ulah sibu.
2: Dilamun sebuan. Dilamun pengerindau.
1: Ni ke udung minta lagu tanya utai orang
5: nak
1: ada
0: tipuan jah
1: itu.
0: Nada. Nada
5: itu dah. Minsi ya, minsi.
3: Enggak, gawa.
0: Dah boleh ya.
3: Iya.
1: Siapa?
3: Iya. bisik tu Gabby. Oh bisik tu di miri tu. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengah hari. Nya ya.
1: Apa nama?
3: Nama penyadi kita. Oh, tahu nguji baru. Oh, tahu nguji baru. Ah, berkusung 85427053. Ya, 427053. Empat bisik tu, Gabby.
1: Lebih lagu dia Ben.
0: Okay, lagu ni.
3: Ya.
0: Uji dulu, aw. Namanya lagu acan baru dah.
3: Oh, bisik tu, Gabby nyawut kita.
1: Sawut dulu.
3: Sawut dulu, okay, okay. Bah. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
3: Halo, siapa tu?
6: Aku tahu.
1: Siapa?
2: Dini kita tahu ay, nongtal nuan tu. Atas langit dalam biluan.
0: Tengah remang.
6: Dalam kereta.
2: Apa? Ketua dulu kita itu si jalan way.
6: Tahu leh
3: atau? Ketua kedua lo ke?
2: Ketua dulu.
6: Lo jalan.
3: Nyaw ah.
2: Slow kedua tali pawan.
1: Padam
3: radionya.
6: Okay.
2: Padam ngeyet. Okay, padam telepon. Ana madam telepon radio aja padam.
3: Engkanya salah dengarnya tadi.
2: Salah tekan.
3: Iya, salah tekan. Nyuk kesal tu dah.
2: Oh, padam.
0: Yang cuma sebon.
2: Telepon ana madam.
3: Oh ah.
2: Radio kita padam dulu.
3: Oh, jadi
2: jauh telepon.
3: Oh, berindang si lagu dan bien.
0: Okey. Lagu. Ya kada pintak Mia tadi.
3: Mia tadi.

0: Okay, lagu hari cikgu Jonas McCain, lagu kena kumai terlebak ke dihe wai.
1: Ya, nyak kau kau tadi. Ngambil kita nak ke direk tadi ke barman.
0: Ya, itu dia.
2: Sebab ke ide.
1: Ya, kita ngejar aku tadi deh. Ya, hari subuh. Ah, mungkin bisi tahu ingat tahu yang.
0: Nah, bisi. Oi. Bisi kipas dia nah.
1: Hah? Bisi ngoi ko ikon tau. Benu.
0: Mupuk dia nah. Nambah. Nambah ke ya, mupuk dia nah.
1: Ya, benu ngejek dia tu ben.
0: Ngejek diri apo enam senyap. Si pengawak buka yang beras dia.
1: Oh, jadi terima kasih kebelum meninggal kita itu biar bisa mana ke mana lagu tu di putar kita itu. Lalu biar mereka bisa buka hari middle jaw semat petang DJ cuaca panas jerbu Sabah tu kesana ya. Musim buah gitu tu kesana ya. Terima kasih kesana kebisa meninggal kita ya mana?
2: Ya.
1: Untuk ke sekali itu.
2: Ya, kebisa kini bala peninggal ke telefon telefon detok bala peninggal kami benung antek kami enam tu.
3: Agi nanti itu biunya
2: kita ya. Nanti pun Rian bakal bangun teh pun Rian labuah betul.
1: Enggak iku nanti pun Rian labuah. Penting ya, awak labuah dulu. Tinggal yang bor yang kemanya mai pambuah bor.
2: Iya, bisa kini ari nuan ibian.
0: Nadai.
2: Sibu nadai.
4: Nadai ya.
2: Amat kini bala peninga kita itu.
0: Udah kelebok.
2: Ngibun
1: buat udah terlebak ke diri. Udah ke pengantar dengan kawan.
2: Peninga kita ke sekali itu.
0: Udah terlebak kamu pulai.
1: Kita mesti ke telepon kita tu. Ketutup nen tu deh. Ah, dah pai.
5: Halo, Lujue.
2: Ya.
1: Halo.
5: Halo.
2: Siapa yang berandau tadi?
5: Budias tu, DJ.
2: Budias. Oh,
5: ya. Ya.
2: Hari ini, Nan?
5: Siaman. Stumbien DJ.
0: Stumbien.
1: Stumbien.
0: Mau beritahu Stumbien.
1: Wah. Mau beritahu Stumbien. Aku harus Stumbien mah.
2: Nah ini ya tadi.
1: Nah ini tuh deh. Kini Nuan.
2: Hello.
5: Halo.
2: Halo.
1: Stumbien. Terus ke pesan. Ini kelihatan.
5: Lantau udah tujuh ke kau. Gak keruka. Gak piwet. Gak pindai. Gay tu, gay Korean, gay kami semua di Tumien. Minta lagu ku DJ.
1: Lagu namanya kini.
5: Lama mah lagu ku nak pasang.
1: Nuan pun lagu kini, siapa no?
5: Nada aku mau lagu.
1: Oh, ya.
5: Aku kan minta lagu Putus Beruntang.
2: Hah? Oh, Putus Beruntang ku ya.
5: Putus Beruntang.
2: Ini kau menjoy
5: nak? Ya, ya, ya. Pasal kau dia.
1: Aku mai kau ngasun nen lagu, nuan lagu nen kau terai nen.
5: Terima kasih DJ.
2: Ya, sama-sama.
1: Oh, sama-sama kasih.
2: Ya, hanya tadi peninga kita, engkau gay bisa kini bala peninga ke telefon datu harus telefon kami buat benun buka tu.
1: Irau ku nen tu.
2: Ya, ana irau deh.
1: Okay. Nak lama dah jago, simpul ke jago kita ke lagi.
2: Berau, agak berau tu nya. Agak bisa berkijap. Telefon dia kini.
3: Oh, umpai bisa tu AGB.
2: Angka bisa tanya pesan.
3: Oh, jadi baca pesan sekedar pesan eh, AGB. Oh, jadi tu hari di Asan madah ke selamat berjalan pengawak menuju kita enam pintu ko ya minta oh ya madah ke pesan ya nadai mindah tu DJ asap balat amai kelebih lagi kami di pintu lor itu nak manah berjalan berluar ah jaga nama nadai ke buah asap mai penyakit ko ya au dai mesti jakok ribai dia tu stay aja berumah balat pesan sana tu nya.
1: Banyak yang mete agi kini di tinggal sudah. Mereka hana berjalan ngai ni ngah stay kan?
3: Mesti stay. Kanya uang agi bunyi ada.
0: Jom jalan ujung bilik.
1: Jalan dalam bilik tahu.
0: Ujung bilik.
3: Ujung bilik lain.
1: Stay.
3: Ibin nantinya ujung bilik ke ujung bilik lain sudah. Nemu kau.
1: Anak kau ngah ngah.
0: Jom.
1: Okay.
2: Pengawal
3: bintang.
2: Iya. Iya kita bisa kagau tu. Okay. Sawat kita sebut tu. Dah. Hello.
1: Sawat.
6: Halo.
1: Siapa tu?
6: Halo.
4: Siapa di sana?
6: Iya ya. Stanley.
1: Kau itu.
4: Stanley Rekapi.
1: Hi Stanley.
6: Ya. Aus Stanley.
1: Aus. Oh, berita sendiri.
6: Ya, Kak, ada pesan dong.
1: Terus
6: pesan. Pesan, pesan ujung minggu tu Kak, tujuh kongsi balanya deh kudik nawin. Ini ada sungai berjauh nawin. Tujuh kongsi hanya ini pital, ini stibin. Nah, kalau kaca, rumah, mereka sempit. Mbak sungai jauh. Ah, lupa yang mereka ada tujuh kongsi tunggu aku di pasar kenawin. Nampak jalan lelaki, hanya pergi. Tahunya jap meh. Sangkai di kiyoko minta pas minta masa aku lagu hanya hari hari kin rasa nak bersemangat ni
2: oh okay. Lagi ya, ya. Nama ya deh Nana dek semua saya mai lagu Nana ni nikah ke Nana nama kak pasal yang lagi
6: oh niko kita meh oh ni okay
1: amat bergerai ni tuan
2: Ya. Okay. Urang lagi kapitnya tadinya. Nana lagi dia dia kelagu Nana.
1: Dah mende lah, dah mende.
2: Abis lagi kini walau peninga kita ke telefon.
1: Bisa itu hari tu ke telefon tu. Berbina tu lagu kau nana ingat kau sanggup aku. Pada ke kurang tiada nak kurang pada rasa sebab berdia lagi terau kau. Ketika kali dah masuk aku.
3: Ya.
1: Tu hari kalian temawai, sama hari minggu DJ, kaya tu hari Richau No, mangle hari DJ, nas malam ni bin, sama berjalan ke pemuang genuan, panas tetap sebuah hari, bak jalan simpan sebunyian kaya, nama jauh lagu terbaik non DJ kena mendang kaban FB, ngobrol tu garap ke, terpendang, thank you menuju kita enam pintu, sila, kusini okay. Kita.
2: Bisa kini telefon naik kita naik.
3: Baik, baik bisa tadi.
0: Telefon bisa nen.
1: Telefon bisa.
0: Halo, siapa tu?
7: Hello.
1: Halo. Siapa tu?
7: Aku girl dari Semanggang.
1: Hi girl.
7: Hello. Nama bisa kita ni bela DJ.
1: Mana? Baju kamu ini. Baju orang cerita. Manis.
7: Yes, aku kat berpesan ni guys, bala pai ngai nak aku kucing din, boleh ada dalam nyabek ko, bala abang ko ngabe lepar ko bak Johor din, ngan buah ko din ga, karena yang nama berita kita dah makai kini.
1: Bedau. Kami bedau.
2: Apa ko
1: menu lapar.
7: Kita DJ udah makai kini.
1: Bedau.
3: Nanti orang sebungsa tu ah.
0: Nada berau.
1: Nanti berau, lagi bercinta berau.
2: Lagi berau. Tunggu kamu semua.
7: Okay, ni aja pesan aku. Ule mutar ke lagu DJ.
1: Lagu nama.
7: Lagu di tulik nuan Ari Jenuh Jilinya.
1: Nama betul ni tunde. Enak betul ni tunde. Pedih hati lagi.
3: Betari tali tahu.
7: Okay, ni aja lagu DJ. Thank you.
1: Amen. Terima kasih.
2: Ya, kita bisa kini pesan nanti Nana nambah lagu kan?
1: Okay. Banyak nama ke kita lagi dan dah nambah lagu?
2: Ah, siapa lagi? Pulai kita, main nulis apa nih tau?
1: Ya, nambah lagu.
2: Okay, lele kita tagi orang lagu tu tadi, siapa tadi? Gwen.
0: Rup.
1: Ah, lagu kita.
2: Lagu Nen.
1: Nen, lagu Nen.
2: Dek, mengarik ke kita.
1: Haram kita.

0: Okay, Gwen sanggup aku nya di harap ke peninggal kita tadi udah terperinang mana pada nak ge hau.
1: Terima kasih ya Nana. Jadi kita dah datang ba pengujuang.
2: Udah nah.
1: Udah nyau me kita. Kita
3: kami baik dan nyau man.
1: kita melengkah ngau Ibin Jakob. Penuli Ibin.
2: Bye bye. Selamat hari minggu semua. Bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih ya. Laban sama bersawab dengan luar program. Tuh. Okay.
1: Ya.
2: Tata.
1: Tata titi.
3: Tata titi tutu.
1: Ya, kita terus dengan Sharon.
4: Okay, terima kasih Nen, terima kasih ngagai semua kita sama dah menuju ke program tu nah. Mari selamat ujung minggu, jaga pegerai intik nade ke buah ke namanya ke batang nah. Anang tu pansu mah. Aku tu majak malik keluar meda sebun baluar dia bala.
1: Mungkin dalam kita ini sebun tu. Tadi bala pelinga mada petang nu irau ni ngau
4: temu petang.
2: Baik ya, petang.
4: Ya, aku balik keluar.
1: Aku irau men tau. Okay, nyaja Sharon.
4: Au nyaja. Okay, Anna.
5: Au terima kasih. Ya memang terima kasih Gen One. Terima kasih kita kita lima tidak sama belak kita menang belum meninggal kita ke besar itu deh.
1: Yeah.
5: Untuk ama kita besi mendak penerang kita kami itu nanti mendak penampak kami dalam tu dalam gua kami itu. Nah mendak tu di luar dia.
1: Sama sama
5: tua. Tanya celuam mendak celuam sebun balat lagi nak nemu mah. Yang tajak pia nya mah tajak pia sama kita yang jaga pengerai kita mana kurang ke pemenyi ke yang kurang ke penguat beluar lebih lagi ungkup membiak mit orang tua ngau sidak ke besi menanggung support ke kita ke besi ampuh sih tadi. Ingat kau buat diri empu tadi. Pasuat maya perlu aja maya tempat tu aja. Ngah kumpul mana nombor kata semput kini nya sendat semput kini dah pasuat itu kini. Au. Tadi apa kita
4: ada ya, nak.
5: Ah nada nya kaku tadi nya ngai jai ngurang ngai kurang nada ngai SPR kaku tadi. Oh nanti punya ko kita tadi nanti nyama pesi pengawal tadi nanti uliah diseliah kan ngai mesti punya kita mesti ke pansut kan ngai nak tenok ke kita itu ke DJ itu kita ke semua pengawal bercurau di dia tu ngai jadi nak pansut jadi anak nak kena sekabuang mulut nyawa ngai buang
1: tu tadi nah N95
5: anak kena minyak 95 nya okey kena ron 95 kena penangkup mulut nyawanya okey mapak ke minyak 95
2: mai mulut
5: lah banyak lagi
3: salah paham pala peringa lagi
5: amanya
4: tak ingat kasih saya

0: Mas mau beli hospital.
1: Mbak, ya
2: gara-gara pas hospital gitu gara-gara dia mesan langsung ada minyak cuma 5.
3: Iru aku tidak pulang lagi.
1: Amat. Kepenuhnya aku beri terima kasih cinta ke dari Indonesia, cinta dari Sabah tadi ke si muda kita, cinta dari Filipina, cinta dari Dubai, si muda kita TikTok live kita terima kasih cinta ya. Jadi nyajak aku.
4: Papua Timur.
1: Terus betul semua, semua nu dari China nya meh. Jadi menyikat aku pesanku. Pesanku. Pesanku ke penudia guys, semua kita ngambil kita terus lemai hati dalam pengrindu kita terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke dirimpu biar maga terus maruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejar pengawak enggak pengurus hati jadi nyajak areku kuma mentas darah badas darah baji darah bagas darah imun ilikun pendiau tucum nyingku sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
3: Oke,
1: say
3: bunyinya apa
1: anjay itu malam.
3: Okay, Brenda.
2: Okay, terima kasih KB. Okay, beri terima kasih yang semua malam minggu ti udah nganjung pesan kita tadi. Minta ampun ti nyemak kami sebuat bertunik bergagai tadi bisi nantu nyaman diingat atau kekasar sikit baka ujung minggu tu ngai kelu serius ke kita ini. Au ngau pemega ngagai
1: mesti kelalanya nabi.
2: Iya betul. Nanti hidup kita kelu serius tadi. No nak bungai gati kita ini hana. Munyi kurang ke lagu terlebak ke diri nak ngawa kita nemu membungai kati kita bawa aci oke oke KB
3: ya Nana ya. Oke, sampai jumpa minggu ke pala peningat kita. Harap kita tadi udah terperindah mengau lagu-lagu ke udah diputar kami. Nggak semua lagu pinta kita tadi udah diputar. Minta ampun mengganti semoga gaya kami semua tuh tadi bisa lelanya mimit.
2: Lelanya, iya. Minta ampun.
3: Kena kami ke gawak tuh nak milih hujung minggu hari ini hati. Jilis
4: mereka
3: rumah dan di tengah hari deh.
1: Sejarah aku nana.
2: Betul nah, setuju.
3: Kena muai asai kami semua tuh lapar deh. 3 jam mulai kita kalau pai makai
0: tau. Ramai banyak.
1: Kau memang ya saya.
3: Oke, nanya mupuk kami hari ya sibu. Bye-bye.
5: Iya. Hanya tadi pala peningat kami sebuat udah mulai ngau kita minggu tau.
2: Iya. Terima kasih KB, pajak KB sarito.
5: Jadi pukul 3 tu lagi mulai ngaku ngau temuai ke bisik di kangau ke ku ke konti. Ayahnya Jeffrey ya teguang. Eh, anak buka rahsia ni.
4: Rekod GB itu.
5: Ngatok mempuak deraku.
4: Sarito ya pemadok lawan pula.
1: Awek pula lawan.
5: Okey, ngatok bye-bye. Bye-bye semua.
2: Bye-bye.
1: Love you all.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, selamat ngali hari bala peninggal lalu selamat berulai dengan kami buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke dikeluar ke kami ninting hari 6 dengan hari Minggu. Jadi kita ke ngali hari itu peninggal bisa temui ke dikangau kami ke konti. Jadi kita dekat bulai ngau siku penyanyi kita lagi mah kita berkelalau. Jadi aku dekat ngelandau ya berengkah hari dia tahu nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Jadi peninggal mayu lah. Bak mua aku tahu ya, siku penyanyi kira ke baru banyak ngangkat ke diri bak dunia pemindangnya. Jadi ya kecubah tau ngelalu penatai nuan ngagai konti YFM tau Jeffrey Teguang ne.
2: Ya.
1: Nama berita?
2: Okey, jadi semat ngelihari semua. Mm-hmm. Jadi berita tu manah lah.
1: Kalau aku kecubah ya datai ke konti ne.
2: Nggak, asal aku kalak aku tahun 2000.
1: Oh, konti lamanya.
2: Itu silap aku ya.
1: Iya, konti lamanya ne.
2: Ya.
1: Okey. Tau kecubah tau. Adakah nanya penatai asal nuan kebenar hari ini nuan?
2: Okey, jadi penatai asalku hanya hari Selindung Ulung Kelili lah.
1: Orang Kelili. Kalau aku orang Kelili bisa mendiang ke radio atau ke mendak kami dua ya beranau bakal ke ngalih hari itu ya. Atau penyanyi kita ke beranau aku tahu peningah ke ngangkat kira ke baru ngangkat ke diri ne, jadi penyanyi ne. Berapa tahun dah jadi penyanyi tu?
2: Nanti nak silap ku, aku berengkah jadi penyanyi bak tahun 2017.
1: 17 lah. Ya, 2017. Kira berapa tahun ya lebih kurang?
2: Lebih kurang dalam 8-9 kenyak lah.
1: Oh, berkenyak ya. Okey. Jadi sebenarnya jadi penyanyi, bakal kelihatan nama kebenar pengawak ke dikerjaan wan?
2: Okey, jadi sebetulnya aku jadi penyanyi juga leban aku nan segi gawak pak jadi orang ke belakang tabir punya kerana
1: memulaknya
2: ya okey ya ba kawak ba KMP lah Kaban Music Production lah dari mainnya suba aku berpun dari ngambil video ngambil gambar suba no sida ya syuting lah
1: berlagu mainnya
2: berlagu mainnya
1: berarti kurang dulu mainnya
2: ya betul jadi startnya berlagu 2017 lah mainnya aku ngau sida Kaban Music Production tu tahun ujung tahun 2015.
1: Iya. Sikit rindu belagu?
2: Ya, sikit rindu belagu.
1: Okey. Yeah. Nama pengawak di kerjaan Wan Maya Lepa?
2: Maya Lepa selalu ya aku belagu denya. Bisik pengawak kebuka-bukai lah. Baka selalu aku selalu ngadu konten. Ya.
1: Enyak pengawak Nuan. Yeah. Okey, kalau ngau pekik belagu Nuan, nak ngira lebuah Nuan sekolah tahu ke udah besar tua itu kini sebedau Nuan jadi penyanyi ku aku nya.
2: Kalau sebab aku kalau ngau ora belagu tapi tahunnya aku na ingat lah. Banyak tindak silap ku pesta Engkelili ke masanya sebab. Kalau aku ngau belagu.
1: Bas sekolah nak kalau?
2: Bas sekolah benar kalau? Lepas ku bas sekolah sebab aku tu orang ke jenis yang diau-diau.
1: Oh, orang diau. Ya. Nak nyangka dia tu jadi penyanyi leh.
2: Ya, betul.
1: Siapa orang nyali ke sidan atau ke orang ke dititih nuan idola nuan?
2: Idola. Nanti idola aku subak maya tahun 2012, 2000 macamnya lah. Aku subak idola aku subaknya Heli.
1: Heli.
2: Heli.
1: Okey. Detok dah, bisa?
2: Detok, mayuh gak penyanyi baru detok?
1: Ya, penyanyi baru nih. Penyanyi lama nak dah?
2: Bisa, mayuh. Sida Ricky Anderson, sida Angela Latajua, sida Junior Man.
1: Nuan rindu ke sida tu hari nyawa tidak pelabak aku ni.
2: Ya, betul.
1: Dan aku ingat nyawa nuan nitiah ke nyawa dan pun nak nitiah nyawa tidak ya ni.
2: Ya, betul.
1: Ya, mana berkenyak. Ya. So, apa melansai nuan bak pengawak berlagu tok kini?
2: Orang kemayuh merancang ku bala, bala apa namanya, bala pindai aku lah. Pindai bala family, bala kaban lah. Kaban ke ngawaku.
1: Nari ke tulang belakang.
2: Ya, betul.
1: Kena penyanyi penemu nuan. Sebenarnya tuan lu sekarang tuan bak awak 34 tahun. Tuan ngetu nak lama kita ninga lagu ke sekali tu nyeliah ke diri empu.
2: Ya. Yeah.

0: Nyak tadi peninga kita baru dah ninga ke lagu ke diberi nama Nyeleh ke Dreampool. Nyak album ketubah tu lagu ketubah tuan ya?
1: Iya, lagu Nyeleh ke Dreampool tu lagu ketubahku lah laban lama tu. Mayo sudah nanya. Kemaya laban seberapa tu sida yang lalaku buat lagu duet lah. Ngelak tu aku laban ku bisa kalab duet ngau Sesi Julian buat tahun 2017 mainnya. Adanya ku kira ke start ngau lagu baru lah, lagu kira ke lagu ketubah, single ketubah ya. Buat tahun 2021.
0: Oh, lagu ketubah ya. Kini gaya sambut bak lagu tau ketubah tau di pedanuan bak YouTube.
1: Sambut ke bak YouTube setakat tu ya memang kita madahnya sikit nerima sambut ke manalah dari semua laban sida memang nang bola peminat nang sikit ngantik lah, ngantik aku kemaya bisik lagu single Kediri Impo. Jadi maya tu suba lagu Nyeleh Kediri Impo tu suba nya dirilis maya 16 ribuan 4 tahun 2021. Jadi lagu tu kira ke bisik kerjasama ngau sida Kementerian Komunikasi Multimedia. Labanya dana dari sida Kementerian Komunikasi maksudnya. So sida ya kira ke nyukung lah, nyukung untuk lagu tu. Nyukung kena kami ngagak lagu lah.
0: Ya. Bekeni idea atau kebaharunde yang ngagak leka lagu tu kini nemunya berpelasa ke penia penghidup nuan atau ke kaban nuan lalu ke ngagak lagu tu.
1: Okay, jadi lagu Nyeleh ke Dreampool tu hanya
0: kabisai mangkak penia penghidup dek kini.
1: Nanti ni teh kabisai lah.
0: Patut ya.
1: Lagu tu digagak komposer Franklin Linga, Sebastian Grunsian ngau KCBL lah. Jadi leka lagu tu digagak Franklin Linga lah. Tahun 2017 maksudnya. 2019 yang merek ko lagu tu. 2019. Nanti ni teh ke lagu tu dah lama lah ya kesannya mendam lagu tu. 2 tahun ke setahun kan nanti silap ko.
0: Bawa ko lagu tu ngangkat ke nuan pun bawa ko.
1: Betul.
0: Nuan pun nemu main music kini, music sekali ke gitar, drum, keyboard atau ke piano. Bisa nemu main music kini nuan.
1: Nadai. Ku nak sikit nadai nemu
0: main.
1: Nadai minat. Nadai minat. Bisa ke penggerindok main tanya apa namanya nebah alat musiknya, tapi nadai orangnya lah, nadai ngajar lah, nadai orang ngajar.
0: Nadai ngajar nih. Entah bisa peluang nama kini musik ke dekat di pelajaran tuan.
1: Nanti bisa peluang aku ke belajar gitar, piano. Nanya memang.
0: Nadai kak nguji datuk nih.
1: Bisa ke kak nguji? Kau bedau ya lah. Kau bedau ya.
0: Ya, bisa ngembuan pelandek bukai kini nun.
1: Pelandek bukai sekelimpah ada berlagu. Bakal ke di padahku pun tadi lah. Apa namanya shooting, edit video, selalu ya punya lah. Pelandek bukai lah.
0: Oh, nyak pelandek ya, dengan kebukai nih. Nyeri sebelah tua, nulis kerana tua bawa 34 ajak tu. Nyeri tua ninga ke sitik ke lagu ke di sadar dengan lagu ke diberi nama Nak Terantik Kaku.

0: Jadi lagi nanya nuan bekau ngau dunia pemelindang to kalak nak nuan dikangau orang merindang ba pengelami ba menua kita tau ke ba upu-upu perintah kini tau ke ba luar hari Sarawak to kalak kini.
1: Setakat tu ku bedau bedau nerima lah bedau nerima kangau hari hari luar lah. Tapi ku
0: bedau lah
1: tapi bau ofis perintah kelaban kami sarinya tahun 2026 tu maya mantar gawai kan masanya ngau ke bau ofis kami lah anjuran Jabatan Kejaraya Sarawak lah bisi ngatur apa namanya mantar gawai.
0: Denya de lalu suara belagu.
1: Ah ya betul.
0: Oh, nya yang ketubah ya nya bawa aku lah.
1: Ketubah ya. Aku mai bulai ngau apa namanya bisi anjuran jabatan kami impul lah.
0: Okey. Nama kini julu atinuan deka dudi hari lah bisi ngumbuan studio kelirik impul kini.
1: Dalam nanti julu ati lah mungkin bisa lah kak numbuh ke studio dari impu lah kena kita ngerami ke industri muzik kita iban lah
0: amat ya. Okay, rentak lagu ke berkeni di kerinduk nuan ke benda ya.
1: Okay, sebenarnya rentak lagu ke di kerinduk kaku inya lagu bakal lagu joget
0: joget
1: lagu joget bakal lagu general sida Maxwell Franklin Saran, sida General No Jerky, aku nyak lah.
0: Tentang saya supaya aku mpai kini ngakak lagu joget ni.
1: Bedau.
0: Pelabak aku udah kini tu on the way kini.
1: Bedau lah.
0: Bedau
1: lah. Mungkin nilak dalam perambu lah.
0: Alaman nuan rinduk ke rentak lagu joget ni.
1: Betul.
0: Okay. Nama kini antara lagu-lagu ke udah ngangkat ke nuan. Lagu ke pemaluk mayuh rambut antara lagu-lagu ke di sada nuan datau daripada nuan bak YouTube lagu ni
1: setakat tu bisa enti laban semua orang ke udah ngelala ku nang segi ari lagu duet lah lagu duet begulai ngau Sasha Julian dan ya bisa lagu duet setiap begulai ngau Natalie Annie Mutus Hati
0: nah.
1: Tang yang paling dikerinduk korang lagu ngetan ke semuanya lah begulai ngau Sasha Julian.
0: Okay. Bak dunia kemayari tu nuan pun dah nemu mayuah penyanyi-penyanyi baru angkat makan kini pengasa hati nuan nuan tu ngasa yang bersemekih gornya berkini susah ke angkat ke kini asai nuan
1: nak ke laban nya apa namanya labannya kira ke kita bersaing secara sehat munyi ke nyalah laban nak ga berasai susah ke angkat ndak laban utainya dikerinduk ke kita kita sama nyalah meraih ikan ke munyi ke Melayu lah
0: sama-sama ngangkat ke industri muzik
1: kita ndak
0: ngambil ke banding kita belak mu mawatnya alu ngembuk terus terus ya
1: nah
0: pihak mereka engka nuan pun nilak ke engka maka ya maka kini ilak tahu nanya berkini cara ya dari segi suara ya kini nuan boleh belajar kini nuan anda belajar vokal lah
1: bisik tahun apa 2017 ne? Bisik kalau aku boleh vokal
0: kalau
1: siapa nama cikgu punya Yudi Serista ya hanya sebab 2017 sudah lama kan ya.
0: Bisa belajar vokal kan. Laban ba sitik-sitik lagu diringa aku bisa ninggal lagu kan. Ba ni lagu ke pemadu kene pedih di baik nuan. Laban bisa sitik kata baru tau bisa layan ke nyawa nuan dia diringa aku. Baru agak ke tahun ya.
1: Nanti ni teh ke lagu baru tu lah lagu
0: ya lama aku ninga.
1: Paling susah ke kat di baik aku.
0: Di baik nuan. Lama yang miat aja nak kali ke slow aja ya. Okey. Nama pengarap nuan bak lagu baru nuan tau?
1: Aku ngarap ke lagu ngan nyimpan dendam tu diterima lah.
0: Masa SJ. Ni nemui lah.
1: Ni nemui lah.
0: Okey, ngarap ke mujul mana? Asai ku dah dicalon ke nyak?
1: Udah calon tidak silap ku.
0: Kati ke baka?
1: Nak entuh bujur lah. Laban mungkin ya kurang baka ku apa namanya bedau kelalu mai lagu baru bah orang nak nemuni
0: ya, kat undi ya, betul ayang ya. Nama kini lalau nuan ngagai rebak baru ke dekat nyadi penyanyi itu.
1: Okay, lalau ku ngagai rebak baru ke apa namanya kat nyadi penyanyi atau ke kat nyadi pemerintah lah bah kita di Sarawak tu. Lalau ku ngasuh sidak ya, ngagai sidak ya enya anang nyalah anang mudah apa namanya anang mudah Allah anang mudah nyak dirimpu nyemak contohlah nanti nyemak lagu kita ngeluarkan lagu lagu baru bisik bisik orang boleh nerima kena boleh nerima kenyak ya lawan okay semestinya lagu tu nak diterima orang ataupun nak untuk mujur kita lalu tekalannya ngetu
0: ya
1: kita mesti pajak aja lawan kita dah udah patut kita kan nikah baru
0: ya ya,
1: ya mesti kita pajak aja
0: bak nuan pu kala putus pengharap kini
1: kala lepas ni udah kalak dia say.
0: Patut nak mulai rancang yang kesidak ke baru tu ne. Yeah. Nama perkara kepatut dikemuan sidak ke dekat nyari penyanyi nama utai ke nomor satu.
1: Okay, jadi utai ke patut dikemuan sidak ya. Nanti kita kan jadi penyanyi lah. Kita kan nemu berkeni industri gaya industri tu. Sama ada dekat nemu lah berkeni perjalanan kita dalam industri tau ke. Bekedi cara dia masuk selalu ya penyak lah selalu cara masuk senang lepas kita uliah apa namanya uliah ngau orang pekip lagu apa semua danya danya anang anang mudah alah penyak ya danya kita mesti mulah hari ni kita tempo mula ya kita mesti kak nyak nemu start lah start hari mula nama penyadi kita ya. Nanti kita udah tamak berindustri lah sama ada dek patut nyurut ke ataupun nyak dulu patut nyak nyerus ke
0: okey hari segi vokal atau nak belajar vokal kini atau ke bisa sekedarnya terus lagu bukannya aja patut belajar kena bak lundiang kan
1: memang patut memang patut belajar nanti kita ke jadi penyanyi itu walaupun tajapan dia benar belajar vokal maya udah jadi penyanyi tapi enggak semestinya adanya nuan apa namanya enggak belajar vokal punya ya mesti wajib lama kita kan nemu berkeni pernafasan kita kak berlatih lah
0: berkenya nih lama nuan bisa penelebak belajar vokal tu nyak utai ke diajar kita berapa lama nuan belajar sebab
1: kami sebab belajar 2 hari lah
0: mainnya sebab belajar vokal
1: bisa orang ajar lah.
0: Jadi maya tua berke beranak tu engkau bisa sekedar hari upaya perintah kini tau ke orang ke dekat ngangau nuan belagu ne. Jadi berkini cara orang ngigak nuan deh.
1: Jadi nanti semak bisa bala-bala kak ngigak aku lah. Kita tahu PM ku ber Facebook lah. Nama Facebook ku Jeffrey Teguang lah.
0: Bak Facebook
1: ya. Boleh ya. Bak TikTok pun boleh ya.
0: Jadi Dato' bisa kini orang bisa ngangau kunungan belagu.
1: Setakat tu bisa yang sidak ya kak ngangau ku belagu lah. Tapi ku agi bedau nyamai lah. Laban ku pun baru dah ditinggal ke apai ku lah.
0: Patut. Ya. Okay. Jadi sebedau kita ningal ke Jeffrey Teguang belagu peningal. Kita minga ke terdolog.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Mintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.
0: Penuri itu peningat kena kita ngujuang ke 34 Seranyawa untuk ke bulan tu kita ninga Jeffrey berlagu na Jeffrey na.
1: Yeah.
0: Okay.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Landia Ba Industri Music, Pengelandia Jari, Ngarang Buam, Mukir, Fashion, Movie, Adat Gau Main Asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Angela Lata Jua, kira ke lagu kena mungkal rentak ngali hari. Kita megah baru aja udah hab gulai ngau Gaby tau ke Nancy Nanggai ba 34 serah nyawa nemban baadan. Nggak temuai ke bisik di kangau kia baka ke sarito tadi tau ke ngali hari itu tadi. Jadi ba rentang hari kita bergulai dengan aku Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi hari tu hari Minggu. Jadi tu sebuah program kami nadai berubah. Ba jam ke 2 tu lagi. Aku dekat terus mendang kita ngau lagu. Berkongsi ke sekedar info ngau berita. Di pukul 5 lemai, mari kita ningat ke berita ke ditabur terus dari Kota Media di Kuala Lumpur, lalu ditangkan ke ngau Galeri Y. Ya, ngau gaya hari kita kagi mengkang bersebun kelebih hagi tungak ke menua Kuching. Ngau baca atikas pengamah angin nangka ke ngali hari tu lebih hagi pukul 3.42 minit ngali hari baru aja aku dah di pada aku ba page Facebook Apim tu ne kalai di pada ke 195 baca atikas pengamah angin tungak ke menua Kuching. Satu lagi dekat berarti ke sekedar baca tikas pengamah angin bak sekedar kandang dua atau ke menua kebukai. Tanggi terus menang kita bak rentak ngalih hari tu lagu kedibai Ricky Anderson tak sanggup lemas di pantai.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Benyadi. Tau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okay, yang tadi lagu ke dibai Sheila J, Tinggal Bilun. Ngarap ku kita nanti tinggal bilun meh, apakah ke lemai tu tadi atau ke pagi tadi neh. Nanti tinggal bilunnya kak pendak kita ngadu ke baru meh tiket kitanya tadi postpone kerana atau ke meli baru tiket nanti nyemak kita tinggal bilun. Nanti tinggal bilun tu tau ke dilanjar ke jamnya angkanya abisi penanggu ba gayari kini peninga. Lebih lagi engau gaya hari di menua kita di Sarawak dito dito gira ke agi bisi sebun asap. Jadi mai kita berarti ke baca tika sepengamah hangin tunggak ke menua Kuching pukul 3 tu tadi ke bisi dikunci ke APIM seneh atau ke Air Pollution Index tu tak ke baca tika sepengamah hangin tu neh. Jadi di Kuching 195, di Semarahan 193, Serian 183, jadi di Seriaman agi mengkang bak tikas ke nang ya uliah ngerugak pengerai hanya 218, pia megak di Serikai 186, Sibu 175, Amukah 188, hanya di Kapit kira kejelan pembersih nih gaya tikas pengamah hangin di Kapit hanya 92, di Bintulu 191, sama laju 197. Tengah ke menua di Miri hanya 172, ILP Miri 177, Limbang baca tikas pengamah angin 157, Lunduk 213, Tebedu 159, Lubuk Antu 227, jadi Kenawit 201, Lawas 119, Bario 79, jadi di Betuang ianya 194 nya ko tikas pengamai angin ba kandang menua ko dah disebut akunya tadi nangkap pukul 3 ngalai hari tu tadi neh. Harap ke kitai ke bisik mindah berjalai jam ke dia tu nanti pansuk keluar kena meh sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 nanti nadai kak pendak kita yang kena surgical punya meneh atau ke sengkabu hidung ke nang ya bisik dijual orang jam ke dia tu. Tentu ke megak kita mayuah ngirup air pandu atau ke air ke bersih meh ngambil kita tu tadi uliah nyaga atikas pengangat tubuh kita api megak nyeliah ke kita tu tadi kurang air dalam tubuh atau ke nyeliah ke derempu meh ngambil kita tu nak mudah dehidrasi kerana kira kekurang air dalam tubuh banyak. Nah, harap kita sama nyaga drempu nanti ngasai drempu nak tu berpengerai atau nganyung drempu berperasa ke klinik semak nur kita diau. Lagu ke sekali tu peninga lagu viral lagu Ari Jackson Nyaluang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga, berusaha tau jadi Semarang Maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

Okeynya tadi lagu Berpadu Nyawa Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin Sanggup Ngugi. Kita lagi yang mengkam gulai ngakumin haba rentak ngali hari. Lebih lagi maya ujung minggu pia mega nebia dia tu kira ke empai nurun bersekolah pergila. Nya ahi belajar kelebih ngena cara PDPR. Nebia ke tunga ke menua kucing ke serian. Kau di kandang menua kandang agi dituntung penusah sebuah nasab kandang yang benung balat atau benung raya jama ke dia tu kuliah ngeruga pengerai mensia mayo. Jadi sekedap berita atau ke report ke BC diperhati kaku atau report ke BC dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalai report tu buat pengelama 12 jam. Ianya berenggari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi dipadah ke buat ditu muak ke lemai gaya sebuah nasab tau ke sebun dan agi mengkang di menua kucing di serian semarahan seriaman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri ngau limbang. Jadi dipadah ke megak muak ke malam mari bisi dekat hujan ba sekedak kandang dur tungak ke seriaman ba kandang dur di menua betung kapit kucing semarahan serikai ngau di serian. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi gelombang ngau peninggi 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 hingga 20 km sejam. Peninggi gelombang hanya 0.5 hingga 1.0 meter. Jadi tika sepengangat gayari ianya 24 darjah Celsius. Jadi suhu maksimum ianya 35 darjah Celsius. Ianya aku report ke BC di peda aku baru-baru tu tadi ke dikunci ke Ari Upis Pengamata Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Met Malaysia. Terima kasih ngagai pemesai ke berkunci ke report tu ngau YFM ianya Siti Nurfaizan binti Muhammad Fazil. Okey, kita terus sebab perinang ke sekali itu opening lagu kedibai urai terumpang pelepak pengerindu.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, lagu ke dibai Johnny Jimau, Tesat Semangat Tegal Pengrindu. Ya, mai jam kita 26 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ya, sekali lagi beri sama lemai kepada peningat kita yang kanya baru dani kini tinduak maya ujung minggu. Udah kita kelelak atau kebekau lelak kerja kini pagi tadi atau ke shift pagi. Jadi mak kelemai tentu kak ngenat ke diri kita ke dekat nurun bekerja pagi pergila maka selama megak neh mai ujung minggu tu mendur kita itu tadi ngenat ke drempu diau di rumah atau ke ngambi awak mai ujung minggu tu tadi nyungulai diri sebilih ya. Tau ke ngambi peluang maya ujung minggu tu tadi bertemu ngau bala kaban. Tau ke kita maya pemisi tu mega bisiknya tadi kita pulai ke menua kini ngabas rumah panjai. Kita ke gawak jauh di menua tasik atau ke di menua orang bukai. Angkanya baru aja udah ngemulai ke diri ngegendur kita kerja kini baru sangkai baru datai. Ngarap ke likun meh nama aja pengawak atau ke kini aja pejalai kita jam ke dia tu selamat datai selamat sangkai bandur ke dia tuju. Jadi yang beri pengagati ngagai atlet dari Sarawak ianya Anson Tiong kalau ia udah boleh medal emas ba sukan para angkat berat 49 kilogram. Kalau ia boleh gelar angkatan terbaik lelaki bak para Sukma Selangor 2026. Ya, selagi memberi pengagati ngagai Anson Tiong dari Sarawak. Okey, ke sekali itu lagu ke dibai Lizwita ngau Rimos Bilong Belak Geram.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
3: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita medak. Semua tanya mana magal tidak datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ikah selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut. Tid dikedekak ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya tik pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tiada dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham ke lama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin megak oh, engkau nak uliah metu atau bisi anak. Taukah, bukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayuh remucau ke bekenya. Tang, nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
2: 90 tahun ya.
3: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang gue nak beranak adalah umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu. Umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya nak ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bak Tuhan.
0: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Tadi mak kita ningau siti lagu rohani Ari Johnny J, Tuhan Penyawabku. Ya, pukul 5 lemai tu lagi peningah. Kita dekat ningau ke berita kereta berterus Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Biar megak terus ningau ke Galeri Y. Di pukul 6 lemai, kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Kelebih lagi sadar lemai. Lagi terus merindang kita ke lemai tu berentak ngalih hari. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu peninga. Nanti kita bisi medak gaya hari kita itu tadi. Bisi berberis hujan. Datang ndak lama ni. Ngarap ke kita yang nang ngelak ke bala nembiak atau ke orang tua itu tadi. Pansut ngelaban hari hujan. Laban hujan ke dia tu. Kira aku kai hujan ke mana ke pengerai kita. Ditambah kagi atau ke diumbak kagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan. Aku megak sempat nyinguk ke luar selalu yang tik pukul 4 nyokak pukul 5 lemai. Mata panas kira ke nyudah nak entu terit lagi nah tang dia tu. Nak lama aja pasuk keluar dayang angat mata panas muak ke lemai cukup berasai ne. Angka kita ke angkanya bisik bermalam ba umai kini ba langkau kebun berjimat mana. Jaga pengelikun kita laban dia ba tanah tu tadi kita patut berpesan tau ke madah ngagai orang ke di rumah kelebih lagi kita ke udah tuai anang mindah tau ke dia ba langkau mai ke diri kelebih lagi maya musim ke marau tu kita ya sama nemu ne maya musim ke marau bangsa tu kelebih lagi kita iban meh ke dia ba menua pesisir nang rindu bermalam ba sebelah langkau mai rindu bermain ba sebelah kampung begiga nyuluh ngkuyung jadi ngujung kita tadi milih dia ba sebelah tanah jadi ngagaya rikang ngat beketu kita nak nemu nama utai ke boleh nyadi buat sebelah kampung kelebih lagi kita nangi tau ke takut ke dur kita bermalamnya tadi nangi kenya angus kini kita nak nemu utainya boleh nyadi barang maya jadi kita kenang rindu buat pengawak begigak ke lawak tu tadi anang nak merekat tau ke madah ngagai sidak ke di rumah madah ngagai bala bini anak kita atau kebala menyadi tak apa indai kita ini madah ke kini pemindah kita kelebih lagi maya musim ke marau hanya pesan aku ngebala kita ke diau di menua pesisir atau ke diau di menua orang Bukai laban bak menua orang Bukai pun bisi nalan atau ke bisi indur kita bagi gak ke lawak anang nak madah ngagai orang ke semak nur kita diau kelebih lagi kita kenang rindu bermalam bak tanah berbaik ke bala bini ngau anak. Okay, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu Kadibai I Miss You berpadu nyawa ngau Linda Jerry Bintang Saksi.

Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Gina Bayu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu, okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kan main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

来撕下来。Terima kasih lagi berkelan dengan kami Bak YFM yang dibuka selama. Dato' kita berkelan Bak program Gallery Y BC lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita ke sari tu Bak Gallery Y kita ke minggu tu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya, ianya Andrew Lawa dengan lagu Lari Jawa ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu nada itu mayuh yang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemandu baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Tuan Penerang Aku. Kita tinggal ke semua lagu tu Bak Galer Y kita ungkup minggu tu.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Terima kasih lagi Ninga ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat Ninga ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanyi itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geler Y kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganju diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali tu, lagu Jakob Bubungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Baduk Ngenang Pengerindu Lama. Yang kena ngujung ke giliru Y kita itu sun ke

Okey, lagu Ari Anderson ngalah ya. Ngai jauh nuan, hau dikenal ngepun ke awak sada lemai di YFM ke lemai tau. Mari sama lemai kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM di serata menua Sarawak. Ngomong kita hari menua buka ya ke ulih mending ke program kita hari RTM Klik. Ngomong ba channel Astro ke lemai tau. Jadi ba awak sada lemai hari Minggu tu kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Bakal selama peninggal pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iris Sumpian Jingan. Benar kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup. Untuk merindang kita dulu ngau lagu dari Winnie Albert. Ya.

Selamat hari Minggu, serta selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpeng Jingan datang baru serta mulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lamar 28. Lamar 28. Nyalai datuk ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti menyadik nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, entaros dua aja. Nanti ya meniang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menyadik nuan. Tang nanti ya ndak meniang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ke tiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngaga iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngaga ia bakal tengaga orang bahasa bukai, tau ke bakal orang pengumpul cukai. Nggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Lagi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak pintak kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita. Laban dini indur dua atau tiga iku orang datang bergempuru dalam nama aku, aku dekat bisik ngau sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca Injil kita sekali itu, ianya siti dari baca, tipedis pernah diperhati, takut disalin, laban lebih kita berarti ke baca ngau dalam lagi, ia bakal keukai jakuk ke depan sud ke Tuhan Jesus mpu. Ayat 15-18 bakal atur ti diadu ke komiti ti ngaga undang-undang teko adat dalam iklesia. Kebuah kita madah ke jakuk tu semak ndak disebut Jesus bakal ke ditulis St. Matthew, laban maya tu iklesia ndang bedau ditubuh. Ia nyadi udah Jesus pulai baru ke surga. Jakub kena sebut itu, gaya kenunjuk ke gereja atau ke iklesia, tindang udah nyadi serta mansang. Tambah megak itu, Jesus bakal kemadah ke bala orang pengumpul cukai, ngau orang bahasa bukai, nyak Gentiles, nyak orang kena uliah diselamat. Menjadi, kita sama nemu hati Tuhan Jesus, pasal bala tidak berjaya kurang judah mayanya. Baka bala pengumpul cukai, ngak orang ke dikumbai berdosa, sampai ke ia dituduh ke bala pengajar adat, serta dikumbai pangan bala ranya. Penyenuk Jesus ke bala tidak berjaya kurang nang terbilang. Tambah megak ada baca kita tadi, Jesus baka kebisi merik skat ngau pengawak tingampun orang tu dah ngereja penyalah. Lalu berujung Jesus beri kuasa ngagai iklesia berpengawak tingampun orang. Tang asai sepi aku menjadi nanti semua jakuk ke ditulis Matthew itu ukai tak semua pansur di mulut Tuhan Jesus. Ia tentu bisik berduduk dari jakuk tiamat bisik dipansur ke Tuhan Jesus mpu. Nyalai uji kita masih nama Jakub ke disangka nang dipansut ke Jesus itu. Jakub Jesus tahu munyi itu. Nanti sebarang orang ngerja penyalah ngagi kita, kita patut nak ke uliah nulung ya ngelala penyalah ti udah dikerja ya. Serta megak nulung ngadu ke pemayak antara seduai.
Reti utai tengok Jesus itu menjadi ianya penyarut antara kita orang Kristian nang ndak patut terjuk kenyadi. Ia ndak tahu ndak diputar kenggal lengkas awak ke pemayak tahu pulai. Jesus itu ngelalau kita jalai ngatur layak terkedengki buat raban kita orang Kristian. Nanti kita ngasai kuranya bisi udah ngerjo teh salah ngagi kita. Kita patut madah kutai ting berat kati kita. Tu tau nunjuk ke pengamat utainya atau ke pemula utainya. Ia megak tau nunjuk ke pengemit utainya. Nanti kita tak naat ke penusah hati kita. Ia tau jadi racun berat kerundian kita. Kedua, kita patut nguji bertemu mua mata orang kena sangkok kita. Udah ngerja penyalah so kita. Pejarut mayuh jadi besai, lebuah orang bertulis surat teka berjaku hari belakang orang. Hari kita tiap bertemu, mayuh penemu tiap bertelisih, teka penyarut boleh diatur. Nanti semua kita sudah bertemu orangnya, bedau ke penyarutnya boleh diputar, kita patut mai orang bukai ngau kita. Ukai awak kena saksi kena bersalah ke orangnya, tang awak kuliah nulung kita mutar ke penyarut tak nulung mai pemayak antara seduai. Suah penyarut tak boleh diputar antara orang ti belaya. Laban ke suah lagi orang ti belaya ngai medak tak mendiang ke pengadiri. Tang enti orang bisi antara menua. Orang ti nemu ngostab jimat berjaku. Ia tahu benda nulung mutar ke layaknya. Tang nanti penyarut tak layaknya tak boleh diputar, kita pada maya ngagai pengumpuru bala Kristian bukai. Lalu dalam penggerindu, dalam semiang setari iring ala tala, penyarut tu tahu setelah boleh diputar. Bukai nitiah keadat tak undang-undang, tak ngena jalan penggerindu. Nanti semua udah semua tu dikerja, lalu ia tersalah berdaulah diputar, orangnya patut derunding bakal orang pengumpul cukai dengan orang bahasa bukai takut Gentiles, kot Jesus. Lepas kita berarti kejakut Jesus itu, kita tahu benar ngumai Jesus ngajar kita ngelengkok takut muai sidak tidak gil takut berdosa hari eklesia takut gerempuang kita orang Kristian. Tak menyadi, munyikah kita madah ripuan tadi, laban kita berarti ke penyinuk Jesus ke orang tidak salah, setelah penyuah Jesus dia ngampun orang, salian tu tetap tidak betul. Jesus dia tu ukai ngasuh kita ngelengkok teka muai orangnya. Kebenar munyi ke Jesus ngajar kita, pengampun tu ndang nada sekat. Lalu ngau bala orang pengumpul cukai, ngau orang berdosa, amat tidak salah dan Jesus tidak sekali-kali melengkok ke sidak. Arya terindu setengahian ke pengerindu ke sidak, ia oleh maik setiap pulai baru, ngagai Allah Ta'ala. Ialah lebuah Jesus ngasuh kita, ngagai orang terdegil berdosa, bakal orang pengumpul cukai, tak kau rebukai, Jesus itu ukai ngasuh kita melengkok ke sidak. Tang majak lebih lagi nguliah ke sidak pulai, ngena pengerindu. Eklesia ndak tahu kelalu jampat ngelengkok kurang. Lebih lagi orang kena sangkok berdosa tak salah. Nyalai dia tu kemarin kita berarti ke ayat 19 dengan 20. Tialai Jesus bersemaya madah kelebuah dua atau ketiga iku orang bersetuju dalam semayang kutai di pintak sidak. Sidak dekan remoknya hari ala hapai tidi sergok. Reti utai tika Tuhan Jesus itu mesti depan siap kita yang betul. Lawan ti sagam kita salah, tu tahu benar mai hati ti tusah serta ndak puas. Tanti kita tak ngambil jakut Jesus tu bekenya aja serta ndak berarti keselepak ya, semaya Jesus tu tahu nyadi bako kesemaya bulok. Kita suah ngasai ke dalam semiang kita, lepas kita semiang minta pengerai, anang korangnya gerai, yang ujung kia mati ke bawah.
Nyalai menyadi, kita yang tak patut ngajar orang semadah kenama dua ikut ras tuju, tak nama utai pintak sidak, nyok utai terdekat nyadi. Tang kebenar yang tak berkata, ia bisik kait. Ajar Jesus kebenar, ia nyok berkata. Keterubah benar, semua kita yang tak tahu mutik berat ke kita yang pu ajak. Selfish ke jekur putih. Kita yang tak patut mutik semiang kutai tidak guna ke tempu aja, serta nadai berat kura bukai. Laban kita diri menyadi dalam eklesia Allah Ta'ala, nyok kebuah kita yang patut mengangkat ke pengadiri dalam sampi kita. Ambil kebanding, nanti kita bersampi awak ke diri kaya raja atau ke mujur dalam semua utai, tu tahu benar nyadi buat kita. Tentu tahu megak nyadi ketegal penyuntuk teka pemerintah baru bukai. Lebuh semiang kita tidak berat ke kita empu, tu tahu benar ngujung ke pintak kita desaut. Kita mesti ingat ketuk menyadi. Lebuh kita semiang, semiang kita nang selalu desaut. Tahu tai tidak beri Allah Ta'ala suah ukai nitiah ke pintak teka niat kita. Tang utai tip guna ke kita dari segi tinjau Allah Ta'ala. Suah utai ke pintok kita muti oleh nguntung ke kita kemayanya ajak. Tang berujung utai tu tahu nak pulai ke penguntung kita. Semiang Tuhan Jesus berkebun Gethsemane sebedawai tidak tangkap lalu dibunuh, mesti nyadi ke contoh teka lalau kita. Lebuh yang minta Allah Ta'ala melepas ke ia hari dinyatup kayu regang, ia nyebut berujung peminta ia menyitu. Tangukai nitiah ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Tangukai nitiah ke peneka aku, tang peneka nuan Allah Ta'ala. Menyadi Allah Ta'ala nemu utai tidak guna kita. Lalu ia semaya kemeri utai tidak berat diguna kita. Lukai utai timutik dan niat kita aja. Jesus megak nyemaya ayat 20. Ia ndang selalu bisik ke kita di sebarang tempat. Bayak kenyak di gereja, takut di rumah. Ia megak bisik ke kita buat tempat ala kita gawa. Bayak ke di upis, takut di umai. Nadai tempat takut maya, tialai Tuhan Jesus ndak ke kita. Lalu tu menyadi tahu benar menjadi keperansang kita serta maik pemayak ngagai hati kita dalam dunia yang jauh tu. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dan kok kaku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagai latala tiap taro ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu. Ya Minggu Trinity ke-14. Allah Ta'ala temaduk berkuasa, anak tunggal Nuan sudah ngukok ke kami, jalai ngagi Nuan terbaru, serta maik penghidup. Beri ke kami hati tituci ngotegap, awak ke kami oleh nyembah Nuan, dalam ruah ngau dalam pembenar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup, sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus, nanglah Ta'ala siku aja, dia tu lu datai ke belah-belah moya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mentuk jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tu dekat datai. Mumpu aku.

0: Okey, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemai itu ya. Bergulai dengan Bishop Arius Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Berdau kita ke ngunjung kawak kita pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi dia tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025.
3: Pesan kebayaan ya kenalah di hari taik ni tu kelebagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke lemah itu hari Susan anak Luna ya. Madah ke pengawak kita sulit ni yang apa ya. Ingat ni yang Luna anak kenawang atau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026, inya hari 6 minggu baru tila ya, pukul 7 lemai apa rumah sedampu inya apa rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rantau panjai pihak muka ba batu burak penasau awap tutus sebedil ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngawili nanga tebaluang uya rumah Lesia nanga alat dangih kuak pelingian bayan tasiak muka rumah ungai jalai dijih di bintulu luang ajoi lapu rumah Kristina ulu sungai Salim di Julau, Kenawit, Serian, Kucing, Miri ni ya. Ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Susan 0112-352-6203 atau kenuju Julia 0116-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Luna nak kenawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah Matthew Maca rantau panjai batang ikan sibu. Pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tau ke ini bejau madah ke laki ya Jason tau ke Joseph anak cundang. Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kemari lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 7/9 ngamaka malam lusa 8/9/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah juntan nang ilai Sungai Suat lalu dekat di kubur ke pagi 9/9/2026 tilah ba pendam Methodist Memorial Park Jalan Taruh Sungai Suat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Sungai Suat Balih, Miri, Nanga, Nyikau, Batar Rejang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit Atas Bakung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lydia anak Jawa Empu 013-354-9786 tau kenuju Ahmad Anak Manggi 012-508-1692. Nyalinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph Anak Cundang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila ngomongka malam lusa rumah sidampu ianya ba rumah juntan nanga ilik Sungai Suat lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026 tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang nuh anak gurang atau ke bini niang pegawai waran dua tum anak adam udah nadai muka lalu niang nuh anak gurang tu dekat di sengai Palamayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ianya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah ya. Tang sebenarnya dekat di Semiang ke dulu apa St. Thomas Cathedral Kuching lalu udahnya dekat di kubur ke ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu babu, babu sedebau, babu jawat, babu kerangan, babu delit, rumah hambu, suri tengah, rumah hintai, suri baru, rumah kadir, munggu mbawang, rumah huntan, tanjung sikup, awas kerian, engkala melupa, rumah hugus kawit, kedap seratu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi pesan penerang ke siri agi kita tahu bertelipun ngagai Golden Tom berlumur kusung 19888-9105 atau kenuju Philip Sangkan kusung 12606-2493. Jadi nyak tadi pesan madah ke dua anak gurang ya, dua anak gurang udah nadai lalu dekat di sengai Palamayuh malam pergila 7 hari bulan 9 ba rumah sedampu ya rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Okey, jadi nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Udah tu lagi aku nampuang maca pesan berat ke bukai. Berinang kita dulu ngau lagu hari Jimmy nyayang tu ya semalam aja.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Pergulan Sejam.
1: Okey, terima kasih Agi Mendiang ke awak sadar lemai di YFM, ke Seraya kita ke Nyumai, ke Lemai tu ya, Mendiang ke program kita. Lalu pihak mega kita ke Benung, deriba Abak Rantu Jalai jam ke dia tu. Ngarap ke deriba ngau Likun, ngagendor ke dituju kita ke Lemai tu. Jadi itu Agi ngatai ke pesan bukai ke bisik diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari Imas anak Surang, madah ke Patrick anak Budin ya, tau ke Pile, Patrick anak Budin tau ke Pile. Udah nadai ba hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu ngamaga malam pergila ba Fusio Jalai Nyabau Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 2026 tau ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertelepon ngagai Imas sana sorang apa lumur kusung 111 571 5066. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Jelalung di Sepadu Sebungan Sebutin Geruang Sebawah Gelam di Betung ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Patrick anak Budin, Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu malam tau ngau mega malam pergila ba Fusiau Jalai Nyabau Bintulu. Lalu dekat kubur ke

A, madah ke Indaya, Paula Naya Hanak Giri, Paula Naya Hanak Giri udah nadai meka. Lalu niang Paula Naya Hanak Giri itu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu. Inya rumah lumur 3G, Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya, ba pendam SDNU Cukan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Tubah, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasa, Mabil, Singat, Melanggan, Meradung, di bawah Ngasan, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Joannes abak lumur 013-584-2175 atau kenuju Jeffrey ya 013-830-4720. Jadi nyak tadi pesan madah ke Pola Nayah Anak Giri ya, Pola Nayah Anak Giri udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pak rumah sidampu. Inya rumah lumur 3G, Lurung Kemuyang Timur 5J2 Sibu, lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya pesan sakit ya. Ari payang anak maliang tahu ke pai cici ari merutun serikai. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tahu ke Intu anak kana. Indai Kulin tahu ke Intu anak kana benung sakit ya, jam ke dia tahu. Lalu minta orang ke di tujuh pesan tu inya rumah tahu ke apa nyawai apa nawai ya rinya tahu ke inai tu ya ba Sungai Buloh wak pakan, Indai Cermi ba Sungai Uang wak pakan, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai di pintak datai ngabas Indai Kulin tahu ke intu anak kana tu apa merutun serikai. Okey nya tadi meka pesan ke bisik meka diterima ari peninga kita ya. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Davis anak nyama ya madah ke bini ya Christy Felicia anak Raymond dula Christy Felicia anak Raymond dula udah nadai meka. Lalu niang Christy Felicia tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 7 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 9 tu ila ba pendam Christian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, di Bintulu, Balingian, Kucing, Julau, di Kenawir, Seratu, Miri ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Christy Felicia anak Raymondula, Christy Felicia anak Raymondula udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 7 hari bulan 9 ba rumah sidampu ianya ba lot 4809 desa Indah 3 Lurung Jalan Indah 2A Permai Jaya Miri. Okey. Nyak ke sekedar hari pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Ke bisik pesan ke baru diterima ke lemai itu lagi. Dekat dibaca bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Kita berperindahan dulu ngau lagu hari Linda. Bedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai itu.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safid Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Dalam nama Pai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Dalam itu kita ingin tu hari Minggu ke 23 dalam musim selama tahun A ke 6 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai itu. Menyedik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadik aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku boleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua melekat ngau orang santai. Lalu kita menyadik aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Awak Allah Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai pingidup tim meruan belama.
2: Amin.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
3: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami menesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
3: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tulis nuan kami ditebuskan serta nyadi anak angkat nuan. Pada ngau benimit ngai kami ti anak-anak nuan ngambil ke kami ti harap ke Kristus tau nerima pembebas ti benar ngau pesaka ti meruan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
2: amin.
3: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala
4: baca keterubah baca ari Nabi Ezekiel bagi 33 ayat 7 ngagai 9. Ko Tuhan becakuk ngagai aku. Anak manusia, diato aku ngagak nuan nyadi ke jejaga orang Israel. Nuan ndak tau ndak madah ke ngagai sidak jakuk tangkan ti diberi aku ngagai nuan. Enti aku madah ke orang kejaiknya dekat mati. Tang nuan ndak madah ke jakuk tangkanya ngagaya ngasuh ya ngubah ulah diri ngambil kaya ulah ngidupkan nyawa diri ia dekat mati mengkayangnya di orang keberdosa. Lalu aku dekat nekan kanuan bertanggungjawab ke pemati ia tang entik nuan merik jakuk tangkanya ngagai orang kejai lalu ia ngai baduk berdosa ia dekat mati mengkayang nyadi orang keberdosa. Tang nuan empu dekat nyelamatkah nyawa diri. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
4: Masmur antara saud sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
4: Aram kitai muji Tuhan. Aram kitai belagu gaga ati ke Allah Ta'ala ti nyaga kitai. Aram kitai datai ngagaya mai lagu terima kasih. Lalu nyanyi pantun puji ngau ati ti gaga.
1: Sarito dinga ke utai ti disebut ia anangkia.
4: Aram kitai mermek lalu nyembah ia. Aram kitai bersugang di mua Tuhan ti udah ngagak kitai. Ya endang Allah Ta'ala kitai, kitai tu orang ke di ibun ia, raban ke di tupi ia.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki.
4: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki. Baka aki ini kita di meribah, baka sida sarinya di menua puang di masah. Dia meh alai sida kengabas ati aku setanguji aku. Tajak pen sida udah meda utai ti udah di kerja aku.
1: Sarito dinga ka utai ti disebut ia anangki. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga urang di Rum bagi 13 ayat 8 hingga 10. Anang berutang ba urang, kelimpah hari berutang pengerindu ba pangan diri. Laban urang kerindu ke pangan diri, udah ngamat keadaan. Pesan ti nyebut, anang butang, anang bunuh urang, anang ngencuri, anang ingin ke utah urang, ngau semua pesan bukai, tau disimpul ngena jakutu. Rindu ke pangan diri bakanuan ke rindu ke dirimpu. Pengerindu nak ngemedis ke urang. Nyalai pengerindu ngamat ke adat. Jakut Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah.

dalam Kristus, Allah Ta'ala udah mai semua dunia babayak ngayapu, lalu ngasuh kami nusui pesan pemayak tu.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinje Kudus Senitih ke Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Jesus bajaku ngagai sidak murid. Dia nanti menjadi Nuan berdosa ngelaban Nuan. Mansang Nuan ngagai ya. Lalu padah ke penyalah ya ngagai ya antara seduai ja. Nanti yang mendiang kenuan, ritinya Nuan udah uliah nguyang kati ya. Tanti yang ngai mendiang kenuan, baik siku teka dua iku orang ngau Nuan, ngambi kegenap leka jaku ditetap ke berduduk bak sasi dua teka tiga iku orang. Nanti yang ngai mendiang ke sida, padah ke ngagai gereja. Lalu nanti yang ngai mendiang ke gereja, gagak ya bakal ke orang bangsa bukai teka pengumpul cukai. Ku benar ku mendah ke kita, sebarang utai ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di surga. Kemudah ke kita baru, nanti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ti dipinta kita, utainya dekat dikerja ke kita uliah apa yaku ti di surga. Laban lebuh dua tu ke tiga ikut orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisi dia ngau sidak. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bala menyadi dalam Yesus Kristus. Bab minggu ke-23 dalam mesin selamat tun ingat ke kita nya pengarap hidup ka lebuh kita bisi kawol ngau diri sama diri. Jadi kita nemu lah talau kai ngau kita berjalai ke diri kelebih dalam perjalai pengarap kita tau kita dipinta kita mega nyaga ke mata orang bukai ngiring diri sama diri lalu hidup dalam penghidup dipenuh ngau pengerindu. Jadi semua baca madah ke kita bekeni ko kita ulih mantau tu ke mai ura bukai ngemetul awak ke kaban kita kesalah tu ulih nguang katia pulai ngagai Allah Taala. Baca ke satu ngenang bekeni Ezekiel baka orang ke nyaga lalu pengawak ya yang nyak berjaku pasal pemendar ngagai orang bukai bekeni mega dalam baca kedua surat santepong ingat ke kita bekeni ko pengerindu tadi uliah di peda hari genap pesan tu ke pengasuh Allah Ta'ala. Rindu ke kabar melayan tu ke pengandiri ianya nitiah ke adat Allah Ta'ala. Pengerindu kita semua nemu nak ngenusah ke kita, nak ngerugak kita tang mai pemayak ngau penyerakup. Jadi Injil ke didengar kita tadi, madah ke berkeni ku kita ngadu tai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Dalam perjalai pengarap kita tu, dari segi bisi utai ke salah penemu ngau diri sama itu ke penyarut. Lalu Jesus madah ke kita lebuah kita datai bergulai dalam nama ya bisi bergulai ngau kita. Jadi berminggu tu sama kita ingat pesan Allah Ta'ala dalam baca lemai tu terang amat. Pengerindu mai pemetul kita. Nangkan kita lalu mai kita berbaik ngau diri sama diri lalu genturung peniau teka komuniti meh alai Allah Ta'ala bisi lalu yang di segi tau di pedak kita alai pengarap mansang kering ninteng hari dalam pejalai pengarap kita tu nyade awak ke jakuk kedingat kata sare tu entia mendiang kenuan retinya nuan udah uliah nguyang kati ya Matthew 18 ayat 15 sama kita ngaku pengarap pengarap sedar rasul. Aku harap kalah talau, apai ti pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merinsak rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samorang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, oleh nimit ya Kristus sudah ngempuruk ke kita dalam nama ya, semayang kita dekat di kemendar kapai di surga lepas kita nemu Jesus bisi ngau kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: awak keraban dalam gereja tinyang kaum semua bangsa, sama mansang berjalai berserakup, begulai ngopangan diri. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah di dunia tu, dekat berbasa keungkup ti patut ke semua mensia, serta nak nekan tok kemerinsak ke orang. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang ku dah berserara ari gereja, ketegal pengawak ti dikerja diri empu, ulih ngemulai ke diri, lalu ngagak kaul ti badas baru. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai dalam parish tu, dekat lurus hati lalu pandang ke pengerinduk dalam penghidup kitai, ari ti ngasi ke pesan Allah Ta'ala. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kurang ke sakit, orang ke ngulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala, kemenang ke semayang balanan biak nuan, kami nyerah ke ya, saum ngau semayang Jesus, ke bersiap bergulai ngau kami, laban ya menyadi imam, ngau raja kami, tidur lalu merintah, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan, Tuhan Allah Ta'ala, ti pengagak semua, tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah nerima roti tersuak kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban dari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wain tersuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadi ngamai kepiring aku ngaunggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngamulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi. Allah Ta'ala temerik ke kami pemberi pemendar. Bersemayang serta anggi pemayak. Benimit beri meh nengah piring tu kami tak masa ngau aruh genuan ti Allah Ta'ala lalu uliah ti ngambil bagi bak misteria kudus tu kami tak taluk berserakut dalam runding ngau dalam hati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Sembahyang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sikit ngena serta patut
0: betul amat serta patut sikit pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno oleh yang ngagak semutai tadi asona datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau setelah melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerito kami bersemayang. Turun korohnuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh engkau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repneka yang pun kita maka dalam pemerisa engkau pemaraya yang engkau ruti lalu meri terima kasih meceh kea. Lalu nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu empat ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih yang nyawaknya ngagai murid dia nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti penghidup ngau calis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah bertungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atin nuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya o Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang ngau mana, kemandar ke pemai seumur penghidup kami, ngambil kuliah ditolong pengasih nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa, sekumbang kemengerti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nandangi nuan, diantu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidak rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup, nitih ke penekat nuan tihidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba lah tala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patun doan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin. Bersemayang kitai. Beri kenembiak nuan titalu o Tuhan, titupit serta diri kenuan ngenak penghidup nengah. Pemakai ngi jakuk serta tubuh Kristus tak boleh untung. Ada pemerik besar ngi anak terdikerinduk nuan. Awak ke kami tak meruan arwah berkunci dalam penghidup ya. Terhidup serta merintah datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awakalah tala, ti pemadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah tala.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, pukul 7:30 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngenak jakul alau Ari Med Malaysia. Sekolah kedipegai 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebun asap lumba ngomain dalam zon merah ndak dikemenarkan. Jadi itu isi berita. Seminar Kanang Menua Sri Aman aja ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tika seti balat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin ngayan ke Kanang Menuanya ngerikut ke IPU 214. Berbangunnya IPU bak tebal lagi Kanang Menua ke Bukai ditetap ke bak tika seti nak manah ke pengerai. Sembarahan ngerikut ke IPU 196, Semalaju 194, Kuching 188, Bintulu 189, Mukah 188, Serikai Ngau Serian 184, Sibu 173, ILP Miri 175, Miri 169, Lalu Limbang ngerikut ke 156. Angin di Kapit ditetap ke Mengkang, Jalan Pemersih, ianya 89. Operasi Ngaga Ujan Tiru, OPA di Sarawak, dekat majak di Pejalai, belalau ke Kuyang Angin, ngau penungak Muari. Sapir Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ketundang dikena nyeliah ke menua tu hari ke balat pesebun, lalu operasinya dipejalai berpelasar ke Jakul Alau, Ari Upis Meteorologi Malaysia. Yang harap ke operasinya oleh nyawup ngurang ke pengamah angin di Sarawak, kelebih lagi lebuh orang tik nyaw ke Ngerami, Ari Malaysia di Kuching. Operasinya megak dekat dipejalai ke Bandur ke Bukai, tik sama berguna ke operasi ngaga ujan tiru. Berbah ngonya pengawal ngaga ujan tiru di Sarawak dekat ditampung Sarito ngau pegila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahmbas, kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, madah kooperasinya sari kemari di pejalai kengimbai Hydro Bakun ngau murum lalu mujur ngasu hari ujan. Operasi ke Sarito ditampung baru bakal ke di Prambu, lalu dekat di pejalai ke bak Kanendor TBC Muari, tidumba ngau gayari ti engkeman. Ya mansut ke jakunya bak penerang media ya. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary kedipegai 14 upis pelajar pilih menua tau ke PPD di Sarawak dekat ditutup sementara berengkeh hari pegila nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu. Ketegal menua ke agik balat bersebun. Atur tu dekat mungkur 130,953 ikut nembiak sekolah primary ngau 107,350 ikut nembiak sekolah secondary. Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli madah ketut nyerangkum sekolah kedipegai Opis Pelajar Pelilih Menua Bintulu ngau Opis Pelajar Pelilih Menua Tatau Sebau. Perkara tu diputus ke belalau ke baca Indeks Pengamah Angin tau ke IPU pukul 8 malam tadi. Sebarang pengawak bak luar tinyeng kaum lumba ngomain bak ndur ting rekod ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU tindak mana tau ke dalam zon merah ndak dikemenarkan. Menteri Nembiak Lumba Ngomain Dr. Muhammad Taufik Johari tajak pihak madah ke pengawak lomba ngomain agi oleh diatur bak kandang menua tinggi rekod ke IPU ti ndak balan bersih tau ke jalan pemersih. Nama-nama pengawak lomba ngomain tika diatur megak patut bisip mendar Ari Upis Menteri Nembiak lomba ngomain KBS
Kalai pemutus digagak nitih ke garis lalau perintah tau ke baca IPU ba siti-siti Nur Nyempu. Tundang dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala atlet. Upis Menteri Temegak dekat semampai mata ke IPU di belalau ke report dari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rampak menua serta agensi ke berkawal. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Peruji mengangkat ke pemanah penentang tebing Sungai Bintangor di Sadang dekat di tenda dalam hujung tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ketuk nangkan ke tabak terdekat Nur berjalan ke projeknya, udah dikebenar ke. Projeknya dia tu udah bak renggat ke penudi benar, Nur ngagak tuku, lalu di Sadang tau berengkah dalam tahun baru tiila. Dalam tahun sitik tu kemari, ia madah ke penentang tebing Sungai Bintangor dekat digagak manah kaki, ngena belanja RM41 juta tu dah dikebenar ke Perintah Sarawak. Tundang Siti Ari Jalai kena kena perintah numbuh ke sebengkah gipalan ti boleh narit orang datai ke Bintangor, lalu dekatnya di palan ti mana Nur ngelantang kati. Nur ngatur lompak ngemain tau ke pengawak ti boleh narit ati bala temuai ke bisi datai di Bintangor. Pesta Meradung udah diasuh diatur rami ke Kik Jemahila. Lalu perkara tu dekat disukung ngena perengka guna ngapalan dagang ke senipak agi. Dikena nangkup pengawak ke bisik diatur ngau pemayuh bala temuai ke datai. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab, madah ke pengeraminya udah majak angkat nama bak bala temuai di datai Arindor Bukai. Pengeraminya megak mana hal yang angkat ke bagi pengawak ke bisik diatur, pengawak berjual serta ngelaku ke barang pemakai ngau produk Ari Bintangor. Perkara tiban satu muka oleh nyawup mengangkat ke ekonomi orang dagang bak kandang menuanya lebuh penatai bala temuai Ari Serikai seratu sibu bintulu ngau kucing oleh nyawup nambah ke pengawak dagang ke bisi diatur nyerombak pengeraminya. Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab mansut ke jakunya bak pengerami Nur Nutup Pesta Meradung. Siku lelaki rakyat menua Tok Empu ke umur 53 tahun udah ditan ke polis bak sebengkah palan pemerindang ngimbai jalai lapangan terbang di Kuching urung pukul 10.45 minit malam hari 5 tertarik. Polis mega udah ngerampas perengka muzik. Penerang hari kepala polis pilih menua Kuching, ACP Elixir Naga Cabu, madah kepalanya dipelabak ke dibuka ngau nada lisin pemerindang tiksa. Kes tu dekat dipansi nitih ke Seksyen 5, Bracket 1, Ordinan Pemerindang 2000, laban ke ngatur pengawak pemerindang ngau nada lisin tiksa. Nyalai orang ke bempu palan pemerindang dipilih menua Kuching, udah diasuh minta lisin tiksa, nak berbuka lebih hari jam ke udah ditetapkan. 436 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Kemenah udah boleh lisin dengan program bantu lisin driba kelas B2 2026. Tuk sepengudah sidaknya ke disarap serta ngambil perasa teori ngau praktikal ke ditetap ke UPS Kereta Darat. Pengawak Nur nyerah ke lisin tu dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kemenah, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utum. Program tu terang ngayan ke perintah udah berbenar dekat nulur rayan, ngulih ke lisin driba tiksah, kelimpah ari tingayan ke pemesai guna, nitih ke atur pengelikun bak jalai alun. Dikena ngujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Operasi ngaga ujan tiru majak diatur ngena jaku lalau Ari Med Malaysia. Sekolah Kedipegai 14 upis pelajar pilih menua ditutup sementara nyentuk ke 11 hari bulan 9. Sebuah nasab lomba ngomain dalam zon merah nak dikemenarkan. Berita lama itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Hendak mudah, aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ni kabanaku.
0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami bisik berita kita.
2: Bergerak pagi.
0: Y9-12.
2: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
2: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okay, malikai pengerindu ya. Hari Igu Anthony meri pengagak tim agak kita ke baru jadi melaki bini ke ngintu pengerami Melah Pinang malam tadi ya. Mayuh pada aku orang ke ngatur pengerami Melah Pinang jadi harap ke ulih bagulai mana ngau pangan diri ya. Pan orang ke ngau kita bergulai nang orang ke dipilih kita empu. Okey, lagu mega dikena meridang kita ke malam tu peninggal. Jadi sisi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Pejalai ke sekumbang timpu nutup sementara sekolah ke dipegai 14 upis pelajar pilih menua PPD di Sarawak. Jadi upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke sebarang ubah tau ke penerang ke madu baru dekat di padah kenangkan ketua ilah. Jadi sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetap ke. Palan pelajar megak dilalau ngulih ke tikas IPU ba Nur Sida ke Madu Baru dari sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS. Lalu garis lalau dari UPIS Menteri Pengerai Mega dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak ke gawak ba palan pelajar mega patut dititih ya. Jadi ngenang atur ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR kalai 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup ya nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah ketegal penanggul sebun ke nyadi jam ke dia tau ya. Harap kena ada penanggul meh agak bala pengajar ngau bala nebiak kita ke benung ba atur PDPR ke berengkah hari pagi lah. Okey, hanya mereka pak penerang ke bisik mereka dikeluarkan. Okey, lagi berperindang kita ke lemah itu peninggal. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Hari Richard Lee terpadam mimpi kena merindang kita. Ya.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu lama ya, hari Niang Jepri Nyaloi, kawal tua kelia. Megak lagu dikenak merindang kita ke malam tua peninga. Nyonda berasai kita nyonda tai ba pengujung segmen sada lemai kita ke malam tu. Bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita malam. Hari Kuala Lumpur nangkan kenyak begulai ngau kaban aku Aceh tau ke RB kita ya ba awak pemerintah malam. Okey, jadi harap ke boleh bertemu baru ba awak ke bukai peninga. Nutup awak kita ke malam tu atau merindang kita ngau lagu hari Heli Badu Kiro yang bertemu baru bawa ke buka sama malam.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintar.

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Selamat malamnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam WFM malam hari Minggu 6 bulan 9 2026. Ya, jadi ke malam tu bergulang kau aku Raja Spooking Toka RB dalam pengalaman 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh ngagi pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi dulu terima kasih ngagi pengeluar program kami Sam sudah bergulang kita dalam segmen Sada Lemai. Okey, berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu tadi. Okey, jadi lalu ke semua kita di Serata Menua Sarawak dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena website ngau aplikasi RTM Click. Okey, tau download kita aplikasi RTM Click ba Google Play ngau App Store. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami ngena channel 1871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm. .gov.my. Okey, mayu cara di kena kita ninggal ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi berinya pukul 9:30 malam baka selama nanti yang malam hari Minggu ndur kami keluar ke program Aku Boleh Penampak. Okey, jadinya pukul 9:30 malam tu lagi. Lalu pukul 10 malam berita malam. Udahnya peninga, udah kita dengar ke berita pukul 10 malam. Pukul 10.15 malam, kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey, lalu buat jam ke penudi lagi. Pukul 11 malam, kita dengar ke lagu-lagu country and western. Pemegang lagu-lagu oldies. Okey, bulan kami buat YFM. Okey, jadinya tu sun program kita ke malam tu. Pemerintah Malam YFM 6 bulan 9 2026.

dalam Kristus. Begulai baru kita iba program Aku Buliah Penampak. Tapi puji ngau sembah ngagai apai di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru, berarti ke sitiki cerita gereja ajih tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak dikeluar ke Bak YFM Iban ni tengah hari Minggu. Bala menyadik semua dalam pengarap. Arab ke seminak siti ajak pengarap kita. Maka mensia ke besulu muka, nanti hati, nada kiba, nada kanan. Tentu ya sulu kita rindu ke kita. Laban nemu, nuan seminak sayau ke yasiko. Tak nanti mayu sulu, ukai seminak ngundang penusah bak ngidup. Tak nuan megak, nyau berbagi pengerindu. Bakanya megak bak pengarap, nanti seminak Kristian dipilih nuan nyadi ke pengarap. Nada ke buah nuan deka Arab ke pengarap bukai. Magi pengarap nuan ke Jesus, enggau pengarap bukai ke ukai di kemendar ke ya. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali itu, cerita dikunci ke Sikuk Father, bak gereja, lebuah maya jaku ajar, semiang dalam gereja. Cerita tu dikunci ke ya, lebuah maya semiang hari Minggu. Jadi cerita tu nyadi, lebuah sebengkah ruang bilik dituntung penusah, laban bisik dirgau dikacau antu bak rumah sidak. Jadi sedak sebilik tu, tau di kumbai, tau ke dikira kita, orang tik kuat bersemiang. Suah ngelawak gereja, nang semiang nintiang hari Minggu. Nya alai lebuh sidak sebilik suah medak senayau indu antu, suah dirgau mayat induk, suah ninga utai berbunyi dalam rumah sidak. Sidak sikit ngumbai, utainya dianjung urang ti enggai medak sidak sebilik. Jadinya meh utai ke nuntung tau ke penusah ti nuntung sidak tu sebilik. Kepuas ke dituntung penusah, dikacau antu, diregau antu dalam rumah. Arinya tadi sidak sebilik tu pun lalu bertemu ngau sikuk padri bak gereja. Ya sidak madah ke penusah ti nyadi, penusah ti nuntung sidak sebilik tu tadi. Udahnya udah ting letak hari bulan, dia padri tu pun lalu datai ke rumah sidak. Ke alai ia bersemiang ke rumahnya. Mesi, air kudus, enggau garam, ti udah disampi ya. Tang ya udah ya ketembuk bersemiang ke rumah sidak tu tadi. Dia pedri tu lalu berjaku, nanya sidak sebilik. Sekali ke sidak sebilik, bisik nyimpan jimat. Tang sidak sebilik madah ke nadai bersimpan ke utai bekenya, nadai bersimpan ke jimat. Tang Roh Kudus kengiring padri tu nemu sidak sebilik tu bulak. Dia ia lalu madah ke sidak. Madah ke sidak sebilik tu kala nanam jimat kain kuning bak belakang siti bak muah rumah siti. Udah padri tu kenyebut jimat kuning, nak baru sidak sebilik tu lalu madah amat bisik. Jimat ke dibalut kain kuning tu nang amai bisik ditanam. Ditanam bak pasu bunga. Mua enggau belakang rumah sidak. Nyedi jimat tu kok sidak sebilik. Diberi lalu ditanam orang timadah kediri landi abak pengarap. Tang ukai pengarap Kristian. Tujuh jimat tu ianya kena nyaga rumah. Ngambil ke ndak dikacau orang rumah. Ndak dicuri orang barang. Pihak kok orangnya tadi madah ke sidak sebilik. Jadi nyak mai ke bawah sidak tu tadi. Lalu ngasuh orang ti landi abak pengarapnya tadi ukai pengarap Kristian, pengarap ukai orang ke nemu ngadu ke jimatnya tadi nanam jimatnya abak mua rumah siti belakang rumah siti dikena nyaga rumah. Jadinya meh kebuah sidak tu tadi ngebenar ke orangnya tadi nyimpan lalu nanam jimat kuningnya tadi. Jadi ninganya pedri itu lalu numbak tanah dur nanam jimat kuningnya tadi serta munuh kuasa jahit dalamnya ngenak sampi enggau air kudus. Udahnya pedri itu lalu nanya sidak sebilik.
kini. Dini pengarap sidak ke Jesus, nyentuk kenyau betuan ke kuasa sitan bekenyak. Dia penderitu lalu madah ke semangat utai kejai dalam jimat kuningnya tadi. Ianya semangat orang tiparai dibunuh disimpan dalam kain kuningnya. Kok tuju orang kemeriknya kena nyaga rumah ari dicuri. Dan semua utainya muka jalai kesitan. Aban kita ndak percaya ke Tuhan nyaga rumah nuan. Tang milih sitan nyadi ketua nuan. Piak deh kok padri tuk madah ngau sidak sebiliak. Tuhan megak tusah dekat ngagai dekat nuju nuan. Nanti hati nuan berbagi. Nanti hati nuan berbagi petara retia kita sebiliak. Endak arap ke kuasa Tuhan laban berbagi pengarap piak deh kok padri tuk madah baru. Arinya sidak sebiliak tuk pan semina arap ke siku ajak petara. Ianya Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala. Nyak meh siti cerita kenyadi bak sebengkah ruang biliak. Kemagi pengarap Jesus ngau kuasa pemetang. Kemagi pengarap Kristus ngau kuasa pemetang. Arap ke cerita tu nyadi kelalau kita kemegai pengarap Kristin. Datang pak pengujung program, kita gerka berkongsi ke cerita kerja ajiah. Boleh ngirum ke cerita atau ke kesaksian, ngagai mesej atau ke inbox Facebook aku boleh penampak. Kita megak tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkawal ngau program aku boleh penampak kedekat ditanya kita. Kita megak tau like atau ke follow page tu. Engkau bisik sekedar cerita kerja aja Tuhan. Kena sempat didengar kita buat program tu. Bisik megak sekedar diayan ke buat page Facebook aku boleh penampak. Sebedar bersuara anak ingat kita ke bisik cerita. Bukai semina nyadi buat dirimpu tang dipedak kita. Muam mata cerita ke didengar kita. Cerita ke nyadi buat diri sebilik. Tau ke kaban kawan kita. Cerita ke dikunci ke father, pastor, dikunci ke padri, ngau orang gereja ke didinga kita. Sama tau kunci ke buat program aku boleh penampak laban petara, laban Tuhan kita Jesus Kristus. Endang ngasuh kita nyadi saksi Tuhan.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-11.

0: taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Duo pagi rewind.
2: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking. Yang na, dah nyak, dah lemah hari ni lapar perut kebaruan nemu
2: kenunduk. Ya aku ungkah semua pintunya tekepan luak. Oh kelapa.
3: Mana mentah senting kamu pintu.
2: Nah, awak kena nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang ba anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadut pilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Bobotus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
5: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Selamat malam, dia tu kemana borga berita malam 6/9/2026. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak Seruran Matau Gaya Sebun Nasab di Serata Sarawak kelebagi baca ikas pengamah angin IPU di Serian. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas kemegak Chairman JPBN Sarawak madah kualiti angin, gayari, palan kangat serta pemindah sebun nasab serarau di Kemata kena tentu katur ke patut oleh di pejalai nitiah ke gaya ke nyadi. Tajak pihak hasil pengawak matau penglamat 3 hari IPU di Serian, BC Nurun. Tegalnya pengawak matau dekat majak di pejalai sebedau sebarang langgur di Kenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai berkawal ngau status darurat di Serian. Kandang babas ngau tanah kerapa semak jalai Sibu Jaya Barat Mukah serta Sungai Nai Daro TBC Angus sebedau tu majak diperhati berindia ari kanandur tak benar angus berindia ari benuati kelalu wangat serta kemarau jam kediatu. Penerang Risapit Kepala Direktur kebagi pemansang upis rampak menua Azuri Azizah Saidon madah ke penusah angus bak kandang vegetasi ngau tanah kerapanya oleh ngasil kasap lalu ngelepas ke utai titau ngamah kangin nanti semak nak dijaga ngomanah. Nitya ke status kediatu 9 hektar kanandur kangus bak jalai Sibu Jaya Barat mujur di padamka lalu kira 1 hektar agi di padamka. Di Sungai Nai Daro, 2.5 ari 3 hektar pemesai kenang durnya mengkang angus tang agi oleh dijaga. Sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR dekat di Jalai Kes Kumang timpuh nutup sementara sekolah kedai pegai 14 upis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak. Opis Pelajar Benua Sarawak JPNS madah sebarang ubah tau ke penerang baru dekat dipadah nangkan ketawila. Opis Sekolah Megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard tu dah ditetapkan. Palan Pelajar Megak dilalau ngulih ke tikas IPU Bandur Sidak Tip Madu Baru bak Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin Malaysia APIMS. Garis lalau Riupis Menteri Pengerai dikena nyaga pengerai nembiak ngau sidak kegawak bak palan pelajar megak patut dititih. 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary ditutup nyentuh 11.9 tu ketika penusah sebun asap meraka antara menua. Baca IPU di Serian Tim Majat Nurun kenyauri kemari udah merik pengelantang ngagai peranak menuanya. Tinjau RTM sehari itu tadi ngayan ke gaya sebu nasab bak kena menua tu nyau belinsur manah. Dari Babas, Colin Tedius antara tinapi penanggul berkongsi ke penlebak Dari Babas hari Serian ke Tebedu. Penusah sebu nasab sudah tu udah ngujung kia rapas utai pedak nyentuh ndak boleh ndak ngidup ke api signal ngambil bisik di pedak jalai. Orang dagang ke berdajak bak luar premis megak napi penanggul. Orang berjual kuih, napsiah mut madah sebut nasab kenari lima tu tadi antara ke pemadu balat dikalak diasai ke ya maya penusah sebut nasab bak tahun 1997 subak. Orang gawat swasta, Genevieve Ignatius megak madah ke Serian ti ditetap ke darurat sebab tu udah ngirau kati semua orang yang kaum nyangka aktiviti ngga palan dagang napi penanggul. Yang mega irau untuk semak gaya sebut nasab meruga penatai pemisi ya. Kena relima tu tadi baca IPU di Serian Manggai Tikas di tahu benar mai penanggu gagai pengurai yang lebih hari 500. Nyanakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil, ahli berita RTM Kuching. Selamat malam.

Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Sejalai YFM.
1: Tai lalu pian mega labu bisi temuai, labu bisi orang bukai kan muai ngal kitai, kitai anas kali-kali kitai nya tadi nunyu ke kitai nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kitai. Awak ka labu habisi ba mua anak kitai kini, ba mua temuai kini, kitai mesti bisi bahasa ti pesai dalam setiap ruang bilik kitai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisik di pedak tak ke ditemu bak ruang bilik, ianya laki nak nyadi kepala tak ketuai. Bini suah diperhati kelalu dominan, nentu ke pemutus bak semua perkara dalam rumah tangga. Ari hamid rencit nyentuk ke hal besai-besai. Senario kebakar tu, mayu nyadi lebo bini di pedak ngemuan kerja ke mana hagi, tikas pelajar jauh lebih tinggi, serta pintal ari laki sida. Lalu, bisi mega utai kebakar tu nyadi, ketega pemai siku-siku induknya empu, keenang ngemuan sifat dominan. Lebu perkara kebakar tu nyadi, utai ke bisi mansak barunding kitai, ianya, sekali kata ulih ngerugak penduduk laki ke nyadi tuai tok ke kepala ruang bilik, meri empas bak cara berbahasa ke laki, serta mega empas bak pemai ruang bilik. Perkara tu dekat dipejurai ke kitai bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu bak topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai ngau kami, nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, praise the Lord. Kita boleh bertemu baru ke minggu untuk bala menyadi dalam Tuhan. Kami boleh datang baru bergulai ngau kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita, nak ngira di Nindo kita, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Kalimantan, di Brunei, ngau di menua luar kini. Kau boleh ingat ke program kami dengan RTM Klik. Terima kasih ngagai semua kita. Jadi, ke minggu tu, aku mega bersampi laban temui kita oleh ratai sekali baru buka lenggok kita berjurai ke topik kebisik dipilih ke minggu tu. Jadi, ke sari tu, temui kita udah bisik bermu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Mayer ke studio. Shalom Pastor, selamat datang bertemu baru tu ah.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny. Tu dah lalu aku ngagai studio kita. Lalu aku ngarap ke nuans mempai gerai. Lalu aku ngarap ke semua bala peninga mega gerai pakai ke Sarito. Terima kasih
0: ya. Ya, amin. Puji Tuhan Pastor gerai Sarito. Lalu nuan mega gerai di pelabak kaku ni Pastor.
1: Ya, munyi kaku tadi aku gerai nang Tuhan kita mana.
0: Ya, ya tadi Yakup penglalu kami ngagai semua bala peninga ya. Aku percaya semua kita gerai semua bala peninga. Nanti kita ngasai ke tubuh kita pedis, ngasai ke tubuh kita nak tentu gerai kini. Sama-sama kita bersampi ngawak ke Tuhan terus merik pengerai ngagai kita. Jadi Pastor, topik tua Sarito utai ke dekat di pejurai ke tua Sarito ianya bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Nya topik tok ke batang ranau tua Sarito Pastor ne. Ya di pelabak kaku topik Sarito yang ke semai amat bekitai, yang ke semai amat ba kumpu gini tok ke ba kita-kita ke bukai me au. Jadi ngau ngepun ke jurai tu atau ke terubah tu aku nanya nuan me tok Pastor. Enti ba perspektif kita ke lelaki me tok deh. Lebuh kita dengar orang nyebut tok ke bersebut dominan bini sanuknya tok ke dominan inai sanuknya. Nama utai ke dalam runding yang kita kini Pastor.
1: Terima kasih ya ketupik ti balat bada samat ti patut diperhati ke kita bakal ke Sarito. Oh Puan Penny, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya. Aku mai kita berarti ke dulu reti leka jako dominan. Nanti nitih ke kamus dewan reti dominannya berkuasa tau ke influencer berpengaruh tau ke bulih penduduk ke pemandu tinggi. Ba kontek perhubungan dominan tu berkait ngau kawalan tau ke lalu balat kontrol lalu entik ba genetik dominan tu ianya sifat ti ngelui tau ke ngalah ke sifat resesif. Pulai ngagai tanya nuanya tadi yo. Suai hagi lebuah kitai keninga orang kenyebut bini tau ke indai sanuknya amat dominan di dalam ruang bilik sedaya. Ya. Nyak ngayan ke bini ti berjalai ke tangkup pengawak ke besai. Bak perkara ngagak pemutus ngau ngurus ke duit dalam rumah tangga. Erti ya, nama utai ti disebut tau ke diputus ke ya. Nyak meh utai ti dititih. Pemutus nak tau sekali-kali tau ke penemunya dibantah. Lalu pihak mega bak perkara duit. Bini te ngurus ngena lalu berjalai ke duitnya. Landi atau kena ia ngurus ke pejalai ke ekonomi rumah tangganya, semua tu bak jari yang magang. Laki seminak tak gawak aja mia, biar itu tadi tak ngeluar ke belanja aja mia. Tang kita patut berarti semuanya tadi ditentukan bini te dominan. Oh, nanti kita mada dominan tu mega suah dikait ke engau personality tegas tidik bisik di kemuan siku-siku induknya. Setiap lagi sikap induknya, sifat dominannya macam terbantai lalu uliah dipedak kita pak ruang biliknya. Jadi kadang-kadang nama kebuah bini tu dominan. Kadang-kadang mega kita berarti ke kami ke sebagai laki tu munyi kelaka lagu salah guna kuasa. Artinya salah guna otoritas. Nama kebuah salah ku aku laban kami ke laki tu selalu ka happy hours. Nyo nak ingat sedak ke indo lebuh kau dah terima gaji. Nyo pergi ka ke bala kaban dulu dudi pergi ka ke bala anak tau ke bini duduk ba kedai kopi. Jadi nyo ngasuh sedak ke indo tu tadi nyo dominan laban kepercayaan gagai laki sedak ya nyo kurang. Kita nak boleh nyalah ke bini kita 100%. Kita mesti meda dini pengelemi. Lalu nama kebuah bininya tadi nyau dominan ngurus ke semua pengawal.
0: Ya, nyak tadi nama utai ke dalam runding sidak ke lelaki. Lebuh sidak ya, ninga leka jaku dominan bini tau ke inai sanuknya. Jadi, tau deh pastor, nanti kita mendak utai ke nyadi ngelingi penghidup kita itu deh. Ngayan ke inuk tok ke bini dominan ngembuan ability atau ke kemampuan penguliah bak mayuh macam perkara. Sidak tok tadi ukai inuk ke semina munyi ko kita nya tadi ternyabak sikok-sikok di belakang lebuh sidak ebe tapi ngau penanggul tok ke penguji. Atang bini dominan tok ke induk ke dominan tok sidak yang ngau nak uliah serta bebenar bak pengawak ti di kerja. Sidak mega nak mudah mantu ngapa tok ke jampat alah ke tegar penguji ke nuntung. Induk ke dominan tok sidak yang ngemuan pengering ati ngau semangat kuat ti besai lebuh betapi ngau semua penusa. Jadi nanti kita berarti ke perkara tok de pastor. Kati bini dominan tu tadi ngerugak status laki ke nyadi kepala atau ketuai bak ruang bilik kini.
1: Nanti kita berarti ke nitiah ke ajar kita orang Kristen. Nanti bini tu kelalu dominan. Ia nak biblical tau ke nak Alkitabiah puan bini. Ya. Jadi bak Efesus bagi ke 5 ayat ke 22 dia. Bisik madah mega ngagai kita. Ianya kita ti bini nunuak ke laki kita, bakal kita ti nunuak ke Tuhan. Laba laki bisik kuasa atas bini ya, bakal Kristus ti bisik kuasa atas ikhlesia. Lalu Kristus empu nang penglepas ikhlesia ti tubuh ya, nya alai bini nak tau nak nunuak ke laki sida, bakal ikhlesia ti nunuak ke Kristus. Laban nama kebuah, laban laki nang nyadi kepala beruang bilia. Tang, berarti kita ngomong mana-mana, bisik lepas perkara itu. Oh, kadang-kadang, bak rumah tangganya, sigi bisik beda antara laki ngau bini. Ari sigi nama ya bisik beda aku nyangka meh, bini itu jauh ngemuan tikas pemandai akademik tertinggi. Pandai lagi, ngigak duit, tau ka mayu hage meh penglandiak kebuka ya nau dia disebut tuan itu lebuh laki bisi pengurang dia bini patut nyukur laki ya penuh ngau pengasih serta mayu basampi lebuh sedaya basampi dia Tuhan semak dalam ruang biliknya lebuh ruang biliknya semak ngau Tuhan dia Tuhan deka nulung ruang biliknya penuh ngau bahagia lalu penuh ngau berkat Tuhan. Bak penghidup jadi melaki bini sampai tu cukup berguna. Laban lebuh kita bersampi, reti ya kita yang utamakan Tuhan. Lalu bini te kuat bersampi mega, dekat semampai semak ngau Tuhan. Ngau tu ia ngembuan sikap nangi, ngasih serta rindu ngagai laki diri. Oh, jadi kita kino atau nak rindu ke laki kita. Laban awak ke kita kerja pengawak nak lebih hari pematut. Ti udah ditetap ke Tuhan buat hidup kita. Laban lebuh kita semak ngau Tuhan, kita dekat nyadi nemia ngau anak Tuhan ti rindu ke pengelantang. Laban lantang borang ti nangi ngasih ke Tuhan. Awak ke kita nemu tangkup pengawak dirimpu andang ngambil pengawak laki lebih lagi kita kino. Oh?
0: Ya, nyak tadi abis lepas nih pastor, ya. Jadi awak ke kita nemu ni lepas ya ke patut ditemu kita di nindo kita patut dominan di nindo kita patut kurang lagi dominan betul deh.
1: Ya betul.
0: Awak nanti nitiak ke artikel atau ke penulisan bukan ilmiah. Ke mayuh dibaca aku tak pastor. Laban aku tu rino megak maca sekedar komen tak ke penemu tik ditiba ke ba isu-isu ke bisik dipejurai dalam media masa ngau media ramah kita. Jadi sekedar ari ciri-ciri bini dominan ianya ngemuan sikap bosi tau ke kelalu merintah ko kita eh. Selalu kak menang serta nak tentu dekat ninga ke penemu orang bukai. Antik bakat tu bahkan ni bini dominan tu ulih berbahasa tau ke ngetan ke bahasa respect ngagai laki sida ya.
1: Terima kasih ya. Bini patut nentu ke tiap pemutus pesai patut diawam ke dulu ngau laki ya. Setiap utai ke pesai pesai mah kau punya meli kereta kini, meli amari kini, meli rumah kini, ngau utai ke pesai ke bukai. Kita patut mawam. Nanti kita beli ke biciang garam kini, tau ke gula kini, umo kini, nyak nak perlu. Lah tu amadah ke laki kita laban utainya utai ke keperluan harian deh ya.
0: Nempelak deh ko pastor. Enti semua kak beli ke baju kini, udah maya udah terima kak beli ke sidonya. Patut nanya laki ke pastor.
1: Asai buat penemu aku nak perlu pun tahu. Lalu kita udah kita meli tadi kita mesti madah kialah mana tu sayang mana tu sulu ko kita awak ke laki kita mereka komen tentu ya madah ke mana laba ya gagati deh madah te ke beli kita aku bisi siku baki ya ya madah begitu bini ya selalu meli utai tanpa pengetahuan dia au
0: anak madah kia
1: anak madah kia menya pada-pada bisi ngoda te basupi bisi pinggai mangkuak datai pada bisi ke utai ke datai ba rumah orang kenganyuang ngagai rumah ya lah oh. Bakal ke boxing ko kita nya tanpa pengetahuan laki ya tang ya madah ngai aku nama penguat bini aku tu pastor berketuk ku ya jadi ti kita berarti ke utai ke di kerja bini atau ya ianya nak ngelantang kati laki ya laban nama ku buah sawut bini aku ya ianya kita ke laki ukai nemu tai ukai nemu tai ke beli nyak ja ku sida ke bini tu tadi nyak tengu juang ke laki ya kecil hati lah laki ya jadi sekurang-kurang munyi ku ya bini ya mesti madah ngagi ya awak kia tadi nemu nama tai ke de beli bini ya lalu bak patuk maga kita ke nyadi bini nak tau sekali-kali kita ngemaruah ke meruah laki kita bekeni ke ngemaruah ke meruah laki kita lebuah kita nya tadi nyo kelalu amat kita nyo reti-reti ya buat mua anak kita dalam setiap pengawak kita nyak seolah-olah kita nya tadi ngemaruah ke laki kita dalam setiap pemutus kita lalu pian mega lebuah bisi temuai lebuah bisi orang bukai ke temuai ngel kita kita anak sekali-kali kita nya tadi nunjuk ke kita nya nyo kelalu dominan dalam setiap pengawak kita awak ke lebuah bisi buat mua anak kita kini buat mua temuai kini kita mesti bisi basati pesai dalam setiap ruang bilik kita, keluarga bahagia, keluarga diberkati Tuhan.
0: Okey, bala peningah, ya, yang agak kita kino, udah tu, nanti kita udah gaji, beli sido kini, beli lipstick kini, beli jak dulu, tang, begini kok kita agak-agak, amarga ya, udah kita beli baru ada yang darling, tu tadi kita beli kok kita, madanya ya, ada yang anu kita ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, terima kasih ke sahut nuanya tadi pastor. Hanya di kita ngetu nak lama kita belelak nak lama. Lalu dah kita ngangkat ke sitik lagu. Lagi kita nampung baru jurai kita buat topik bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Terus bergulai dengan kami di YFM.

0: Ya kita lagi begulengo kami, Mbak Program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Bini Dominan, kati ruang bilik lantang kini. Lalu agi begulengo aku di studio, Reverend Pastor Tony Maya. Agi mengkang duduk bermu aku, agi dekat maksud ke sekedap penemu buat topik kita. Tuan terus ke ranau tuan pastor. Jadi bakal aku dah dipejurai ke kita bak pun tadi. Nanti bak ajar kita laki sigit nyadi kepala bak ruang bilik mai ada pastor ne. Lalu bini tu tadi nyadi penolong ya. Ya tajak pun seminat nyadi penolong. Nanti bak kapal tu bini tu tadi disempama ke kita bakal co-captain ya pastor.
1: Ya, lebih kurang kenyak. Ya.
0: Atang gaya pengelantang dalam rumah tangga kebenar, mayuh ditentu ke sidak ke induk tau ke bini. Tanya aku pastor, bakal ni kita dekat balance atau ke nyemelak ke situasi bini dominan tu?
1: Terubah ya, kita tak tahu nak berarti ke kita kindo mesti berbahasa ke laki kita lah banyak perintah Tuhan. Bini patut landia, tak ke pintar, tak ke bijaksana, ngengkah ke penduduk laki sedak nyadi kepala. Tajak pun bini ti mayuh ngurus ke har rumah tangga. Kita mesti back to the Bible. Kita mesti bersawup. Kita mesti anggap laki tu tadi nyadi kepala rumah tangga. Laban nanti kita berarti ke nuan tadi puan bini ngambil contoh kapal ni ya. Aku ngambil contoh bilun. Nanti kita mada bilun tu cukup besar. Aku kalau ngena bilun double decker ya. Nanti kita berarti ke nanti nadai kapten dia kelabak aku co-pilot nak boleh ngemudi ke bilunnya ya. Jadi kami lelaki mesti nyadi kapten. Kita kindo mesti nyadi co-pilot. Ya, aku cakap Tuhan tau. Oh. Laban nama kebuah kita mesti nyadi co-pilot. Engka pilotnya tadi kapten yang ngantua. Engka mah pilotnya tadi tindua. Bisik kita ngerara. Bisik kita negua. Ngujuang ke biluannya oleh datai pak disnasi ti ditujui. Ya. Lebuah kita berarti ke lebuah kita depan biluan. Semua kita nemu. Oh, nadai siku kita itu jarang kita nak depan ke biluan ni ya. Lebuah biluannya ngelaban terbulan. Lebuah yang lantai remang. Biluannya balat amat berguncang. Siapa akan ngadu ke? Mesti bisik kapten lalu bisik mega co-pilot atau ke penolong kapten. Jadi pihak mega buat ruang bilik kita. Kita mesti bisik komunikasi di mana? Di efektif. Nyak tentu ke ruang bilik kita bahagia.
0: Tangkup pengawak ko pilot tu tadi nanti semua kaptennya ngantuk-ngantuk sesegiang yang ambil kata Dani nah pastor
1: ya segiang mah mesti di segiang tu lah banyak tanggung pengawak kita kenyadi ko pilot
0: jadi nanti semua laki kita tu tadi bakal kepada kita itu bisik salah-salah mimik singkiang segiang tu am ya kenyak ya ne
1: bakal kita ke main gudi nanti gudinya nyuka jauh-jauh kita tarik kita ya api ya nanti bakal kaptennya tadi kalah limpang tadi padah ketua ambil ke datai bak disnasi ke betul
0: apa pelut ke mata apa nemu ya signianya ni pasta
1: nemu ya kami kelaki itu nemu nanti pelut ke mata deh bisa utai nak betul menyapi ya tang anang ujuang kanya ngau layak tang ujuang kanya ngau pengerindau
0: okay. Ya tadi cara kita boleh balance ke situasi bini ke dominan tu out jadi kita tetap terus berbahasa ke laki serta kita megak ngemuan komunikasi di mana tau ke efektif bak ruang bilik kita awak kita tu cemburu amat pastor asai ke 35 minit nak cukup do kita berjurai ke sitik-sitik topik tang tajak pihak munyi ke suah disebut aku kita tetap berterima kasih ya laban kita bisa ruang laban kita bisa peluang do kita berkunci ke sekedar perkara do kita berjurai ke sekedar perkara ngambil ke utai ke dipejurai ke kitanya tadi pulai ke pemanah ngagai dirimpu pulai ke pemanah ngagai ruang bilik kita pulai ke pemanah ngagai community kita mega jadi tok kira tanya aku ke penudi meto pastor jadi tok genteran jakok ke suah di dinga kita itu kelebih lagi bak sidak ke lelaki meh deh enti kak penghidup jadi melaki bini tok lantang tips kepatut ditemu sidak ke lelaki ianya ana ngelaban jakok bini titih kajak hanya jakok suih didinga kita nya pastor nama komen wan
1: nadai jakoknya
0: Jam 4 nyawanya pastor.
1: Nama kebuah nadai kuaku laban utai tu mesti belen. Penglantang bak ruang biliknya kita mesti berarti ke 5 giato. Oh, 5 tiap tu tiap patut diperhati ke kita teori mereka kita penglantang bak ruang biliknya ukai nitiah ke jaku bini aja. Kati ti bini nyebut A ku kita ti bini nyebut B kini kadanya amat A amat B nya kadanya salah dan ya. Jadi kita patut bapangai belempai tau ke titiah ke 5 giato ti pun pemun dalam penglantang ruang bilik kita. Kesatu, engkah ke pengerindok Kristus. Lalu Kristus first, Kristus ti utama buat ruang biliknya. Nyak kesatunya, kena kita ngangkat ke kita awak kita boleh berjalan. Lalu bagian kedua, ianya berbahasa ke pengandiri dalam semua pengawak kita. Kita nak berbahasa ke pengandiri. Lalu anang, nusi, pengelemi, pengandiri, ngagai, orang bukai. Ketiga, kita mesti jujur. Anam bola ke pengandiri. Anam bola ke laki kita, anam bola ke bini kita. Jujur dalam semua perkara. Keempat, sama-sama bisi tanggung pengawak. Lalu kita nak tahu nak bekerjasama. Nginyau jako Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagian kelima, ianya kita mesti ngampun pengandiri lalu nerima kelemahan siku-siku kita. Lalu beri puji meh bini kita. Lalu beri puji meh laki kita. Nyak ti ngujuang ke ruang bilik kita bisik pengelantang.
0: Nanti lima itik gia tu dikena kita bakal kereta. Nanti udah datai gia lima. Lurus pejalan ini pastor. Laju pejalan.
1: Oh, laju mau pejalan ya. Tang tajap ya. Kita mesti hati-hati ke tripek lain. Anang laban ya.
0: Oh. Okey. Aplikasi. Lima itik gia tu berpenghidup kita. Nanti kita dekat. Boleh penglantang bak penghidup jadi melaki bini ya, ukai berpangai bak anang laban jakut bini titih kajak namanya nadai jakutnya bunyi ko pastor tadi nah
1: nadai jakutnya okay.
0: Jadi hanya sekedar hari perkara kau boleh dipejurai ke kita bak topik kita ke sekali tu kebingu tu bala peningan jadi engkau tu pastor aku minta nuan ngerawap ke semua utai ke udah dipejurai ketua hari pun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena ngerawap, kena nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau ke kitai baka ke sarito. Bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Ruang bilik ti lantang ukai bapangai babini ti dominan tau kena. Penglantang ruang bilik lebuah bini ngau laki aplikasikan pemuan 4B tu. Berarti ke mana-mana malah peningah. Kesatu, bersawup ngerja pengawal. B kedua, berbahasa ke pengandiri. B ketiga, berkunci dalam hal berbelanja tak ke berkena ke duit. B keempat, bersampi dalam semua perkara tik di kerja kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuan tadi pastor yang harap ke pemun 4B nya tadi boleh dikingat ke kita. Lalu nanti nak boleh di aplikasi ke kita ke semua empat itiknya bunyi ke suih dia sebut aku nanti dua hari empat udah pas mi kita dah nak pastor
1: ya.
0: Okey jadi tak boleh baru dengan nuan pastor nutup kita bak sampai.
1: Terima kasih ya bersampai kita Tuhan apai kami di surga. Terima kasih ya ke ngoruang ngopluang tu kami udah berandau ke topik ti cukup balat padas. Ianya berkenang ke bini dominan kati ruang bilik lantang kini. Semua tu udah dijawab, udah dipelajar ke kami semua bak topik tu tadi Tuhan. Terima kasih ya. Lalu nama berkat ke semua bala peninga. Lalu berkat ke semua kami ke bisik ninga program tu. Lalu nama Tuhan dikemesai, nama Tuhan tinggi, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Hanya di ngotok bala peninga tok nak program pelasa jurai 6 3

0: Zinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai.

0: Ke-9 Ari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang tau ke popular Ari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang tau ke popular Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 Pemaruh Terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 Pemaruh Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, kau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

0: Okay, Florence Low, kau lagu rahsia. Okay, dia tu pukul 11 malam. Jadi sekali lagi meri selamat malam selamat dengan kami dalam program atau ke segmen Pemerina Malam UIFM. Okay, jadi benarnya munyi ke daripada aku buat tusun program kita buat pun segmen kita tadi. Jadi buat jam ke penudi tu. Okey, 11 malam nyatu ngagi pukul 12 tengah malam kita berperinang ngau lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies, okey. Jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami nyentuk ke penghujung segmen pemerintah malam WFM, okey, malam hari Minggu 6/9/2026.
1: Kami Meri Bang Kita Mimpi Ngari Bermacam Lagu Yeru.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Broncos.
1: Nyangka tuh meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senyarat Pagi, Y 9-12, Nela tengah hari, Lontak finali hari, Sada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus. Segulai sejalan dengan ke kami. Okey, berperindang gaul lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Bulannya kami, awak pemerintah malam YFM. Okey, dan tidak perasai jam kita ke dia tu pukul 11.26 minit malam. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Keluar lagi kita ke benua daripada kereta beruntung jalan jam kereta itu ngarap ke sama jiman au. Serta sama datai bandur ke dituju. Okey, keluar lagi kita ke gawak deriba. Deriba bas kini, deriba luri kiri kini, deriba van atau ke kita ke deriba atau ke kerja e-hailing ya. Okey, selamat dengar ke kami sambil kita ke gawak atau ke deriba ke malam tu. Okey, yang jadi dengar terus berundang ke kami. Terus kita dengar ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu. Lagu kami, bawa awak pemerintah malam YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ya, di sini lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan piajang.
0: Enggak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, pendengar, kita ingin datang ke penghujung segmen Tau Ke Awak Pemerintah Malam kita ke malam tu, 6/9/2026. Jadi, aku harap ke semua kita sudah terperinang dengan ke lagu-lagu country and western, lagu-lagu oldies ke malam tu, gulangnya kami bak YFM, okey? Ya, jadi pendengar pukul 12 tengah malam, kita ingat ke Timang Kerbak Tawas, nyentuk ngagi pukul 6 pagi-pagi lah sebedau pengeluar program kami kebukai nerus ke awak kita pagi-pagi lah dalam segmen untuk awak pengerap pagi, okey? Jadi ke malam tu tu nak kutulai semua, terima kasih ngarap kita sudah terperindang gulangu kami bak YFM segulai sejalai, okey? Nanti kita ke bertemu baru bak awak atau ke bak segmen kebukai, okey? Bertemu baru, bye-bye semua.

0: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
2: YFM, segulai sejalai.
0: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tindu macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Negeri semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjo diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Mungkin semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami Wifan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: aku berpesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayu hendar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: peninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega nge bala orang ko dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

aram kita dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Ptara ti penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeleda. Nuan udah meri aku, mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang tininga. Udah ngulu ke aku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai manasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Ptara, gaga aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibuan aku serta lindung aku dalam pengering penegap kota sempekat ngau penyanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti medak, nuan ti ninga. Oh nuan Ptara ti penyinu, sikap aku ati ti baka cermin, ngambil ke diterang ngena panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu, nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan mai Ptara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kitai mesti nyadi pengerindu ke penampak, nangira ni bagi lampu mansut ke ia. Kitai mesti nyadi pengerindu ke bungai ros, nangira ni bagi kebun ti endur ia ngerembai. Kitai mesti nyadi pengigak pengamat, nangira ni bagi penatai ia. Betanggam bak sitik lampu wajak, dekat nagang kitai ari nerima penampak ti mancar ari lampu bukai. Lebuh tinggi gak pengamat, kitai patut muang ke diri ari penemu lama, serta ngelengkak kerunding sangka kitai. Enti gayung kitai penuh laban penyumbuang diri, endang nadai agi ruang dalamnya endur aib penghidup. Agamanya penampak ke dunia, ia ngiring singkang kitai, serta muka semua pintu ke kitai, ngagai pengelantang ti meruan. Lebuh kitai mansiak semua ajar agama ti besai, lepas ari sekat percaya dogmatik ngau nitih ngapa. Kitai ulih nemu semuanya sigi bepun bak pelasar ti sama. Semuanya ngayan ke penemu Ptara, semuanya ngigak pemansang ke dunia mensia. Iring Ptara ke mensia endang pengamat, lalu pengamatnya nadai berbagi. Ia sigi siti aja, enti kitai mansia pengamat ke dirimpu, nyiar ketisi semua penemu lama, mansia kitai sigi nuju ngagai penyerakup. Agama patut ngempung kitai, ia mesti nanggam kawa pengerindu bermensia. Enti ia nyadi kepun layak ngau penyerekang, manah agi ia nadai. Bahaulah nyebut, pugu tuju nurun ke pengarap ngau agama Ptara, ianya dikena nyaga pengelikun peneka, serta ngemansang ke penyerakup bangsa mensia. Guna agama Ptara ianya ke pengerindu ngau penyerakup, anang aga ia nyadi kepun dengki ngau penyerekang. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Ptara nyerakup ke semua bangsa mensia. Oh nuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpengulih. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau ke perniang pengasih nuan, ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuh semangat kami gaga serta lantang ninga berita pengaga hari nuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup ke baru semua kami dengan seput Roh Kudus. Sikap bak kami penghidup ti meruan, lalu ciri ke kami basa ti nak putus.
Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami, nitih ke nasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Uptara, gempuang semua kami, lalu jantil kati kami, ngenak tanggam nuan tidak nak putus. Amat benar, nuan mehtik pemeri, nuan sikuk tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Oh anak mensia, anti ati nuan dituju ke ngagai perintah ti meruan, serta nak nemu habis tu. Ngau penghidup ti tuci serta gayu, tinggal ke perintah ti tau mati, serta tau habis tu. Nya aja, terima kasih.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Ada isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajang.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Kita di kedua lelengau, dorindang hati, minat lagu, perintah undang.

Lagu hari ini ya, utai orang dikenang lalu ke kita bergulai bawa pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 7 hari bulan 9 2026. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke kali yang kaban kita ke pagi tu ya. Kalau aku same kaban kita ke pagi tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Apakah selama nang tetap merindang kita ingau lagu-lagu pemerindang kita pagi hari 1 tu. Pihak megak ngau program-program kenang dikeluar ke bakal selama bak segmen pengerak pagi. Kalai bak jam kedua tu lagi ya, berengkeh hari pukul 7 pagi awak nur maca pesan berat. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai bak program 2 pagi wai bakal selama. Nama nak kini topik kita ke pagi tu. Tahu kita nguji nilik-nilik Facebook ke YFM. Andur kita ke dekat nemu topik 2 pagi wai kita. Okey, jadi harap ke sama lantang sama angkat Dani ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito ngau lantang. Kita ke angka dekat nurun gawak bakal selama muka ke pagi tu. Atau ke kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Rupiah muka angka bisi amindah ke Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di berjalan. Jadi berdawa aku berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu muka ngau lagu-lagu kenang udah disedia. Lagu kedua kita dari Anthony San, Pengerindu Tua.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai dulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang. Nuan

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalai.

Okey, hanya lagu hari Kate Jelama ya, Bakar Bintang. Lagu dikenal merindang kita. Kena kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngarap ke Munyika Kota tadi. Semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di Pejalai. Tajapan menua kita hanya lagi bersebun sama nyaga pengerai kita yang pun meh. Lebih lagi kita ke ngerja pengawal di luar. Nanti ulihan tadi berkena ke pemampul hidung ngau mulut ya. Laban bisik sekedar orang ke sengat atau ke sendat seput ketegal asap sebun tu ya. Jadi harap ke kita sama nyaga diri empu apa gaya hari kita ke bersebun meh jam ke dia tu. Lalu ngenang berkaul ngau sebun tu. Kalai beratur sekolah atau mega bisi sekedar sekolah ke dipegai 14 opis pelajar pelilih menua PPD di Sarawak dikemendar ke belajar ngau mega sesi ngajar hari rumah PDPR yang ke berengkeh hari Sarito nyentuk ke 11 hari bulan 9 2026 tu ilah. Jadi penerang tu nang dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak. Jadi 14 PPD tu ke Nyengkawem, PPD di Kuching, Pedawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semuncan, Serian, Seri Aman, Lubu Antu, Kenawit, Julau, Meradung, Bintulu, Tatau, Ngobega di Sebau. Jadi sesi ngajar ngau belajar di rumah tu PDPR dekat di Pejalai ke Semanjai Timpuh tu ya. Jadi opis pelajar menua Sarawak JPNS Mekak Madah ke Sebarang Ubah tau ke Penerang ke Baru dekat di Padah Kenangkan Ketua Ilak. Jadi harapkah kita boleh medak page rasmi dari upis pelajar menua Sarawak Empu ya. Andor kita nentu ke penerang ke Pemadu Paru anang medak dari page Bukai laban bisik page ke mansut ke berita ke Ndak Amat ya. Lalu upis sekolah megak dipinta nitih ke prosedur operasi standard ke udah ditetapkan. Kalau sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR tu nyerangkum 617 buah sekolah primary, ngau 93 buah sekolah secondary ke ditutup nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu lah. Okey, nyok ke berkawal ngau atur nembiak ke bersekolah lebih lagi 14 PPD ke Tegal kanan durnya ke lagi ngerikut ke baca IPU ke nak mana ke pengerai ya. Okey, lalu ngau nyak meka Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyek Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Sugah Mas bisik meka mansut ke penerang kalai madah ke opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau tu dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Tegalnya operasi ngangka hujan OPA diterus ke nyentuk ke Sarito. Lebih lagi bisik tumpu remang gau gayari tingkeban. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi mucur di Pejalai ke tekat air bakun ngau murun di kena ngaga hujan ya. OPA tu maka siti hari pengawak tindak ngetu dikena ngurang kempas hari sebun asam ke dibai hari menua sepiak ke menua tu. Lalu Sarawak maka udah berjalan ke OPA bak tekat air besai ngau kandang dur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Okey, nyak maka penerang ke Pemadu Paru dipansut ke JPBN lebih lagi ke berkawal ngau pengawal ngaga hujan tau ke OPA ya.
Okey, penerang ke dikongsi ke bala peninggal kita seraya kita akan nyedia ke diri ke nurun negawa ke pagi tau. Biar mengkak kita akan ke baru ngirup di rumah ke pagi tau. Selamat pagi. Harap ke kita sama likun sama lantang meh. Bahari satu tu berjalan ke semua pengawal kita yang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kala pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kenalah di hari saik itu klub bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu menatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Susan anak Luna madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya. Enyak niang Luna anak Kendawang ke dekat diatur 12 hari bulan 9 2026 tu ila. Enyak hari 6 tu ila ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Matthew Maja, Rantau Pancai, Batang Ikan, Sibu.

Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba rantau Panjai, Batu Bora, Penasau, Awup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung, Nanga, Tebalung, Uya, Kaban Belayan, ba rumah Lisia, Nanga Alat, rumah Rantai, Skuau, Dangih, Kuak, Dibalingian, Bayan, Tasik, Mukah, rumah Ungai, Jalai, Dijih, di Bintulu, agak muka Kaban Belayan ke Bukayang, ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Sili Agi, berkawal ngau pesantau, kita tahu berlipun ngagai Susan, ba lumur kusung 112-352-6203 atau ke nuju Julia kusung 16-861-4741. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Luna anak kenawang ya tau ke laki senior anak itu ke dekat diatur 12/9/2026 hari 6 tu ilak ya pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Matthew Maja rantau Panjai Batang Ikan Sibu. Lalu pesan kedua tu hari Lydia anak Jawa tahu ke inai bejau madah ke laki ya Jason tahu ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang Jason tahu ke Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngau muka malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026 ba pendam Methodist Memorial Park Jalai Entaruh Sungai Sud. Pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sud, Balih, Dimiri, Nanga Nyikau, Batarejang, Sungai Yung, Sungai Amang, Ketibas, Sungai Kelabit atas Bakuang ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelipun ngagai Lydia anak Jawa Empu bak lumur 013-354-9786 tau kenuju Ahmad anak Manggi 012-508-1692. Ya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak Cundang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ngom ke malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Juntan nanga Ilia Sungai Sud. Lalu dekat dikubur ke pagi 9/9/2026. Nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Cecilia Tum madah ke Indai Sida nduh anak gurang tau ke bini niang pegawai waran dua Tum anak adab udah nadai ya. Lalu niang nduh anak gurang tau dekat di Sengai Pala Mayuh malam tau lagi pe rumah Sidampu ianya pe rumah lumur 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Bau Kuching. Tang sebedaunya niang tu dekat di sembiang ke dulu ba gereja St. Thomas Cathedral Kuching pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau, Babu Jawat, Babu Kerangan, Babu Delit, Rumah Ambu Suri Tengah, Rumah Intai Suri Paruh, Rumah Kadir Mungguk Bawang, Rumah Untan Tanjung Sikum, Awas Kerian, Ngkala Melupa Seratu, Rumah Uges Kawit, Kedap Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelipun ngagai Golden Tum berlumur 019-888-9105 atau kenuju Philip Sangkan 012-606-2493. Ya tadi pesan
madah ke nduh anak gorang ya, udah nadai lalu dekat di sungai pala mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 133 lot 662 Taman Nadaya, Jalai Durian Burung Pat Kucing. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Oh, dah terlagi aku nampung macam pesan ke bukai. Kelemayang Ben, kau Jacinta Olivia.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Peninga bagi awak Pengerap Pagi di YFM bagi ngenatai ke pesan bukai hari Peninga kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari merini anak kadir madah ke ngeta sulit niang selida anak sawiang ke dekat diatur kalai nguan ulit inya 12 hari bulan 9 2026 tu lah lalu pagi 13 hari bulan 9 2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah ngayum sungai Skerat Niah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sayah mira sayah putih rumah Maxwell Libai di kapit miri bintulu sibu sungai Nat rumah nyala saya rumah Jelani ngau meka kaban pelayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi bergaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Lumur Jeffrey 0136037269 atau ke nuju Lumur Kadir 0134192753. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang selida anak sawing ke dekat diatur pagi 13 hari bulan 9 2026 berumah sidampu ianya berumah ngayum sungai Skerat Nia. Lalu pesan ke buka itu pesan ke Siti itu peningah ianya Arya Imas anak surang madah ke Patrick anak Budin tau ke Pile ya Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai lalu niang Patrick anak Budin tau ke niang Pile tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi pe Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Imas sanak surang berlumur 0111-571-5066. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang jelaluang sepadu sebungan sebutin geruang sebawah gelam di betung maka kaban pelayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Patrick anak Budin Patrick anak Budin tau ke Pile udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa Fusiau Jalai Nyapau Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti itu hanya pesan sakit hari payang anak maling tahu ke pai cicik hari merutun serikai jadi pesan tu madah ke Indai Kulien ya tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu jadi pesan tu nuju rumah tahu ke pai nawai Rinya tahu ke Indai Tuyah ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermi ba Sungai Uang Wak Pakan ngau meka kaban belayan ke Bukai madah ke Indai Kulien tahu ke intu anak kana benung sakit jam ke dia tu lalu minta kita tu ngabas ya ke Merutun Serikai. Okey lalu nya tadi meka pesan ke bisik di kirum peninggal ya ngagai YFM ke pagi tu. Okay, lalu nguyang ngagai pesan ke buka itu. Pesan ke Siti tu hari Davis anak nyamai madah ke Binia Christy Felicia anak Raymond dula Christy Felicia anak Raymond dula udah nadai muka lalu niang Christy Felicia anak Raymond Dulah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba lot 4809 Desa Indah 3 Lurung Jalai Indah 2A Permai Jaya Miri Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Kristian SIB Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Limbang, Bintulu, Balingian, Kuching, Julau, Kenawit, Seratu, Dimiri, engau meka Kaban Belayan ke Bukai. Madah ke Kristi, Felicia, anak Remendula. Kristi, Felicia, anak Remendula. Udah nada ya. Lalu dekat di Sengai, Palamayu. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, Enya Pak Lot 4809, Desa Indah 3, Luruang, Jalai Indah 2A, Permai Jaya Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila, Pak Pendam Christian SIB Lambir. Okey, hanya maka pesan ke bisik maka diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, kita ingat tu berperindah dulu untuk lagu hari Linda ke pagi tu.

0: Siaga 9 pagi.
1: Okey tu, Siti lagi pesan bedau kita mendiang ke berita ke pagi tu. Pesan tu Ari Jackson anak anggit ya, madah ke Indaya, belaya anak terusan. Belaya anak terusan udah nadai. Lalu niang belaya anak terusan tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pak rumah sidampu. Ianya pak rumah Make Valen Garai. Ngkeramut Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pigila bak pendam ngkeramut Sri Aman. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson anak anggit empu bak lumur kusung 19 7 kusung 1 3 7 kusung 9 tau kenuju Murin anak anggit bak lumur kusung 112 356 5501. Jadi pesannya tadi nuju Kaban Belayan bak Entulang panggil Kemintin Kelawah di Melugu Nyelam Kelawah Puai Selepung Gua Ran Sabu Lacau Selanjan Abu Pangau Kapit Miri ngemega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke belayau anak terusan ya, belayau anak terusan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pak rumah Make Valen ngkeramut Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam ngkeramut ya. Okey nya ke pesan ke di kirim pala peninggal ke pagi tu. Jadi awak ngelah tengah hari ngah mega awak sadar lemai mega bisi awak nur maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya. Okey bisi peninggal kita hari Sri Aman ke pagi tu dekat berperindah ngau lagu hari Sawang Van Kuya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi udah mendiang ke lagu tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Selamat pagi peninga. Dito kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di Pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nadayai Jebal nganjung 10 luri tangki air.

Nyadi tu isi berita. Pengawak matau gaya tikas pengamah angin IPU di Serian majak dipejalai sebedau sebarang langgur rasmi berkawal ngau status darurat bak kandang menua tu dikenatai ngagai Premier Sarawak ngau Menteri Besai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kebaca IPU di Serian bisik nurun bak ari tik kedua. Pengawak matau tu nyengkaum matau gaya kualiti angin, gaya ari, palan ke angat serta pemindah sebun asap di seruran di kemata kena nentu katur ke patut oleh dipejalai nitih ke gaya kenyadi. Data palan meteorologi khas ASEAN mengangayan ke nadai palan ke angat ditemu di Sarawak. Lalu 184 palan ke angat bisi ditemu di Kalimantan, Indonesia. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemega Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiat Benua Sarawak madah ke Opis Meteorologi Malaysia melabak ke musim kemarau dekat nyadi nyentuk ke 12 hari bulan 9 tu. Nyak kebuah operasi ngaga ujan OPA diterus ke nyentuk ke sari tu lebuh bisik tumpuk remang gau gaya riting keman. Operasi kena hari 6 tu tadi mujur di pejalai ke lebuh bisik tumpuk remang ting keman bak tekat air bakun ngau murum ting mujung ke hari bisik hujan. OPA tu meka bisik tiari pengawak tindak ngetu kena ngurang kempas hari sebun asam kedibai hari menua sepia ngakai menua tu. Sarawak udah pejalai ke OPA bak tekat air besai ngau kanandur nimbun air kenyau hari 4 tu kemari. Penanggul setu air di Kabuh Ngau Roban, majak raya ketegal musim kemarau serta kurang penatai air. Upis nyedia ke air menua pesisir Jebalp udah nganjung 10 luri tangki air nakak kemari, nur meri air ngagai sekedak kanan nur. 16 tong air megah udah diengkah bak mua Masjid As-Sabirin Kabung dikenak mudah ke peranak menuanya ngulih ke setu air. Jebal dekat majak matau gaya kenyadi serta berjalai ke pengawak nganjung air ngenak lori tangki nitih ke peminta ngau guna sidak pak kandandur ke nadai air. Sebarang sebana tahu bertanya ngagai bilik operasi Jebal ngenak lumur 082-262-211. Servis ngau fasiliti pengerai bak kandang menua ulu bagi menua mukah patut majak diangkat manah kaki. Tu dikenak nentu kerayat di menua pesisir nyeng kaum sidak bak kandang tebiang sungai boleh akses perubat tiba kualiti likun serta meruan. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke pengawaknya berguna benar kena nentu kerayat ti jauh ari palan perubat nak tinggal hari tinerima servis ke patut. Ia mansut ke jakunya lebuh kengabas klinik pengerai nangga bawah berserimai dengan program jelajah pengerai Borneo di muka. Lebih 2 jam pejalai ngenak jalai air batang uya ngujung ke sidak nemu bagi pemar ke ditapik raban pengerja pengawak maya ngenatai ke servis pengerai ngagai rakyat pak 9 buah rumah panjai ke bersemak. Kita dia tu menung mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak PAS, platform digital ke pemadu berguna tidak kemansang ke perintah Sarawak, ianya pintu penamak tunggal ngakai mayuh macam servis digital tidak sedia ke perintah. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Kee madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register bak Sarawak PAS. Ngena siti akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi ngau servis perintah ngau nak ibuh bisik akaun kena sama bak siti-siti sistem. Platform temegah udah ngerikut ke lebih 60 juta ikut orang ti udah mujur login. Semak 2 juta hari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak ti udah register nyadi pengguna Sarawak PAS. Nyangayan ke identiti digital dia tu nyadi sebagi hari penghidup nintiang hari rakyat lebuh ngatur pengawak ngau perintah.
Jematan Sungai Layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut selama 2 minggu. Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal, Dato' Amar Douglas Ugambas, madah ketu dikena meri awak ngagai pengawal ngadu ngau mindah ke batang payup ba kandang jematan tu di pejalai ngau likun. Pemutus nutup jematan lama tu digagak sepengudah opis kerja raya Sarawak nuku bagi penanggul penglikun ba strukturnya. Ia mansut ke jakunya sepengudah ngabas jematannya. Ia megak bisin muai ngemata ke gaya pemansang perujia ngadu ke jalai saka sepawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Kontraktor sudah dipadu lengkas ngagak jematan baru ngambil tumu tembu serta boleh dibuka angke mensia mayu ngau gaya ti liko nagi. 2 ekor rakyat menua luar direman 4 hari nyentuk ke Sarito Normanto berjalan ke Pansia berindi hari nemu spesimen utai tumbu di pelabak ke diambil ngau nadai pemendar hari Taman Negara Sentubung kena 3 bulan 9 tu tadi. Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke kes tu ditemu rong pukul 1.50 tengah hari. Lebuh seduai tu hari China ngau Taiwan dekat register keluar sepengudah berjalan ke pengawal dalam Taman Negara. Ranger Taman Negara Sentubung udah nyak meresa barang ke dibaik seduaya. Lebuh ke diperasa sidak nemu 4 biak plastik tingundan spesimen utai tumbuh, 2 biak sandi serta sekedar barang bukai megak dirampas ngambil di pansi. Semua spesimennya direkod lalu disimpan nyadi ke barang kes. Pengawal ngelala serta meresa ngau sili agi spesimennya dipejalai kena nentu ke bangsa ngau status bangsa utai tumbuhnya. Raban Nembiah patut nguna pengerinduk sidak ngagai e-sport hari tingangkat ke penglandia serta mansia peluang ke besar yagi pa industri digital. Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, madah ke e-sport bisik potensi besar muka mayuh macam peluang kawa. Tunjeng kaum, pemain profesional, jurulatih, penengkebang program, penstream serta pengerja pengawal profesional dalam industri digital. Ngau pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru tau ke AI, ngau digitalisasi, Raban Biak ukai semina nyadi pengguna teknologi aja tang wasa penglandia tulih meri penguntung ngagai jemahila. Raban Biak megak diperansang ngulut latih penglandia tiba kaum ngau AI, teknologi serta e-sport disedia ke nengah mayuh bengkah palan pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET di Sarawak. Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Status darurat Serian baca IPU seruran di Kemata. Musim kemarau di pelabak Kenyadi nyentuk ke 12 bulan 9 tu. Nadai air Jebal menganjung 10 luri tangki air. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Seleka jaku sarito ianya engkuran ENGKURAN engkuran. Berarti engkuran ianya pengawa nyeruga bilik tau ke rumah laman deka encuri utai nyerungkai tau ke engkubang. Mayang ngena leka jaku tu ianya munyito. Nyalai aman nimbiaknya tamak ke bilik nyau leligau beka kedeka nyengkuran rumah. Tau ke berpuluh ribu sidaknya sebilik udah rugi, barang berga udah lenyau ketegal rumah sidak tama orang engkuran rumah demalam. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya engkuran.
3: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa, dekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

pengagati, ngatabik puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final KCFJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suara bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Tadi, kau nuan tadi nuan dari perlebok ne, namanya bisa perlebok bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.